0: maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana, karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
0: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Sa'adatu Daren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
8: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik. Hilirisasi dan Transisi Energi, dan ini harus kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Rupiah Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhail Nazara untuk menjadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih gantian Kapolri yang terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Kapolri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk kepemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
3: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
13: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar ketiga dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan ganti sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazar sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purabaya Yudhisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Yudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik, tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta, disampaikan oleh Harun Susanto.
14: mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
15: Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulonprogo diwajibkan memakai batik selama Oktober 2026. Kebijakan ini kaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulonprogo Triyono menjelaskan seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon pun siarah.
14: Kulonprogo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL, PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
15: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulonprogo.
16: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
15: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
3: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armana Tanasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
17: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
18: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan lakukan apa yang sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya kami akan mengikuti arahan-arahan dari Presiden.
17: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
18: Menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem internasional.
17: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
19: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
17: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantik yang menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui sosial at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini bersama rekan-rekan Sukorwil 17 Aceh.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila,

0: tentang babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjet, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi di hari ini bersama rekan-rekan Serkorul 17 di Banda Aceh, Limas. Di Takengon ada Bang Budi, di Melabo ada Bang Karno, dan juga di Losmawe ada Kak Yuna ya. Kita masih menanti juga dari rekan dari Singkil ya, mungkin sedang proses bergabung ya di kesempatan pagi ini. Ya, Bang Dimas, untuk BMKG apakah sudah ready? Oke. Baik, kita simak dulu pendengar informasi perakiraan cuaca di kesempatan hari ini bersama perakirawan dari BMKG Bintang Aceh Besar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bang Dedi Ardana ini ya.
1: Iya,
0: ya, Bang, silakan untuk informasi cuaca di pagi ini, Bang.
1: Ya, baik, dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Untuk edisi tanggal 2 Oktober 2026, untuk wilayah Sabang, Aceh Besar, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya, mulai dari pagi hingga menjelang siang, kondisinya juga masih berkisar antara berawan hingga berawan tebal ya. Namun untuk menjelang siang ataupun sore hari memang ada beberapa tempat yang berpotensi terjadinya hujan, khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan seperti daerah Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat, Aceh Barat Daya. Sedangkan untuk bagian utara juga kami prediksi di bagian Aceh Utara, kemudian Biren, Pidi dan Pidi Jaya juga adanya potensi hujan ya, yang terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir, maksud saya di bagian tengah dan tenggara wilayah Aceh, itu potensi hujan juga terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk rata-rata wilayah Banda Aceh Sabana sekitarnya umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban kisaran antara 60 hingga mencapai 95%-nya, dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata kisaran antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya.
0: Iya. Iya, untuk pelayaran Sabang Banda Aceh sendiri untuk hari ini masih relatif aman, Bang?
1: Ya. Yeah. Untuk perkiraan cuaca maritim sendiri untuk wilayah perairan Sabang Malayati, kami memantau adanya ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Begitu juga halnya dengan perairan selatan dan barat Semelu, juga kami prediksi berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Dan untuk perairan utara dan timur wilayah Aceh juga berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Jadi untuk 1 hingga 2 hari ke depan, kondisi perairan khususnya untuk bagian utara masih cukup kondusif. Hanya saja untuk wilayah perairan Sabang itu memang ketinggian gelombang bisa mencapai 1,5 meternya.
0: Iya, yeah. Baik. Adakah himbauan, Bang, kepada masyarakat?
1: Ada perhimbauan untuk edisi 1 hingga, maksud saya untuk 1 hingga 2 hari ke depan, memang potensi hujan khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya, ini memungkinkan terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dan memungkinkan juga terjadinya bencana hidrometeorologi. Untuk itu himbauannya kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar rumah untuk berhati-hati saja.
0: Iya, baik, Bang Diri, terima kasih atas informasi perakiraan cuacanya untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian tadi sudah kita simak bersama ya informasi perakiraan cuaca bersama Bang Diri Ardana, perakirawan dari BMKG Bintang Aceh Besar. Baik, kita lanjut menyapa rekan-rekan yang sudah standby ya di line zoom-nya masing-masing ini, abang-abang dan kakak-kakak. Saya dari ya, Singkil mungkin masih belum nyambung kali ya, mungkin sesaat lagi. Baik, untuk pertama mungkin Nadia awali untuk Kak Yuna di semua ya. Assalamualaikum Kak Yuna.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi kembali, sehat Kak?
2: Alhamdulillah sehat, walaupun cuaca dinamis ya. Hujan kadang panas, kadang mendung. Seperti pagi hari ini sudah disambut dengan awan yang sangat tebal sekali. Sesekali ada angin yang berhembus lumayan kencang. Apakah akan turun hujan ini? Masih kami tunggu juga prediksi BMKG dari BMKG Aceh Utara nanti pukul 8.
0: Siap kakak. Silakan Kak Yuna, ada informasi apa dari Loksmawe?
2: Ya, informasi dari Loksmawe salah satunya mengenai warga masyarakat yang masih takut dan trauma dengan bencana yang terjadi 1 tahun yang lalu. Namun beberapa waktu yang lalu ada rumah warga yang kembali ambruk akibat erosi di Sawang. Maka Bupati Aceh Utara, Ayahwa, kami sapa, mengawal data warga agar bantuan tidak terlewat. Saat ini Bupati berada di Jakarta untuk melakukan rapat koordinasi bersama Satgas Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera di Jakarta kemarin. Ya, pembahasan mencakup data penerima jaminan hidup, bantuan isi hunian dan stimulan ekonomi, juga membahas persoalan data kartu keluarga. Karena ada pembahasan kakak gantung di sini ya. Yuna juga baru tahu dari abang kandung Yuna sendiri yang ternyata juga salah seorang korban banjir kemarin. Ada 3 tahapan bantuan yang dicairkan dan ini sangat membantu sekali warga masyarakat yang kehilangan barang-barang berharga dan juga rumah yang hanya akibat banjir kemarin. Kita doakan ya, semoga jikapun hujan turun lagi hari ini tidak selama durasi kemarin. Kemarin tuh durasinya sangat lama sekali, dari pagi sampai sore hujannya tidak berhenti, tapi intensitasnya ringan. Tapi tetap ada kekhawatiran dan juga trauma tersendiri bagi masyarakat. Begitu kakak.
0: Ya baik Kak Yuna, terima kasih ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ya, hujannya tidak berkepanjangan lagi ya.
2: Semoga kita semua dilindungi Allah ya.
0: Ya, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Yuna. Oke, dari Loksmawe kita ke Melabuh ya bersama Bang Karno. Assalamualaikum Bang Karno.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Karno?
3: Alhamdulillah nih.
0: Sehat ya. Sudah lama nggak berjumpa lagi nih Bang Karno ya.
3: Aja ya.
0: Ya, silakan Bang Karno, informasi dari Melabo.
3: Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah tersambung melalui virtual Zoom di kesempatan pagi hari ini. Hari ini di edisi Jumat 2 Oktober 2026. Pertepatan hari ini sudah di 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ada satu informasi yang kami sampaikan dari Melabu. Sementara untuk informasi cuaca, Melabu cukup aman ya cuacanya. Soal Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA mendesak pemerintah meninjau konveyor terbengkalai di Pelabuhan Jeti Melabu. Di mana Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA Aceh Barat ini mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera meninjau keberadaan kerangka konveyor distribusi batubara yang terbengkalai di kawasan Pelabuhan Jeti Melabu. Ketua YARA Aceh Barat Hamdani MH mengatakan kerangka konveyor tersebut ini sudah tidak berfungsi dan sebagian konstruksinya mulai mengalami kerusakan. Jadi kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat maupun aktivitas di sekitar kawasan pelabuhan. Menurut Hamdani, pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk memastikan kondisi konstruksi konveyor tersebut tidak menjadi ancaman keselamatan. Jika fasilitas tersebut sudah tidak digunakan, tentu keberadaannya juga perlu dievaluasi begitu dari aspek keamanan dan juga pemanfaatan kawasan pelabuhan. Ya, menambahkan bahwa keberadaan struktur atau konstruktur konveyor yang tidak lagi beroperasi ini juga dikaji dari sisi teknis termasuk beban konstruksi terhadap fasilitas pelabuhan. YARA berharap instansi berwenang segera melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas tersebut Jadi penataan kawasan pelabuhan ini dinilai cukup penting agar aset dan fasilitas yang ada tentu dapat dikelola secara optimal serta memberikan manfaat bagi daerah. Selain aspek keselamatan, Yara juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi pengelolaan kawasan pelabuhan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Aceh Barat. Sementara itu, untuk informasi dialog di Melabu Menyapa, kita akan mengangkat tema soal lembaga dan organisasi pers raih penghargaan literasi. Kita akan hadirkan dua narasumber nanti melalui virtual Zoom, yaitu Sekretaris SMSI Aceh Barat Triyosa, kemudian narasumber yang kedua pengurus PWI Aceh Barat yaitu Reza Fahmi Alatif. Melabu Menyapa juga akan kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu.
0: Ya, baik, terima kasih Bang Karno untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Banda Aceh bersama Bang Dimas. Assalamualaikum Bang Dimas.
4: Waalaikumsalam, apa kabar bagi Kak Nadia Ruslan?
0: Iya, alhamdulillah sehat Bang Ruslan.
4: Sehat ya, sudah lama sekali gak ketemu sama kayak Nadia ya.
0: Iya, selama ini seringnya jumpa sama yang lain ya. Oke Bang Dimas, ada informasi apa dari Banda Aceh?
4: Ada informasi. Kalau untuk cuaca tadi sempat cerah tapi sekarang kayaknya agak sedikit meredup. Kalau informasi dari Banda Aceh disampaikan terkait warga yang menemukan benda yang juga mortir peninggalan masa Republik Aceh di pinggir Kurung Aceh Gampung Mata Keteraman Banda Aceh, dan benda tersebut ditemukan Muhammad Saini, warga Langsa, saat mencari tiram atau kerang sungai pada Rabu sore. Dan Kapolsek Keteraman AKP Samandari mengatakan awal benda dikira besi berkarat, namun setelah melihat bentuknya yang menyerupai mortir, warga melaporkan kepada polisi dan petugas kemudian mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Nah, polisi juga berkoordinasi dengan unit J-Bom Sat Brimob Polri untuk pemeriksaan dan evakuasi. Dan polisi juga memastikan apakah benda tersebut masih aktif atau tidak. Karena itu benda tersebut tetap diperlakukan sebagai benda berbahaya. Dan juga masyarakat diminta tidak mendekati area tersebut, apalagi menyentuh gitu ya, atau memindahkan benda tersebut. Jika menemukan benda yang diduga bahan peledak atau sisa persenjataan, ini polisi diminta untuk segera melaporkan. Itu saja Kak Nadia, informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Sabang.
0: Iya, baik, terima kasih Bang Dimas untuk informasinya. Berikutnya kita ke Takengon ya bersama Bang Budi. Assalamualaikum Bang Budi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Bang Budi?
5: Sehat alhamdulillah Kak Nadia. Di Sabang bagaimana cuacanya pagi ini?
0: Ya di Sabang pagi ini cerah berawan ya, tapi semalam sempat hujan.
5: Oke, di Takengon juga pagi ini alhamdulillah cuacanya cukup cerah ya, hari Jumat. Mudah-mudahan ya seterusnya lah cerah ya, istirahat dulu hujannya.
0: Baik Bang Budi, silakan untuk informasinya Bang.
5: Oke, siap, terima kasih rekan-rekan semua. Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini, singkat saja dari wilayah tengah Aceh, dari Bener Meriah. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bener Meriah membuka pelatihan penyuluh keamanan pangan tahun 2026 bagi para pelaku usaha pangan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keamanan, mutu, dan kualitas produk pangan olahan yang beredar di masyarakat. Pelatihan tersebut juga menjadi salah satu persyaratan bagi para pelaku usaha yang akan mengajukan izin edar pangan industri rumah tangga atau PIRT. Dinas Kesehatan Bener Meriah menyebutkan pelatihan digelar secara gratis, terutama bagi para pelaku usaha yang memproduksi pangan dengan masa simpan lebih dari 7 hari. Peserta diberikan pemahaman terkait dengan penerapan keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga pelabelan produk. Nah, melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan tentunya berharap produk-produk pangan lokal Bener Meriah semakin memenuhi standar keamanan dan kualitas, sekaligus juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga daya saing usaha. Nah, jadi bagi masyarakat atau mungkin para pelaku usaha yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelatihan tersebut, dapat menghubungi langsung pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah melalui kontak person di 0813-9651-1236. Demikian singkat saja dari Takengon Kak Nadia untuk informasi dialog di Takengon pagi hari ini tidak ada. Dan kita kembali lagi ke Sabang bersama Kak Nadia Ruslan di sana.
0: Iya, baik, terima kasih Bang Budi untuk informasinya dari Takengon. Berhubung rekan kita dari Singkil belum tersambung ya, mungkin ada gangguan teknis di sana. Jadi nanti langsung saya menghadirkan informasi dari Kota Sabang mengenai tim opsional Satres Narkoba Polres Sabang mengamankan 2 orang terduga penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Sabang. Kedua terduga masing-masing berinisial AIM 44 tahun dan FR 49 tahun. Dan petugas juga turut menyita 1 paket sabu. Kasatres Narkoba Polres Sabang itu Emira menerangkan penyelidikan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada Selasa 29 September lalu sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsional Satres Narkoba yang dipimpin oleh Kasatres Narkoba Polres Sabang langsung melakukan penyelidikan. Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP H. Ahmad Faisal Pasaribu menegaskan jajarannya berkomitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sabang dan mengajak masyarakat untuk proaktif bersama dengan menyampaikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan narkotika. Kedua terduga bersama barang bukti saat ini sudah diamankan di Satres Narkoba Polres Sabang tentunya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan keduanya diproses sesuai pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, kemudian pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Baik, itu satu informasi dari Kota Sabang yang dapat kami hadirkan, yang juga sekaligus menutup program Kabar Aceh untuk kesempatan hari ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya yang bertugas di pagi ini. Ya, ada Bang Budi Bandar Aceh, Bang Budi di Takengon, Bang Karno di Melabo, dan juga Kak Yuna di Semawe. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Nah, dari kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menjajaki peluang pengembangan komoditas tembakau dengan melakukan koordinasi ke Kaban Jahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Koordinasi tersebut dilakukan Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar sebagai bagian dari upaya menggali informasi dan pengalaman terkait budidaya serta pengelolaan tembakau. Selain bertukar informasi, kunjungan tersebut juga membahas peluang kerjasama yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian, terkhususnya di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah daerah berharap pengembangan tembakau dapat menjadi salah satu alternatif diversifikasi komoditas pertanian, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan juga pendapatan para petani.

0: Hi for yay info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Masih mau cerita kan? Itu mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Betul.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI, for yay info.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: 2, 2, 1. 1, 2 apaan?
4: Lagi bingung aja, mau pilih 1, 2, 3.
3: Sebagai pemilih pemula dari Gen Z, kita nggak sekedar milih, tapi juga harus aktif buat nyari informasi, baik itu terkait kandidat maupun tentang tahapan pemilu.
4: Oh, oke deh, siap kakak.
3: Sukseskan Pilkada 2024.
5: RRI Kanal Pemilih Cerdas.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat kan?
6: ILM Kesejahteraan Sosial Berbasis Keluarga. Di Gayo, keluarga adalah segalanya. Imun anak sehat, sekolah lancar, dan orang tua kerja tenang, hidup jadi lebih sejahtera. Pemerintah dan masyarakat ada program bantuan, kesehatan, dan pendidikan. Jangan malu bertanya, jangan ragu memanfaatkan. Keluarga sejahtera, kampung kita pun kuat.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Berita terkini.
3: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: papa
3: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita di Ano Pak. So sukses dia Pak. Ano Uti, kamu so sukses nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
4: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu.
1: Ano,
4: dasar
1: Ano, jangan menguntuk anak kita.
5: Mak,
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
3: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berlukan.
6: Ya Allah, mana di TKP meninggalnya ada anak yang mengurus
3: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
7: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua

0: Oh, Tahe, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang.

ILM Kesejahteraan Sosial Berbasis Keluarga. Di Gayo, keluarga adalah segalanya. Imun anak sehat, sekolah lancar, dan orang tua kerja tenang, hidup jadi lebih sejahtera. Pemerintah dan masyarakat ada program bantuan, kesehatan, dan pendidikan. Jangan malu bertanya, jangan ragu memanfaatkan. Keluarga sejahtera, kampung kita pun kuat.

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uja, Uja, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
0: Aduh pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok pak.
1: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya nak. Di samping itu akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu anakku. Mengerti kamu?
0: Iya mengerti pak.
2: Hai, saya Silikon.
3: Saya Midazolidinil Urea.
4: Saya Tritanolamin.
5: Saya Hidroquinon.
6: Saya Mineral Oil.
7: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
8: Saya Etil Paraben.
2: Dan kami adalah
9: Kosmetik Berbahaya.
2: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
9: bersinar.
3: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement buah sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian gue saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Ada apa rame-rame di sana?
5: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
4: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
5: Enggak lah, aku rasa ya masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
4: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
5: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

0: dikali 8 dibagi minus 4 akar pangkat 2
1: sama dengan susah.
2: Mau yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.

0: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan enggak ada yang tahu dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh. Piye to Mas, plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Banget sih.
2: Apa? Entar, makan dulu deh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada, kita ikuti program cek fakta pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan gugatan ijazah Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka dapat menciptakan kekacauan. Faktanya klaim tersebut tidak benar atau hoax, dilansir dari kompas.com melalui akun tweets pribadinya @yusrilihjamhadi. Yusril membantah ia pernah membuat pernyataan jika gugatan ijazah Gibran dikabulkan MK, itu artinya MK menciptakan kekacauan hukum. Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan selalu mengeceknya. Melansir dari kanal YouTube milik Tribun Jateng, Yusril mengatakan tidak ingin berkomentar banyak terkait perkembangan terbaru gugatan ijazah Gibran ke MK karena posisinya di dalam pemerintahan. Dia mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan tersebut. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, pukul 9 lewat 2 menit, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Taken untuk mengikuti program Halu RRI bersama rekan Budi yang akan memandunya. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak, bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK, letter of acceptance atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan anakmu dengan mengadopsi.
6: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang, kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing, kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa kita beranjak di program Halo RRI di edisi hari ini di hari Jumat 2 Oktober 2026. Dan seperti biasa Halo RRI bisa Anda ikuti seminggu 3 kali ya, pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama Budi di sini pendengar. Silakan bagi pendengar semua yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua untuk nantinya ditindaklanjuti kepada pihak terkait untuk bagaimana nanti proses penyelesaiannya begitu ya. Sampaikan kepada kami di Pro 1 RRI Takengon dalam program Halo RRI melalui line telepon kami di nomor 0821-6585-4676. Di nomor 0821-6585-4676 atau bisa juga sampaikan kepada kami melalui chat WhatsApp di nomor 0852-7082-5272 ya. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin ingin menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan pelayanan publik, fasilitas umum juga di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di program Halo RRI bersama Pro 1 RRI Takengon setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kita nantikan dan kita tunggu partisipasinya untuk pendengar semua supaya bisa bergabung bersama kami di Halo RRI di edisi kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik pendengar, kembali lagi kita di Halo RRI di edisi

pesan WhatsApp pendengar ya. Salah seorang pendengar Erita Kengon dari 08221414... ini dari masyarakat Kampung Kute Reje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, yang mempertanyakan penghentian pekerjaan satu unit ekskavator bantuan dari Menteri Dalam Negeri Mendagri yang seharusnya beroperasi selama 30 hari untuk pembersihan jalan, normalisasi sungai, dan juga pembuatan parit persawahan ya. Namun alat berat tersebut disebut hanya bekerja sekitar 8 hari dan kemudian meninggalkan lokasi tanpa kejelasan. Jadi warga juga menilai pekerjaan yang dilakukan ini belum maksimal dan tidak sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan sejak awal. Material hasil pengerukan parit justru menumpuk di area-area persawahan milik seorang warga. Jadi intinya masyarakat di sana meminta pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai penghentian pekerjaan dan juga berharap pengerjaan yang belum selesai ini dapat segera dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di awal tadi ya. Jadi itu dia salah seorang pendengar Erita Kengon di pagi hari ini yang sudah menyampaikan keluhannya. Dari masyarakat Kampung Kute Reje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah yang mempertanyakan penghentian pekerjaan satu unit ekskavator bantuan dari Mendagri yang seharusnya beroperasi selama 30 hari, ini ternyata hanya beroperasi 8 hari di lapangan dan juga kemudian meninggalkan lokasi tanpa kejelasan. Jadi nanti coba kita tindak lanjuti ke instansi terkait pendengar ini bagaimana bisa begitu ya. Yang seharusnya sudah dijadwalkan beroperasi ekskavator tersebut selama 30 hari kok tiba-tiba malah mangkrak. Akhirnya cuma bisa bekerja selama 8 hari di lapangan. Ini ada apa sebetulnya yang terjadi di lapangan ya? Nanti coba kita akan konfirmasi lebih lanjut bersama pihak terkait untuk diberikan tanggapannya seperti apa, kenapa bisa seperti itu ya? Yang tidak sesuai jadwal, padahal sudah dijadwalkan selama 30 hari, tapi ini hanya dilaksanakan selama 8 hari di lapangan. Nanti coba kita konfirmasi ke pihak terkait pendengar bagaimana jawaban dan tanggapannya dan solusi kedepannya seperti apa begitu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, masih di program Halo RRI.

0: hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya baik pendengar, kembali lagi kita di Halo RRI. Kita akan segera memberikan jawaban terkait dengan keluhan tadi yang sudah disampaikan oleh salah seorang pendengar Pro 1R Rita Kengon dari masyarakat Kutereje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, yang mempertanyakan penghentian pekerjaan satu unit ekskavator bantuan dari Mendagri. Ini yang seharusnya beroperasi selama 30 hari untuk pembersihan jalan. Nah ini namun ternyata yang terjadi di lapangan hanya bekerja selama 8 hari dan kemudian meninggalkan lokasi tanpa kejelasan. Ya, ada apa sebetulnya di lapangan? Dan sesuai jadwal ini seharusnya 30 hari, ternyata cuma bekerja selama 8 hari di lapangan. Kita akan coba konfirmasi ke pihak terkait pendengar, dan tim kami juga sudah berhasil mendapatkan tanggapan dari pihak terkait atas keluhan dari masyarakat tadi, dari masyarakat Kampung Kutereje, Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Dan berikut juga kita akan dengarkan potongan wawancara bersama Ketua Tim Siaran RRI Takengon, Satiran, dengan tenaga ahli Kementerian Dalam Negeri untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Aceh dengan Pak Zamzam Mubarak. Kita dengarkan potongan wawancara di pagi hari ini pendengar bersama tadi Pak Zamzam Mubarak. Sama-sama kita dengarkan.
2: Jadi pertama informasi yang kita terima di posko, jadi itu ditarik atas keputusan vendor ya, karena adanya informasi mengarahkan penggunaan alat berat di luar kepentingan kebencanaan begitu. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan, aparat hukum lah, untuk menelusuri adanya persoalan lain di luar kebencanaan itu. Mereka modusnya siang hari memanfaatkan itu untuk urusan kebencanaan, malam hari digunakan untuk kepentingan lain. Nah, menyangkut hal ini ya perlu penelusuran dari pihak kepolisian lah. Itu ditarik bukan karena perintah dari Kementerian Dalam Negeri, tapi dari pihak vendor sendiri ya. Persoalannya ya masalah tadi gitu.
3: Sekarang kan ada harapan masyarakat itu maunya diselesaikan, kan ada perjanjiannya itu berapa hari gitu, 30 hari kayak gitu bang. Kalau menurut abang gimana, apa bisa apa enggak gitu ya bang ya?
2: Itu persoalannya kan ini ada masalah non teknis ya. Dan juga perlu juga kepastian terkait masalah non teknis ini kan begitu. Jadi ini kita minta sebenarnya kalau dari sisi birokrasi, kita mintalah Pemda melakukan evaluasi terkait masalah ini gitu.
1: Ya itu dia pendengar, tadi telah kita dengarkan potongan wawancara bersama dengan Bapak Zamzam Mubarak selaku Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, bersama tadi dengan Ketua Tim Siaran RRI Takengon ada Bang Satiran. Jadi beliau menjelaskan tadi pendengar dari potongan wawancara tersebut, penarikan satu unit ekskavator yang sebelumnya digunakan untuk mendukung penanganan kebencanaan di Kabupaten Aceh Tengah ini disebut merupakan keputusan dari pihak vendor, bukan atas perintah dari Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi tenaga ahli Kemendagri untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Pak Zamzam Mubarak tadi menyampaikan informasi mengenai penarikan alat berat diterima pihaknya melalui posko. Dan penarikan tersebut dilakukan setelah adanya informasi mengenai penggunaan alat berat yang diduga mengarah pada kepentingan di luar penanganan kebencanaan. Menurutnya pihak terkait juga telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan juga para penegak hukum untuk menelusuri lebih lanjut persoalan tersebut di lapangan. Ia juga menyebut terdapat informasi bahwa alat berat pada siang hari ini digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan, sementara pada malam hari diduga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain di luar kebencanaan. Namun hal tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut dari pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian, ya. Jadi intinya Pak Zamzam Mubarak tadi menegaskan penarikan ekskavator tersebut bukan merupakan perintah dari Kementerian Dalam Negeri, melainkan perintah atau keputusan dari pihak vendor, ya. Jadi terkait persoalan tersebut, ia menilai perlu adanya kepastian mengenai persoalan-persoalan non teknis yang menjadi dasar penarikan alat berat tersebut, pendengar, ya. Jadi begitu potongan wawancara tadi yang dilakukan oleh Ketua Tim Siaran RRI Takengon, Bang Satiran, dengan tenaga ahli Kementerian Dalam Negeri untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Pak Zamzam Mubarak, ya. Jadi sudah diberikan tanggapan untuk pendengar kita tadi yang menyampaikan keluhannya dari masyarakat Kutereje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, yang mempertanyakan penghentian pekerjaan satu unit ekskavator bantuan dari Mendagri yang seharusnya beroperasi di lapangan selama 30 hari untuk pembersihan jalan, normalisasi sungai, dan pembuatan parit persawahan. Namun kenyataannya realisasi yang terjadi di lapangan ini, ekskavator tersebut hanya digunakan selama sekitar 8 hari dan kemudian meninggalkan lokasi tersebut, ya. Jadi sudah disampaikan tadi bahwa keputusan penarikan ekskavator itu adalah keputusan pihak dari vendor, bukan atas dasar perintah Kementerian Dalam Negeri. Sudah dijawab tadi oleh Pak Zamzam Mubarak selaku tenaga ahli Kementerian Dalam Negeri untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh, Pak Zamzam Mubarak, ya. Demikian pendengar, sudah terjawab tadi keluhannya yang disampaikan oleh salah seorang pendengar Pro 1 RRI Takengon di nomor 0822 14 sekian yang mewakili masyarakat dari Kampung Kutereje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, ya. Jadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di program Halo RRI di edisi kali ini, pendengar. Jadi Halo RRI bisa Anda pantau dan bisa Anda dengarkan bersama Pro 1 RRI Takengon seminggu 3 kali pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, ya. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin ada keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik, fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui line telepon kita 0821-6585-4676, atau bisa juga sampaikan melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272, ya. Terima kasih pendengar semua yang sudah memberikan keluhan-keluhannya di program Halo RRI. Kita berjumpa kembali di program Halo RRI di edisi selanjutnya, pendengar. Masih terus kami tunggu partisipasinya yang ingin bergabung di hari Senin, Rabu, dan Jumat bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM, ya. Sekaligus juga saya pamit undur diri, pendengar. Nanti pada pukul 10 dilanjut lagi sama Kak Ana dan Kak Nur, ya, duet maut di pagi hari ini. Dan saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Saat ini informasi waktu untuk Anda 8 menit lagi tak jelang informasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya di CCR hari ini ya, hari Jumat penuh berkat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Oke, baik pendengar, apa kabar Anda di pagi jelang siang hari ini? Sehat ya, mudah-mudahan sehat, tetap semangat untuk jalani hari, dan kami doakan juga agar semua aktivitas-aktivitas Anda hari ini dapat diberikan kemudahan, kelancaran juga ya, untuk dapat menyelesaikannya. Kami senantiasa temani terus dengan berbagai informasi-informasi menarik, tembang cantik manis yang terus kami hantarkan dari 90,1 MHz dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Oke, baik pendengar, awal suara kita ya, kita hadirkan satu buah tembang yang mudah-mudahan berkenan untuk Anda semuanya dari Kerise, tapi kali ini versi Ska ya, dengan tajuknya Anak Sekolah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, maksud kami selamat pagi jelang siang ya, sahabat Merimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya, walafiat dan tak kurang suatu apapun tentunya ya. Senang sekali kita kembali menemani Anda dalam program Indonesia Cerdas, sebuah ruang informasi dan edukasi untuk menambah wawasan serta pengetahuan kita bersama. Oke, baik pendengar, perkembangan teknologi saat ini semakin pesat ya. Salah satunya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang mulai banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, dunia usaha hingga aktivitas sehari-hari. Lalu bagaimana pendengar kehadiran AI di Tanah Gayo? Apakah teknologi ini dapat membuka peluang baru bagi dunia pendidikan, membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha serta meningkatkan kreativitas dan kemampuan generasi muda? Oke, baik pendengar, untuk membahas hal tersebut ya, pada kesempatan ini kita mengangkat tema AI masuk Tanah Gayo, peluang teknologi untuk pendidikan, UMKM, dan generasi muda. Oke, baik pendengar, di ujung telepon telah hadir narasumber kita yang luar biasa ya. Ada Dr. Des Amna MIT yang merupakan Wakil Dekan Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Gajah Putih. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang.
1: Waalaikumsalam Bang Cibro. Waalaikumsalam pendengar. Assalamualaikum pendengar semua.
0: Oke, baik. Apa kabarnya nih Bang? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Agak berkabut ya Pak ya.
0: Iya. Yeah. Bang Cibro ya.
1: Kurang terang gitu.
0: Oh iya, betul. Hari ini sepertinya tapi sudah lumayan ya, dari dibandingkan hari yang kemarin mungkin kita mulai ada dari pagi ada yang hujan, tapi hari ini mungkin cuaca kita lebih cerah ya dari biasanya ya.
1: Oke,
0: Pak. Oke, baik, ini Bang Amna, kita sering ya mendengar istilah kecerdasan buatan atau AI. Sebenarnya apa ini maksud dengan AI dan bagaimana cara kerjanya dalam kehidupan sehari-hari kita ini?
1: Oke, terima kasih Bang Cibro. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, itu sebenarnya komputer menjadi cerdas dengan cara tentu kita masukkan programming dan juga datanya.
0: Yeah.
1: Dia bisa berpikir, karena di dalamnya itu kita masukkan ada yang namanya data mining, ada namanya machine learning dan sebagainya itu,
0: yeah,
1: menyebabkan komputer itu seolah-olah cerdas seperti manusia. Kadang-kadang malah lebih cepat dan lebih cerdas dari manusia kadang-kadang.
0: Iya. Yeah. Betul, betul. Kemudian kalau kita melihat perkembangannya ya, beberapa waktu yang lalu juga banyak sekali di sosial media ini, ketika orang ingin mencoba mungkin salah satu aplikasi di AI tersebut adalah ingin kembali melihat wajah mereka di tahun 80-an ya, ketika betul, bagaimana rambut panjang ikal berjuntai begitu, kemudian memakaikan baju-baju yang ala-ala tahun 80-an dengan celana cubrai juga. Kalau menurut Bang Amna ini, kalau melihat perkembangannya seperti, apakah memang saat ini kita sudah fokus ke AI ini sendiri? Semua kalangan generasi muda, bahkan orang tua pun ingin coba-coba melihat bagaimana rupa mereka di tahun 80-an tersebut.
1: Perkembangan AI ini sangat cepat. Dan kita sebenarnya sebagai masyarakat nggak bisa menolaknya. Karena itu adalah merupakan tatanan dunia sekarang. Artinya semua orang harus menerima AI gitu, dengan baik gitu. Jadi apapun, karena dia pengetahuannya kita masukkan, salah satu ya tentu hal yang tadi. Jadi kita boleh mengetahui atau memberi pengetahuan kepada sistem itu, bagaimana rupa ini kira-kira tahun 80 yang lalu. Berarti pada lalu ditandai dengan misalkan celana yang cutbrai, kemudian rambut yang gondrong. Jadi tinggal wajahnya aja dimasukkan. Jadi dengan AI itu bilang, oke, masukkan wajah Anda dan diubahnya lah wajah itu seperti pada masa itu, pada era 80-an. Jadi apa yang tidak mungkin di zaman dulu, sekarang dengan AI segalanya mungkin.
0: Oke, baik. Sebenarnya kalau informasi-informasi dari AI itu dari mana mereka dapatkan? Kok kita bisa ya nanya apapun begitu langsung dijawab? Mereka kira-kira bank datanya itu sendiri di mana itu, Bang?
1: Bank datanya itu ada di mana-mana sebenarnya. Ya, di mana AI itu dibangun, Maka bank datanya dia punya sendiri gitu ya. Uh-huh. Kita sebut kalau dalam ilmu komputer kita sebut sebagai big data.
0: Big data.
1: Atau data-data yang banyak dan mungkin isu yang agak ekstrim sedikit itu adalah AI itu menghabiskan air. Kenapa? Karena untuk mendinginkan pemrosesan data, dia memerlukan air.
0: Oh.
1: Sampai isu itu naik sekarang ini bahwa air akan habis seandainya big data atau data-data yang disimpan di dalam big data tersebut memerlukan air sebagai pendinginnya. Kalau tidak, dia tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi data-data itu keseluruhannya itu dimasukkan ke dalam gudang-gudang data di setiap AI, dan lebih hebatnya ada pula satu AI lain yang boleh mencari data di semua AI lainnya.
0: Okay.
1: Jadi dia boleh seperti dalam apa? Seluruh dunia ini boleh dicek oleh satu AI.
0: Yeah.
1: AI ini boleh berkomunikasi dengan AI lain untuk mendapatkan data yang diinginkan oleh user.
0: Oke. Baik, Bang, tapi kemarin ada pendengar kita bercerita begini, bahwa dia mencontohkan AI ini adalah, ini minta maaf Bang ya, konotasinya mungkin agak awam begitu ya, tapi dia secara alasan kayaknya masuk akal. Bang, tahu nggak kalau AI itu adalah merupakan bagian dari Dajjal? Yang nyebel, contohnya Bang, kita melihat sekarang bebek sudah bisa menari, kemudian monyet bisa bersekolah, menyanyi segala macam. Kalau Abang sendiri perspektifnya sebagai seorang akademisi seperti apa nih Bang?
1: Kami sebenarnya kalau di akademisi atau di dunia pendidikan melihat ya itu ada dua, ya, satu pro dan satu kontra.
0: Yeah.
1: Kalau yang pro-nya dia menolong banyak kerja gitu ya, banyak menolong banyak kerja. Tetapi kontranya dia di satu sisi akan membodohkan kita sebenarnya.
0: Yeah.
1: Contoh. Kita nggak perlu menambah, ya tinggal tanya saja kepada AI apa perlunya kita membuat cara untuk menambahkan dua bilangan gitu.
0: Iya.
1: Tanya aja AI berapa, misalkan dengan kecet GPT berapa, 1 + 1 dia langsung bilang 2 dengan cepatnya.
0: Iya.
1: Tapi apakah kita tahu caranya tanpa AI, misalkan kasus waktu bencana hari itu, tanpa listrik, bisakah kamu menjumlahkan 2 + 2 itu? Karena AI tidak ada. Jadi itu dia. Jadi seperti kata menteri apa itu riset kita katanya, sebenarnya sekolah tidak boleh menggunakan AI. Menurut dia ya. Tapi bekerja gunakanlah AI sebanyak-banyaknya.
0: Sebanyak-banyaknya.
1: Tapi waktu sekolah kita perlu teori-teori. Itu sama saja boleh simple AI adalah kalkulator gitu. Simple AI. Kalkulator gitu ya. Jadi dia cerdas, kita buat 3 pangkat 2 boleh dengan cepatnya. Tapi apakah itu kita boleh diajarkan di dunia pendidikan?
0: Yeah.
1: 3 pangkat 2 terus dapat nilai, kan tidak rasanya gagal kita untuk apa? Menghasilkan satu pengetahuan kepada anak di dalam dunia pendidikan.
0: Oke. Baik Bang, sekali lagi nih tentang AI ya. Kalau kita melihat saat ini nih, dengan perkembangan zaman, dengan kemampuan kita mencari informasi melalui AI, agar kita tidak terjadi kesalahan Bang di dalam mendapatkan informasi melalui AI, ya kan? Karena terkadang juga kita melihat ya, AI ini juga sempat juga error, kadang memberikan informasi-informasi yang menurut pikiran kita sepertinya bukan ini jawabannya. Agar AI ini memang berfungsi memang seutuhnya membantu kita Bang dalam proses pencarian data ya. Kalau menurut Abang, kalau kita sebagai usernya untuk mendapatkan data yang betul-betul akurat itu, apa yang harus kita perintahkan kepada AI ini Bang? Seperti apa perintah kita agar data itu memang konkret, betul, dan memang itu yang kita mau?
1: Oke. Kita ada beberapa rujukan AI, bukan satu AI sekarang ini. Jadi jangan kita secara penuh menggunakan satu AI saja.
0: Okay.
1: Jadi kadang-kadang kita harus menggunakan AI satu dengan AI lain. Kadang-kadang kita juga menggunakan Google satu lagi. Google itu adalah mesin pencarian data.
0: Yeah.
1: Jadi kadang-kadang kita kalau misalkan di A misalkan AI A mengatakan ini, kita harus ada second opinion di AI B, apa jawaban dia gitu. Walaupun kita tahu seperti mesin carian itu tidak semua mesin carian itu mengcover keseluruhan dari database. Dari database yang saya bilang big data tadi, mungkin big data A, big data B itu di cover oleh AI A, tapi C dengan D tidak di cover oleh AI A. Jadi ada big data lain yang akan boleh mencari di bersih dengan D itu. Jadi kita bandingkan gitu. Seperti sama dengan baru-baru ini saya baca di apa satu Facebook, dia coba menggambarkan, tolong AI gitu, tolong gambarkan apa muka Nabi Muhammad gitu. Tetapi AI tidak berhasil menginginkan, tidak ada katanya. Jadi semua AI menyatakan tidak ada. Memang tidak ada. Nabi Muhammad tidak pernah digambarkan di mana-mana database dan juga di mana-mana data sekalipun. Tapi kalau ada satu yang agak ekstrim sedikit, misalkan Dola ditanya saya suka ini lintas agama begitu, ditanya apakah Kristen itu sesat, dia jawab dengan tepat gitu. Itu di AI ya. Tapi tadi yang memang tidak ada datanya dia tidak bisa gitu. Dia bilang tidak bisa gitu. Jadi secara ininya kita mungkin membandingkan dua ketiga gitulah. Apakah itu betul gitu? Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada AI. Jadi AI itu mungkin menjadi sedikit untuk memberi arah kepada kita bahwa ini salah satu caranya. Misalkan menulis buku ini untuk dunia pendidikan. Kita nggak boleh bertanya kepada AI langsung gitu. Karena kalau kita tulis buku sesuai AI, maka waktu kita cek Turnitin, maka 100% AI. Dan tidak akan diterima gitu. Keperluan kita menulis kembali atau mengetik kembali sesuai dengan pikiran kita itu adalah jauh lebih baik daripada menggunakan AI sepenuhnya.
0: Baik. Gitu bang. Baik, semakin menarik ini ya cerita kita. Kemudian begini juga bang, ada AI tertentu ya kalau kita melihat seperti ChatGPT. Apabila sedikit saja kita melenceng ya, memberikan ilustrasi, mereka akan katakan lain secepatnya.
1: Hasilnya.
0: Tapi mereka menjawab bang, jangan menanyakan hal-hal yang mungkin ke arah negatif gitu. Ya kan.
1: Betul.
0: Tapi ada mungkin yang aplikasi-aplikasi AI yang lain mungkin memberikan jawaban. Bahkan kalau kita melihat sekarang ya di video saja, ya kan. Secara versi AI saja kan banyak sekali bang. Bahkan kalau kita melihat dari yang positifnya banyak, tapi negatif juga ada begitu. Bahkan mereka siap untuk membuat film-film yang mungkin atau video-video yang sesuai dengan arahan si user ini sendiri.
1: Si user, betul.
0: Kalau menurut abang nih seperti apa nih pengalamannya bang?
1: Seperti yang pembuatnya, misalkan AI dibuat oleh katalah dari negara A gitu. Maka latar belakang keilmuan dia, latar belakang keilmuan juga budaya dia akan mempengaruhi AI yang dihasilkan. Kemudian AI B dibuat oleh orang dengan latar belakang pendidikan B, maka dia akan menghasilkan AI yang berlainan gitu. Jadi tidak semua, karena algoritma yang dimasukkan ke dalam AI itu dan juga data yang dimasukkan tentu berbeda, dia tidak akan sama. Jadi kalau kita tanya AI A dengan misalkan tanya apakah kopi Gayo bagus, di AI A dia akan jawab misalkan begitu bla bla bla. Kemudian di AI B akan jawab hal lain. Kenapa? Dia bergantung kepada database atau pengetahuan yang dimiliki oleh AI tersebut. Jadi berdasarkan apa yang dia miliki, apa yang dimasukkan oleh manusia ke dalam AI itu yang akan dikeluarkan oleh AI yang dibuatnya.
0: Baik bang, kalau kita cerita di dunia pendidikan nih, seperti abang saat ini backgroundnya ya, di dunia sebagai seorang akademisi, padahal ada menteri yang mengatakan tadi bahwa di dunia pendidikan janganlah menggunakan AI.
1: Tidak boleh menggunakan AI.
0: Apakah ini bertentangan bang, kalau kita melihat saat ini ya, dunia semakin berkembang, ya kan? Nah, istilahnya hanya melihat opsi saja nih. Opsi A itu seperti apa? Opsi daripada manusianya seperti apa? Kalau menurut abang di dunia pendidikan nih perlu tidak? Kalau memang ini ya sebagai seorang yang mungkin hari-hari bergelut di dunia pendidikan, kan kadang kita juga suntuk ya. Kalau hanya datanya didapatkan hanya satu opsi saja, tapi harus melihat juga opsi-opsi yang lain. Kalau menurut abang sendiri gimana nih bang?
1: Kalau saya tidaklah sepenuhnya menutup gitu ya. Tetapi di pendidikan dasar pada saya, misalkan SD, SMP gitu, rasanya kurang bagus menggunakan AI itu, karena dia perlu pengetahuan yang betul-betul bukan dari AI untuk memberi pemahaman yang dalam kepada untuk tingkat dasar dan menengah itu, supaya dia betul-betul paham tentang sesuatu itu. Tapi kalau kita pun di tingkat universitas katakan, ya, AI banyak dipakai, terutama tapi mudah sekali mengetahui yeah. dipakai AI atau tidak. Misalkan tugas yang kita beri kepada mahasiswa ya, pendidikan tinggi itu, kalau di AI mudah sekali karena bahasanya standar gitu. Mm-hmm. Bahasa yang digunakan dalam AI itu adalah bahasa-bahasa standar, yeah. yaitu bahasa mesin, bahasa yang dimasukkan oleh orang yang memang sudah standar. Jadi tahu kita dengan mudahnya. Mm-hmm. Kalau misalkan skripsi yang diajukan adalah skripsi menggunakan AI, dengan mudah kita boleh mengetahui karena bahasanya itu begitu bagus gitu, begitu perfect, bukan bahasa dia sendiri. Kalau pada saya untuk pendidikan tinggi dia boleh menggunakan AI, tapi yeah. hanya sebagai panduan. Setelah itu dia harus menggunakan bahasa sendiri untuk menulis atau melaporkan apa yang didapat dari AI tersebut, bukan langsung.
0: Yeah.
1: Kenapa? Karena di Turnitin pun nantinya atau dicek plagiatnya, dia akan jadi plagiat 100% kalau menggunakan AI 100%.
0: Okay.
1: Dia bilang berarti kamu tidak mempunyai apa-apa, hanya AI semua gitu.
0: Bang, sampai saat ini ada tidak aplikasi yang yang bisa memeriksa apakah ini hasil buatan AI atau tidak? Karena kalau kita melihat ya perkembangan zaman, bisa jadi nanti suatu waktu ya kan bahasa di AI ini juga diubah begitu sehingga kelihatannya manusiawi, tidak seperti AI itu sendiri. Ada tidak bang aplikasi yang bisa melihat itu saat ini nih?
1: Ya, sebenarnya sekarang ini sudah ada aplikasi itu. Saya lupa namanya. Karena AI boleh dicek oleh AI B. Ini AI atau tidak, dia boleh cek gitu. Ya. Mengecek kesamaan dengan database dia gitu. Karena, tapi ada satu masalah sebenarnya. Kalau kita misalkan buat satu tulisan, kemudian kita masukkan ke dalam satu database, dan itu adalah original tulisan kita, kemudian ambil AI. Maka tulisan itu menjadi milik AI. Setelah itu tulisan kita itu menjadi siapa yang menggunakan tulisan kita dianggap 100% milik AI gitu. Jadi terakhirnya saya, itu yang ditakutkan oleh semua orang ya, di dunia akademis. Data jurnal dan sebagainya yang kita telah masukkan ke dalam database-nya AI, suatu saat kita dianggap sebagai plagiat daripada AI itu sendiri. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi tidak ada lagi originalitas dari tulisan kita. Gitu.
0: Iya. Ke depan perlu tidak bang suatu badan dibentuk begitu ya kan untuk memeriksa apakah suatu karya itu betul-betul murni ya original daripada penulisnya sendiri atau mungkin satu karya itu mungkin ya tidak layak diterima karena mungkin harus ada batasan begitu kan sekian persen ini AI atau sekian persen ini original. Perlu tidak bang suatu saat nih karena mungkin untuk menjaga ya kualitas daripada mahasiswa kita, kualitas dari sarjana kita, tidak melulu ya backgroundnya itu AI semuanya. Perlu tidak bang?
1: Saya rasa perlu satu hukum atau undang-undang yang menyusun apakah perlu untuk itu gitu ya. Soalnya seperti saya bilang tadi, yang tadinya adalah original tulisan kita sekarang menjadi milik AI gitu.
0: Yeah.
1: Jadi akhirnya kita menjadi plagiat gitu. Padahal kita misalkan merujuk atau melihat karya gaya penulisan kita tadi adalah gaya penulisan kita gitu, bukan AI. Tapi karena sudah diterima sebagai AI, maka gaya penulisan kita menjadi milik AI. Jadi Turnitin-nya mungkin 100% adalah sama dengan AI.
0: Okay.
1: Jadi mungkin satu saat kita harus buat AI lagi mungkin bang. Kita harus buat AI lagi untuk mengecek apakah ini original milik dia atau milik AI gitu ya. Ada AI lain gitu ya. Jadi tata bahasa yang seseorang misalkan si A dengan tata bahasa tertentu tidak akan sama dengan orang lain. Normalnya begitu. Tapi kalau misalkan AI itu yang ada itu ya dia terlalu sempurna. Karena dia menggunakan kaedah-kaedah bahasa yang memang sudah standar gitu ya. Walaupun kita menulis kembali, tapi kalau sudah masuk dalam AI, tulisan kita itu menjadi miliki AI seperti saya bilang tadi. Dan itu akan bermasalah seandainya kita publishkan di satu media gitu ya. Jadi bilangnya kita itu adalah miliki AI, padahal bukan gitu. Jadi mungkin perlu satu undang-undang. Dan juga satu ada batasan yang harus ditentukan.
0: Betul.
1: Apakah sesuatu itu milik AI atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ini kata orang boleh Turnitin, tapi ada juga AI lain yang boleh mengubah tulisan itu seolah-olah milik kita gitu. Itu yang paling mengerikan sekarang. Itu milik AI sebenarnya, kita AI kan. Tapi kalau dicek Turnitin 100% milik AI. Namun kemudian ada AI lain yang boleh mengubahnya menjadi bukan milik AI. Nah, jadi di situ ada unsur kita pun menjadi bingung gitu ya. Menjadi ada satu kebingungan karena tadinya adalah dari AI dan kemudian ada AI lain yang boleh mengubahnya menjadi seperti milik kita. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemudian itu lepas dari ujian AI dan dinyatakan bukan dari AI padahal dari AI.
0: Iya.
1: Jadi bukan menggunakan satu AI sekarang orang. So mungkin untuk menghasilkan satu tulisan yang bagus menggunakan dua atau tiga atau lebih AI untuk menghasilkan satu tulisan yang seolah-olah murni milik kita gitu.
0: Iya, betul. Dan kalau dulu Bang ya, kalau kita membaca tulisan-tulisan tertentu ya dari orang-orang yang mungkin sudah kita kenal, dari membaca awalnya saja terkadang kita sudah paham bahwa
1: sudah tahu,
0: ini
1: sudah
0: adalah
1: tahu. Itu dia punya gitu bahasa dia gitu.
0: Iya, betul. Tapi saat ini siapapun bisa menulis begitu ya kan. Orang yang tidak ahli tulis pun bisa menulis begitu. Orang yang backgroundnya mungkin tidak ahli tulis saja bisa menulis dengan bahasa yang sama, betul. Dengan bahasa yang mungkin standar seperti tadi.
1: Betul.
0: Iya. Kemudian untuk dataran tinggi Tanogayo nih Bang, Benar Meriah Aceh Tengah. Kalau ya. Abang melihat nih untuk guru dan para pendidik ya dalam meningkatkan kualitas pelajaran ya di daerah kita, apakah sudah memanfaatkan seutuhnya daripada aplikasi AI ini sendiri Bang?
1: Mungkin sebahagian dari guru sudah menggunakan AI. Yeah. Sebenarnya kalau kita itu tadi yang di batasan tadi dari Meristek tadi, kalau bekerja sebaiknya gunakan AI sebanyak-banyaknya katanya, bukan belajar. Jadi artinya seorang guru dia adalah bekerja, harusnya dia menggunakan AI sebanyak-banyaknya untuk membantu dia dalam pengajaran.
0: Okay.
1: Karena kadang-kadang kita dia tahu, jadi tinggal ketik saja ke AI, maka ada keluar pengetahuan itu. Jadi pengetahuan itu kita gunakan atau kita pakai untuk dalam pelaksanaan pendidikan atau pengajaran.
0: Yeah.
1: Jadi kita nampaklah berpengetahuan gitu ya.
0: Yeah. Nah,
1: kenapa? Karena kita tahu ini, kita tahu itu. Sebenarnya kita tidak tahu sebelumnya. Tapi karena kita tanya ke AI, dan AI akan memberi jawaban, dan jawaban itu akan kita berikan kepada siswa supaya dapat meningkatkan kualitas pengajaran.
0: Oke. Baik. Cuma mungkin ya Bang ya, kalau kita melihat ada simalakamanya ketika penggunaan AI juga berpotensi membuat pelajar sangat tergantung kepada teknologi. Kalau Abang di kampus nih ya, bagaimana cara mengarahkan siswa atau mahasiswa agar tetap agar memang menggunakan AI tapi secara bijak tanpa mengurangi mungkin kemampuan berpikir kritis mereka dan juga kreativitas mereka nih Bang?
1: Betul. Biasanya kalau di kampus kita misalkan tugas, kita akan bilang kami akan menghargai jika yang kamu buat itu adalah bukan AI gitu.
0: Okay.
1: Bukan dari AI.
0: Yeah.
1: Jadi tugas dan sebagainya itu kita ingin dia buat secara milik dia sendiri. Jadi caranya karena kita kasih tahu.
0: Yeah.
1: Caranya kamu enggak tahu, jadi kamu boleh tanya AI dan ada di situ dia tuliskan apa yang perlu dibuat untuk yang kita tanyakan. Tapi di bawahnya kamu harus menggunakan bahasa sendiri atau menerjemahkan tulisan AI tadi menggunakan bahasa kamu sendiri.
0: Yeah.
1: Otomatis dia pasti belajar gitu. Belajar dan menuliskan kembali itu jauh lebih baik daripada langsung menggunakan AI sebenarnya. Dan biasanya kalau milik sendiri itu kita beri nilai lebih, Pak.
0: Okay.
1: Yang AI itu biasa kita akan kasih nilainya kurang dari yang original bahasa dia sendiri.
0: Iya. Okay. Baik. Kemudian mungkin di tema kita tadi juga bercerita tentang UMKM dan dunia usaha UMKM, juga, betul. Bang ya. Kalau di dataran tinggi Tanogayo ini sendiri kan banyak potensi usaha, Bang ya. Mulai dari kopi Arabica Gayo, kemudian pariwisata, pertanian juga kuliner, termasuk mungkin kerajinan lokal ya. Kalau untuk memanfaatkan AI ini sendiri Bang, untuk UMKM itu dalam mengembangkan usaha mereka seperti apa nih Bang?
1: Oke, misalkan kopi tadi kan, kan kita perlu packnya atau apa-apa yang diperlukan untuk kopi itu. Contoh, kan kita misalkan kita tidak tahu gitu awam tentang penanaman kopi misalkan. Tanya AI saja, tanya AI gitu ya. Gimana cara menanam kopi? Maka AI akan jawab. Sebab pasti dia ada database-nya. Oke, kalau tanah saya seperti ini, apa harus saya buat untuk tanah saya ini? Maka AI akan jawab.
0: Okay.
1: Dan termasuk kalau misalkan kita menjual kopi,

0: dan akan makan pertama, sekarang dengan mudahnya AI akan memberi solusi kepada UMKM untuk menghasilkan apa yang dikehendaki oleh UMKM tersebut.
1: Jadi
0: lebih simpel gitu. Misalkan contoh lagi, berapakah harga yang wajar saya berikan seandainya modal saya sekian, maka AI akan jawab dengan mudahnya gitu. Jadi kita nggak perlu mikir banyak gitu sebenarnya. Walaupun tidaklah 100% kita memakainya, cuman itu ada panduan atau gambaran yang didapat dari jawaban AI yang apakah kita implementasi atau tidak, itu bergantung kepada kita sendiri.
1: Oke, baik, luar biasa nih Bang. Artinya seperti tadi kita banyak pengetahuan-pengetahuan begitu kan, yang kita dapatkan dari AI apabila memang kita ingin menggali begitu lebih dalam dan mungkin lebih luas lagi. Apalagi untuk kalangan.
0: Kalau kita menggunakannya secara bijak, secara efisien, maka AI adalah sangat menolong.
1: Betul. Oke, baik. Kalau kita cerita tentang tantangan dan kesiapan daerah kita nih Bang, salah satu tantangan pemanfaat teknologi di daerah adalah terkadang keterbatasan akses internet ya. Ada perangkatnya juga, kemudian ada literasi digital. Kalau untuk dataran tinggi Tanah Gayo Bang, dari tantangan-tantangan yang tadi sudah kita sampaikan, apa yang solusi yang mungkin bisa diberikan kepada masyarakat kita atau generasi muda yang mungkin ingin ingin bergabung dalam bisnis tertentu tapi mungkin secara internet atau mungkin secara akses mungkin belum mereka dapatkan secara merata begitu.
0: Betul, Bang. Oke. Jadi di sini kita halo.
1: Halo.
0: Halo, jadi di sini kita perlu memberi literasi dan juga edukasi kepada semua lapisan masyarakat tentang AI. Walaupun di dunia pendidikan, di masyarakat umum, generasi muda, apa kelebihan, apa kekurangan, kita harus jelaskan secara detail kepada mereka. Jadi mungkin salah satunya mungkin RRI seperti pagi ini adalah salah satu cara untuk mendidik masyarakat supaya dia paham tentang AI dan bagaimana cara penggunaan AI tersebut. Mungkin di kalangan generasi muda dia mengetahui semuanya. Tapi kan tidak semua kita generasi muda, banyak yang generasi yang yang lama, dan kita perlu tak mengetahui atau perlu memberitahu kepada mereka AI itu adalah seperti apa ya. Saya rasa masih banyak yang sampai sekarang ya AI itu dia sih tidak tahu sebenarnya. Banyak mungkin sekitar 30% dari masyarakat atau lebih itu tidak mengetahui untuk apa AI. Untuk apa AI dan apa keperluannya untuk kita dan bagaimana data itu didapat, apakah betul itu, tapi mau tidak mau kita harus menerima dia adalah salah satu teknologi terbaru pada waktu sekarang yang seharusnya semua masyarakat mengetahuinya. Jadi di sini akan tantangan yang paling besar adalah infrastruktur. Jadi perlunya jaringan di keseluruh pelosok daerah yang dapat diakses oleh semua masyarakat untuk memberi kelebihan dan juga kepahaman tentang AI dan penggunaannya.
1: Oke, baik Bang. Itu sebagai akademisi ya dari perguruan tinggi khususnya Universitas Gajah Putih nih Bang, dalam memperkenalkan dan mengembangkan teknologi AI bagi mahasiswa serta masyarakat di Kabupaten Banda Meriah dan Aceh Tengah. Seperti apa Abang melihat peran Universitas Gajah Putih sendiri?
0: Universitas. Saya kebetulan untuk semester ini juga mengajar kecerdasan buatan, yang khusus untuk itu. Tadi itu teknologi. Jadi kita akan memberi kepahaman kepada mahasiswa dan bagaimana cara membuat AI itu, apa metode apa, kemudian seperti misalkan kita belajar tentang artificial neural network, kemudian machine learning dan sebagainya, kita masukkan ke dalam itu. Jadi bagaimana cara supaya mesin itu boleh paham, boleh memahami, dan juga boleh mengerti apa yang kita inginkan. Memang proyek akhir dari mata kuliah saya pasti harus ada proyek. Karena mata kuliah ini by proyek, jadi 40%-nya adalah proyek. Jadi dia harus menunjukkan kepada saya, dia menghasilkan AI yang dapat proyek AI yang dapat ditunjukkan kepada saya apa yang bisa dia buat gitu. Itu yang ini, dan kemudian saya harap mahasiswa-mahasiswa ini akan mulai setelah lulus akan gabung di masyarakat dan dia

0: akan berperan untuk kemajuan AI di tengah-tengah masyarakat.
1: Oke. Oke, baik Bang, kalau kita melihat tadi secara sisi positifnya ini banyak sekali ya AI. Tapi kita juga mungkin tidak lepas daripada sisi negatifnya. Ya kan? Seperti terkadang penyebaran informasi palsu, kemudian penyalahgunaan data pribadi, kemudian pelanggaran hak cipta. Kemudian untuk masyarakat nih Bang, apa yang harus mereka pahami agar AI ini dapat digunakan secara aman dan bertanggung jawab?
0: Betul. Oke, untuk sisi negatif dari AI itu banyak sebenarnya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena dia boleh menanyakan hal negatif pada AI, akan jawab.
1: Iya. Gitu
0: ya. AI akan jawab dan dia akan meminta gambar, dan kemudian penipuan salah satu yang paling paling bahaya sekali ya, karena AI itu boleh meniru suara kita.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kita pernah seperti sekarang saya berbicara, misalkan masuklah ke database di mana-mana database, suara saya, nanti dia boleh ubah itu menjadi suara untuk digunakannya untuk kejahatan, contoh suara saya tadi boleh dibuatnya seolah-olah saya minta tolong bayarkan ini misalkan gitu ya. Itulah salah satu kejahatan. Jadi di sini perlu ada suatu undang-undang atau peraturan yang membatasi AI atau penggunaan AI yang harus dibatasi. Ini batasnya ya. Mungkin cyber law atau undang-undang cyber perlu dilaksanakan pada zaman AI tersebut sesuai dengan kemajuan AI yang makin berkembang, dan juga undang-undang cyber juga harus berkembang dengan cepat. Ya, membatasi karena kalau teknologi dibiarkan begitu aja, dia akan tidak menguntungkan, lama-lama akan merusak bangsa gitu.
1: Iya. Betul, betul sekali. Dan mungkin terakhir nih Bang, pesannya ya untuk pelajar, untuk mahasiswa, juga guru atau pelaku UMKM di Tanah Gayo ya, agar tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan ini sendiri, seperti apa nih pesannya Bang?
0: Oke, pesan saya mungkin satu ya, gunakan AI secara bijak, gunakan untuk hal-hal positif, dan usahakan jangan gunakan AI untuk hal-hal yang negatif. Jadi tidak 100% kita percaya AI, dan kita harus melihat sisi lain dari AI itu sendiri yang mungkin ada yang tidak baiknya. Jadi kita berusaha menghindari hal-hal negatif dari AI itu. Jadi positifnya diambil, negatifnya kita usahakan dibuang dari penggunaannya. Itu banyak negatif, untuk itulah makanya anak-anak sekolah kalau boleh dikurangi penggunaan AI, karena itu tadi, karena dia tidak tahu lagi menjumlahkan bilangan gara-gara dia menggunakan AI gitu Bang.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, terakhir sudah kita demikian perbincangan kita tentunya ya, sudah sampai di ujung waktu dengan tema AI masuk Tanah Gayo, peluang teknologi untuk pendidikan UMKM dan generasi muda. Baik pendengar, dari perbincangan bersama narasumber kita ya, Bapak Dr. Nus Amna MIT yang merupakan Wakil Dekan Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Gadjah Putih, kita memahami bahwa kecerdasan buatan bukan sekedar perkembangan teknologi saja, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mendukung pendidikan, mengembangkan usaha, serta membuka ruang kreativitas bagi generasi muda. Oke, baik, terima kasih sekali kita sampaikan ya kepada narasumber kita yang luar biasa pagi ini, Dr. Andes Amna MIT ya, atas waktunya, atas ilmunya dan informasi yang telah dibagikan kepada pendengar RRI Rimba Raya. Sehat terus Bang ya.
0: Terima kasih Bang.
1: Sukses terus di sana, dan tentunya mudah-mudahan di kali lain nanti kita juga dapat berbincang untuk tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum.
0: Oke, sama-sama Bang. Sama-sama. Terima kasih pendengar semua.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami dalam program Indonesia Cerdas. Semoga perbincangan hari ini memberikan manfaat dan mendorong kita untuk terus belajar serta beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saya Bang Cibro, pamit undur ya, tetap ikuti program-program edukatif lainnya yang tentunya dapat kita ambil manfaatnya serta informasinya, tentunya bersama dengan RRI Rimba Raya 90,1 MHz dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit Kabi, Kabupaten Padang Meriah. Akhir kata, mari kita manfaatkan teknologi dengan cerdas ya, berinovasi dengan bijak, dan terus berkarya untuk kemajuan dataran tinggi Tanah Gayo. Bila topik walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sampai jumpa.

Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Saudara, bullying atau perundungan memiliki 4 jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang dari korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang. Mari kenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langit.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 3 menit lagi terjelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta, hadirkan kembali informasi-informasi terbaru dan teraktual dari dunia olahraga, tak terkecuali untuk olahraga-olahraga populer di Indonesia maupun di dunia ya. Juga informasi-informasi tentang Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Oke, baik sebelum itu pendengar, satu buah informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini dia.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

di grup A4 UEFA Nation League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nation League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final.

0: bersama saya Safira Amalia.
1: Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dan ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem, die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Badmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya
2: tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa, tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
3: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim rekuf beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figley, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak queen trick Michel Lee Becker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Alhamdulillah, post-match press conference of FIFA ASEAN Cup 2026, we are here with coach of Malaysia.
2: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
3: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
2: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
3: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
2: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina, dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain, yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya, pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobis Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 31 menit sudah beranjak dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, sudah kita ikuti bersama ya informasi-informasi dari dunia olahraga, dan tentunya untuk olahraga-olahraga populer di dunia maupun di Indonesia, serta informasi terbaru dari Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Semoga informasi yang disampaikan tadi ya dapat memenuhi keinginan.

mandi ya, mandi nanti sebelum sholat sunnah, sebelum Jumat dilakukan. Dan tentunya nanti kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon untuk kita hadirkan program sholat Jumat live bersama dengan Masjid Agung Ruhama. Baik itu mulai dari nanti pengajian ya, tepatnya pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu nanti ada azan yang berkumandang untuk sholat Jumat. Setelah itu ada khutbah juga. Dan setelah itu ada siaran langsung dari prosesi sholat Jumat itu sendiri. Baik pendengar, kita hadirkan berbagai informasi berikut ya, melalui filler dan ILM, juga berbagai lagu-lagu yang akan mengiringi kebersamaan kita di program Selamat Siang Benar Meriah.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Hai, apa kabar? Kamu pernah nggak habis baca artikel tentang penyakit, terus kamu langsung yakin, aku pasti terkena penyakit itu? Atau mungkin kamu sering cek-cek gejala di Google, dan akhirnya malah terasa tambah panik. Itulah teman-teman, gejala yang disebut dengan hipokondria. Hipokondria adalah kondisi di mana seseorang terlalu khawatir tentang kesehatannya, padahal gak ada masalah yang serius. Mereka mungkin merasa yakin memiliki penyakit serius, meskipun dokter sudah mengatakan Anda baik-baik saja. Hipokondria bisa disebabkan oleh banyak hal seperti stres, traumatik, atau bahkan kebiasaan buruk. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah batasi cek-cek gejala di Google. Yang kedua, fokus pada kesehatan mental. Dan yang ketiga, konsultasi dokter kalau itu benar-benar perlu. Semoga ibu ini membantu ya, tetap sehat dan jangan lupa untuk bahagia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar masih bersama Ara, tapi kali ini Ara nggak sendirian. Ara bersama Kak Nur dan Kak Ana.
1: Iya. Okay. Sebenarnya memang Ara dari tadi nggak sendiri ya Kak.
2: Nah, itu tetap di sini mendampinginya gitu. Entah karena mendampinginya di kanan kiri dia gitu kan.
1: Kayak berasa malaikat.
2: Enggak juga sih. Aku yakin keringat di belakangnya ngucur gitu. Oke, okay, pendengar kita masih bersama. Lagu sudah kita sampaikan.
1: Iya, informasi juga.
2: Informasi juga sudah ada Anda dengarkan. Tapi saatnya pendengar untuk low gitu ya Kak Nur ya.
1: Iya, karena sedang akan bersiap-siap sebagian untuk, mungkin untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sholat Jumat.
2: Oke, kalau untuk kawasan Takengon dan sekitarnya pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu Anda bisa dengarkan juga yang di rumah karena live langsung dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.
1: Iya, insya Allah nanti ya. Jadi untuk yang lagi sibuk di rumah, lagi siap-siap juga, mungkin ada yang sebagian memang harus makan siang dulu baru sholat Jumat karena nggak tahan lapar gitu. Betul, tapi betul. Ada yang ibunya, istrinya lagi siap-siap di rumah, lagi masak-masak.
2: Tapi udah waktu mau berangkat.
1: Gitu, ya. Jadi nanti pulang sholat Jumat, terus makan sama-sama juga biasanya gitu.
2: Terus ada yang harus dimaklumi, Anda pulang sholat Jumat, tapi di rumah juga ada.
1: Nggak ada siap-siap.
2: Jadi harus siap-siap untuk ini ya.
1: Warung okay, banyak kan. Buka ya. Oke deh, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, sembari menanti sambungan kita ke Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk siaran langsung sholat Jumat, ada rangkaian lagu-lagu religi yang juga sudah kami siapkan.

Dengan Pro 1 RRI Takengon, selamat siang. Dan sebagai informasi untuk waktu sholat zuhur hari ini akan tiba pada pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, untuk ikuti juga siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat, dan pastikan stay tune terus bersama kami, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu Rasulullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12.26 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar agar bisa memasuki masjid dan mengisi saf paling depan terlebih dahulu. Kepada anak-anak agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing dan saf paling belakang saf orang dewasa. Kaleng amal yang di samping kiri jemaah agar bisa diedarkan. Laporan keuangan Masjid Agung Rahmat Takengon sampai hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Saldo awal tanggal 24 September 67.654.334 rupiah. Penerimaan sampai dengan tanggal 1 Oktober sedekah melalui kotak amal saat 5 waktu dari tanggal 18 sampai 24 September 1.838.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 25 September 4.272.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal masjid dari tanggal 18 sampai 24 September 2.968.000 rupiah. Biaya pernikahan 300.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 1 Oktober bidang Imaratul Maknawiyah, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat 1.500.000 rupiah. Bagian pembangunan 508.000 rupiah. Bagian pemeliharaan 770.000 rupiah. Bagian umum dan perlengkapan 585.000 rupiah. Biaya pencairan 1.400.000 rupiah. Insentif imam, muazin, cleaning service dan satpam bulan September 33.400.000 rupiah. Pembayaran rekening air bulan September 1.4440 rupiah. Jumlah pengeluaran 38.977.440 rupiah. Sedekah hamba Allah 100.000 rupiah. Sisa saldo sampai dengan tanggal 1 Oktober 38.154.894 rupiah. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Rahmat Takengon Dr. Randes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Ajarakallahu fima ataitum wa baraka fima abqaitum wa ja'ala baraka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Tengku Haji Wahdi MS MA, sebagai imam Tengku Muda Aulia, dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Iqmal Hakim SH. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah. Ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallahi summa idza masakumud durru fa ilaihi taj'arun. Sadaqallahu ladzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur yang diikuti dengan ikhtiar peningkatan iman dan takwa menjadi sebuah keniscayaan bagi kita sebagai umat Islam. Segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita harus dipergunakan untuk beribadah dan kemaslahatan yang akan menambah keyakinan kepada Allah. Sekaligus jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menguatkan berkomitmen untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mewujudkan syukur, biasanya kita semua sering mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Mendapat rezeki kita mengucapkan alhamdulillah. Mendapat hadiah alhamdulillah. Naik jabatan alhamdulillah. Sembuh dari sakit juga alhamdulillah. Anak mendapat prestasi, kita ucapkan juga alhamdulillah. Namun kita harus menyadari jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa syukur hanya dilakukan setelah kita mendapatkan sesuatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah syukur hanya dilakukan setelah kita mendapatkan sesuatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah syukur hanya direspon dengan mengucapkan alhamdulillah? Pertanyaan kedua. Dan kemudian jemaah yang dirahmati Allah, apakah syukur ketika keadaan menjadi lebih baik? Atau ketika masalah yang kita hadapi itu sudah selesai? Disinilah kita perlu menguatkan syukur batin yang bersifat pasif dengan bersyukur secara aktif dan diwujudkan dalam bentuk lahiriah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah singkat ini, panitia Masjid Agung Ruhama memberikan judul kepada khatib, bagaimana bersyukur kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini juga tidak bosan-bosannya khatib menyampaikan kepada jamaah sekalian dan pada khatib sendiri, mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang oleh

Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa in ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Sadaqallahu ladzim. Yang maknanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat untukmu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim mengatakan ayat ini menjelaskan janji Allah bagi orang yang mau bersyukur, bagi orang yang mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur berarti menyadari bahwa semua nikmat itu berasal daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat yang kita terima, jamaah yang dirahmati Allah, itu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada lain, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada orang yang memberikan sesuatu kenikmatan selain Allah. Melainkan orang itu mungkin sebagai perantara yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur berarti menyadari, memuji Allah atas nikmat tersebut dan menggunakannya dalam kebaikan. Sebaliknya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kufur nikmat adalah mengingkari atau tidak menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena itu, ketika seorang hamba bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Sebaliknya, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika manusia, ketika seseorang itu kufur atas nikmat Allah, maka janji Allah, azabnya sangatlah pedih, jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sangat populer di telinga kita, jemaah yang mulia. Sering kita mendengar ketika mendapat nikmat, kita sering mengatakan, bersyukurlah, nanti Allah akan tambah nikmatnya. Bersyukurlah, nanti Allah akan menambahkan nikmatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, hal ini tentu benar, namun jangan sampai kita memahami syukur hanya sebagai ucapan setelah mendapatkan materi yang diberikan oleh Allah, setelah mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab jika itu ukurannya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita menganggap syukur adalah materi, kita akan mudah terjebak pada satu persoalan, yakni berapa banyak membuat kita bisa merasa cukup. Berapa banyak kita merasa cukup, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ukur dengan materi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapatkan 1 juta rupiah mungkin merasa cukup. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang lain yang mendapatkan 10 juta rupiah tapi masih kurang. Ada yang bahagia tinggal di rumah sederhana, namun ada yang memiliki rumah besar tetapi merasa masih tidak puas, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang bersyukur punya sepeda motor, namun ada yang sudah memiliki mobil tetapi masih mengeluh ingin membeli mobil yang lebih bagus lagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu, persoalan syukur bukan semata-mata
nikmat yang kita miliki, tetapi seberapa mampu kita, hati kita menyadari nikmat tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yaskuril qalila lam yaskuril kasyira." Yang maknanya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya kita harus menyadari untuk tidak sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sementara lupa menghitung begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sementara kita lupa kadang menghitung nikmat-nikmat di sekitar kita, jamaah hormati Allah. Coba kita bayangkan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika udara yang di tanah gayo yang kita cintai ini dibayar, apa kita mampu dengan usia kita yang mungkin sudah 50-70 tahun diminta Allah untuk membayar? Saya yakin kita tidak mampu. Kita tidak mampu membayar oksigen yang diberikan Allah pada kita. Dan kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan hidup. Kita diberikan kesempatan untuk menikmati harta yang turunnya dari Allah. Baik berupa anak, baik berupa istri, baik berupa jabatan, baik berupa uang dan lain sebagainya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita bersyukur? Pernahkah kita memberikan atau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan kompensasi kita tidak lagi membayar hawa yang diberikan oleh Allah, napas yang diberikan oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, kita sebagai manusia, jangan pernah kita tidak bersyukur kepada Allah dengan cara selalu mengingat kepada Allah, dengan cara selalu beribadah kepada Allah, dengan cara memakmurkan masjid-masjid Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita diingatkan untuk memaksimalkan syukur dengan menguatkan reaksi dan juga aksi. Bukan hanya sekedar reaksi, tetapi juga aksi dan tingkah laku kita. Bagaimana mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu Ar-Risalah Al-Kushiriyah, juz 1 halaman 313. Ruaim berkata, "Syukru istifragu taqah." Yang maknanya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur adalah aktivitas pendayagunaan seluruh kemampuan. Seringkali kita melihat nikmat hanya sebagai sesuatu yang harus dinikmati, padahal nikmat adalah modal untuk melakukan sesuatu yang lebih. Oleh karena itu, penting memaksimalkan nikmat dengan bersyukur secara aktif, dengan menanyakan pada diri kita sendiri, apa yang sudah aku lakukan dengan nikmat yang Allah berikan kepadaku. Ini menjadi pertanyaan kepada kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur batin mengatakan, alhamdulillah, Allah memberi saya nikmat, lalu apa yang bisa saya lakukan dengan nikmat ini untuk mendekatkan kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah tidak semuanya untuk kita? Tidak semua untuk kita.
tapi ada jatah, ada kewajiban kita untuk membagikan kepada orang-orang, saudara-saudara kita yang membutuhkan, dengan bentuk zakat, sedekah dan impak jamaah hormati Allah. Maka kita harus sadar bahwa semua nikmat yang diberikan Allah itu bukan semua untuk kita, tapi ada hak orang lain, hak saudara kita di dalam rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa ada tiga unsur penting yang perlu kita ketahui agar kita bersyukur dengan maksimal, yaitu yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah hal atau keadaan hati, dan yang ketiga adalah amal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama adalah ilmu. Kita harus menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah pada hakikatnya berasal dari Allah, seperti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Yang maknanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kamu ditimpa kemudaratan, hanya kepada Allah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Yang kedua jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah hal atau keadaan hati. Kita harus menghadirkan kesadaran bahwa kita tidak sedang menerima nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kesadaran itu lahir rasa bahagia pada diri kita, cinta kepada Allah, rendah hati dan tidak sombong. Sikap ini akan membuat kita taat, rendah hati ketika mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir adalah amal yang merupakan puncak dari rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang disadari oleh akal dan dirasakan oleh hati kemudian bisa diwujudkan melalui perbuatan kita. Maka pemahaman syukur sebagai tindakan aktif membuat kita menemukan satu pelajaran penting, yakni syukur tidak hanya bisa dilakukan ketika kita bahagia jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tapi juga syukur juga bisa kita pakai ketika kita ditimpa musibah jamaah yang dirahmati Allah. Karena konteks syukur bukan hanya di bahagia, tapi juga konteks syukur ketika juga kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa bulan yang lalu, mungkin 10 bulan yang lalu, Tanah Gayo yang kita cintai ini ditimpa musibah, diberi cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu azab? Apakah itu peringatan kepada kita? Dalam konteks ini jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini peringatan kepada kita, maka mari kita evaluasi diri kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita dengan waktu yang sangat singkat diberikan Allah kepada kita. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pemaparan ini mari kita kuatkan lagi dengan cara bersyukur kita kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya, bukan hanya ketika mendapatkan nikmat, tetapi juga mampu mendayagunakan setiap nikmat untuk kita beribadah dan juga berkarya dan memberi manfaat kepada alam sekitar kita dengan tidak mengganggunya, tapi bahkan menjaganya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersyukur, dan jadikanlah seluruh nikmat-Mu sebagai pertolongan bagi kami.
untuk taat kepadamu. Ya Tuhan kami, ilhamkanlah kepada kami untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, serta agar kami mengerjakan amal soleh yang engkau ridai, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib dan bagi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikri hakim, wa taqaballahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwa

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله أكبر. سبحان ربي العظيم.

انقباض وفضل الله. الله أكبر. الله أكبر.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini baru saja selesai kita dengarkan bersama pelaksanaan ibadah sholat zuhur atau pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat siang kami ucapkan, merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk hari ini di 2 Oktober 2026.

0: Kita nantikan kabar seru ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si seru ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jeleun Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan kabar seluni terlu jemat tanggal 2 Oktober 2026. Biak sedere ini kabar seluni selengkapi kami sawahan. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika atau BMKG muningeten potensi ureun urum intensitas ureun sedang ureun kul renye kuyu keras i pieun wilayah Yaci.
2: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika atau BMKG meningatkan potensi ureun urum intensitas rintik rumureun kul isertai kuyu keras i sejumlah wilayah Yaci. Peringatan dini cuaca ini berlaku 1 sawah 3 Oktober 2026. BMKG menyawahan gelombang ekuatorial Crosby IAC daerah Simukuyu Mubelok konvergensi rum suhu permukaan laut pesam Isamudra Hindia Barat Sumatera rum perairan Timur Aceh mudokong pembentukan nimun ureun i wilayah Aceh. Seluni tanggal 2 Oktober, wilayah si berpotensi mengalami ureun rintik sawah kul rumuyue meliputi Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Biren, Gayuluas, Pidi, Pidi Jaya, Subulu Salam, Rumsi Melu. Sementara Nagan Raya berpotensi ureun kul rumkuyu keras. Untuk wilayah Gayo, takingan diperkiranan berawan iwaktu tengah malam sawah kusobo, rohuya uran rintik. Mehea berawan miane iklamea, suhu diperkiranan 16 sawah 22 derajat Celsius. Sementara simpang tiga redelung, kelam diperkiranan berawan, soboh cerah berawan, uran rintik iruhulia, dan kelamea berawan. Rum suhu 16 sawah 22 derajat Celsius. Blangkejeren perkiranan berawan i tengah malam, sawah kusobo. Ureun rintik iruhul, berawan kelemea, rum suhu berkisar 16 sawah 25 derajat Celsius. Sedangkan kutecane perkiranan berawan i tengah malam, sawah kusobo. Ureun rintik ruhulia, rum gegur-gegure iklem, rum suhu 19 Celsius. BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai ureun rum intensitas sedang sawah kukul karena merat tiba-tiba terutama ilu sawah kukelam i waktu cuaca gereruh masyarakat juga iharapan jege-jege waktu bebuat ideret kusi berhonda si bermotor. Apabila terjadi ureun kul gereberede masyarakat juga imbau gelah gip ariwi agudano wihkul atau pe bendungan. Mahyani, Ari RRI Takengan, munyawahni kabar seluni.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah munaran pelatihan penyuluhan keamanan pangan tahun 2026 kin pelaku usaha pangan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah menuke pelatihan penyusunan keamanan pangan tahun 2026 kin pelaku usaha pangan. Pelatihan ini gratis bertujuan kin meningkatkan keamanan dan mutu produk pangan olahan sekaligus menjadi salah satu syarat pengajuan izin edar PIRT khususnya kin produk urum masa pengemasan lebih hari pitulo. Peserta mendapatkan pemahaman tentang keamanan pangan mulai dari bahan baku, pengolahan, pengemasan, sawah, mujadi produke. Lisa Dana, RRI Takengan, munyawahni keberseluni.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Bluh Kukabanjahe mujajaki pengembangan komoditas bako melalui koordinasi Kukabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
4: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Bluh Kukabanjahe mujajaki pengembangan komoditas bako melalui koordinasi Kukabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar munerah informasi terkait budidaya urum pengelolaan bako. Renye membahas peluang kerjasama pertanian. Pengembangan baku iharapan menjadi alternatif diversifikasi komoditas renyah meningkatkan pendapatan petani. Bayaku Ina Waniara, RRI Takengon, menyawahni keberserluni.
1: Peringatan lo kesaktian Pancasila kin momen guna katikuat Pancasila kin dasar negara.
2: Lo kesaktian Pancasila iperingati jab 1 Oktober momen menguatkan pemahaman di masyarakat kin Pancasila sebagai falsafah ideologi dasar negara Indonesia. Mahe suara utama BPIP RI Profesor Jukarnain menyalahni nilai-nilai Pancasila terkandung wan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bermakna penting wan murid berbangsa bernegara. Iprene cita-cita kemerdekaan Indonesia termasuk bebas ari segala bentuk penjajahan. Mewujudkan kehidupan si adil merdeka ni membutuhkan kerja keras bagi komponen bangsa. Berbagai peristiwa si pernah merongrong Pancasila kena termasuk peristiwa 30 September 1965 perlu menjadi pembelajaran kin kita tenti terulang mianik. Sehingga edukasi mengenai sejarah Pancasila, perjalanan kehidupan berbangsa ini lewe penting khusus si generasi si muda. Edukasia iharapan ngo mubangun kesadaran te bahwa Pancasila ni ngo ilankin pemersatu bangsa, segergus menjadi kompas moral wan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kena pemahaman nilai-nilai Pancasila perlu penerangan lebih lanjut si isawahan melalui berbagai bentuk edukasi. Kati generasi bangsa nipe mampu memahami ye urum menerapkan nilai Pancasila iwani morib. Mahyani Ari RRI Takengon menyawahni keberseruni.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan ke berseruni produksi RRI Takengon.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, setelah informasi kami sampaikan, di antara Anda tengah beristirahat dan makan siang setelah selesainya pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, beberapa rangkaian lagu dan juga informasi masih mewarnai suasana siang kita.

sekarang, katakan tidak pada narkoba yang membelenggumu selama ini agar masa depanmu cerah. Keputusan ada di tanganmu. Dan katakan tidak pada narkoba.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Edirin Baraya dimanapun Anda berada. Apa kabarnya semua? Semoga selalu sehat, bahagia dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas untuk hari ini ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam Ahadi edisi hari Jumat yang penuh berkat, tepat di awal bulan Oktober, Jumat 2 Oktober 2026. Semoga paruh hari ini mendengar Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan mempermudah segala urusan kita ya, melancarkan rezeki serta mengabulkan doa-doa baik kita semuanya, amin. Oke, baik untuk Anda semuanya ya, apa kabar di seluruh wilayah Kabupaten Banda Meriah.

diawali tentunya dengan bismillah. Semoga setiap langkah dan pekerjaan kita bernilai ibadah serta membawa keberkahan untuk semua. Nah pendengar, waktu istirahat dan aktivitas sahabat pendengar, Bang Cipro hadir dalam program Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Tentunya hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz ya. Seperti biasa pendengar dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banar Meriah. Tentunya selama 90 menit ke depan ya, kita akan nikmati alunan musik dangdut, berbagi keceriaan, dan tentunya menjaga semangat agar tetap menyala di awal bulan Oktober ini ya. Oke baik pendengar, kita awali kebersamaan ini dengan beberapa buah lagu dangdut berikut ya. Selamat mendengarkan. Dan tentunya markimak, hey, ayo kita singak ya. Asik.

0: Orang Gayo, tiap daerah kita punya resiko bencana. Di lereng, gunung rawan longsor. Di dataran rendah, rawan banjir. Kenali peta resiko bencana di kampung kita melalui BPBD. Dengan tahu resiko, kita bisa jaga keluarga dan harta benda. Kenali resiko, kurangi bahaya, mitigasi dimulai dari pengetahuan.
1: Bro, ayo ikut nongkrong, tapi jangan coba narkoba ya.
2: Kenapa? Katanya bikin tenang.
1: Itu bohong. Narkoba cuma bikin hidup hancur. Sehat, hilang. Masa depan rusak malah.
2: Bener juga ya. Aku pilih hidup sehat dan sukses tanpa narkoba.
3: Sayangi diri, jauhi narkoba. Hidup sehat, hidup bermakna.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 17 menit lagi kita jelang formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali bersama Bang Cibro ya di Pro Dangdut. Hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Sahabat pendengar, tak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober ya. September telah berlalu dengan segala cerita duka maupun dukanya, perjuangan dan pengalaman yang telah kita lalui pendengar. Kini Oktober hadir membawa kesempatan baru, tentunya untuk memperbaiki diri ya.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Salam berdanggu.
0: Danggu adalah kita. Hey hey hey.
1: Hey hey hey.
0: Semangat ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Semangat Kak Amoy.
1: Semangat. Jangan lupa bahagia.
0: Hey hey hey
1: hey.
0: Kuna yasir-asir kak, uran kak?
1: Malah ni bang.
0: Oh.
1: Manja seperti hatimu bang Tibu.
0: Asik. Asik. Ya nggak ke mama merhumi.
1: Semangat.
0: Harus ya, harus semangat ya. Semangat harus ya, semangat harus tetap menyala ya.
1: Oke.

0: Alhamdulillah. Lupa bahagia.
1: Kita doakan kampung yang lain juga baik-baik yang mendengarkan kita siang hari ini ya.
0: Amin ya Allah, mudahan di kampung Abang Ngopil dalam masyarakat itu.
1: Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, heeh. Bo. Ada kegiatan seru nih, Kak.
0: Makan tidur,
1: makan tidur. Makan makan sendiri. Oh ya, Kak.
0: Masa.
1: Masa oh, ya, sen. Ya, kune Kak, ngeke 100% sehat. Hah?
0: Gerilun bang woi.
1: Oh. Ger kune?
0: 90% ilun kesehatan.
1: Oh, bobi. Berarti taring 10% mi aga.
0: 10% mi wae. Tang ngetuntas itu bang.
1: Iya betul. Oya ke anu kunci ga jangan lupa bahagia ga.
0: Jangan lupa bahagia bang dan semangat terus.
1: Asik.
0: Menjalani perjuangan, gitu bang.
1: Betul sekali ya karena hidup adalah perjuangan, betul ya.
0: Perjuangan penuh dan doa bang Cibro.
1: Iya. Betul sekali ya perjuangan dan doa. Kuna nggak kesawahan bener?
0: Hana bang.
1: COD nengah kesawah?
0: Nggak bang woi.
1: Oh, hana tiga kenalan ku kami nih woi.
0: Yo ke grillan yo, kain undangan keyboard mau sana.
1: Jadi ke?
0: Entah ke jadi, weh. Mungkin kager anu jejolo deh jejolo.
1: Oh, tersidahan kita jejolo woi.
0: Entah ke 25 juta sarjeman tu. Tiket tu ke ya?
1: Kurasa kenapanya 50 woi. Tanggung ya.
0: Masih tanggung bangga.
1: Oh, betul.
0: Betul ya, 25 ini tanggung maksudnya kenapa 50 betul ya bang.
1: Kurasa ke Mak Selvio pengen meraku 100 nih sih.
0: Mak Selvio?
1: Oh.
0: Bisa turun nanti mau dorin dulu.
1: Iya, we pinang ipe dulu ya. Pinangnya dulu, anaknya mian kupi dulu.
0: Maksudnya ke dang-dang iteng kopi ke pinang agar ke bang?
1: Betul. Maria Dorin mian metuh ger ka? Iya.
0: Kopi na mian kote, pledu mian kote. Misalnya gerepeng ladang duit ya bang.
1: Betul, betul. Mari-mari kupiannya aram mian ceplak ger ka?
0: Oh, pokoknya ini saya aman ya.
1: Aman, ini saya hatiku hati maksudnya ke 100 negeri ku gerku sipe ke ini saya ya.
0: Oh, ini saya aman. Oh. Kegeraman wen taman ipak ini saya.
1: Geralipi mak selfie kurasa manipak ke.
0: Oh.
1: Iya.
0: Ika bang aku rasa nama wen kok.
1: Alah.
0: Wah, gerku sipe seru awa ya bang. Mantap, bisa mantap ya.
1: Oh, kan ya. Pakai apa nuh, bersih tonongan.
0: Alhamdulillah, kita pe kita doanan gerk bang.
1: Betul, mudah-mudahan ge langgeng sampai ke anak
0: maksudnya
1: cucu.
0: Maksudnya ketintik yang menyeleweng-menyeleweng karena dia. Maksudnya kegelah belum pe, kegelah selalu.
1: Betul, tak? Beramik pumu, betul ge.
0: Oh, nanti sarah kukuan, sarah
1: kukuan. Iya, iya. Kau yang betul, Kak. Ini Kak Amoya, ya.
0: Betul, Kak, Bang?
1: No, kurasa kebetul. Itu kau yang kebetul, turah betul.
0: No, Kak, aku cerak kurasa bangga gemerak kukuan kukiri, ya, lurus.
1: Ku cerak makan, nu, dor tangkuh, ga, dahara hikmah, ga, karomah.
0: Berkah amanah sana saya memang maksudnya menjadi rumah tangga yang mawaddah warahmah ger ke.
1: Salamah ruqyah saidah saodah.
0: Salamah maimunah ne
1: kusi maimunah. Kusi maimunah ne gerara we ae langkah ini gerara we ae woi.
0: Maimunah nipe maimunah satu maimunah dua maimunah tiga Bang Joy.
1: Betul. Kedang tekusih pe anu ya ge. Kadang tengah kubiran bi atau keluk semawi.
0: Kalau main munah tiga ya ke?
1: Ah, kini bang Joy ni main munah ni lah kak munau kini. Kuda kak?
0: Berkecuriga kita. Dia request ramai munah.
1: Tahana maksudnya ya ke?
0: Oh ya, perintahnya kakak bang Hana ya. Oh, si Maimunah tiga ini ya.
1: Eh, kadang kakak api gerali Maimunah ya, Niku.
0: Aku ikut kakak Maimunah, we Maimunah satu.
1: Tidak aku Maimunah satu.
0: Ini dua ilan, tiga ilan kecuriga bang ya.
1: Iya, betul pik niku ga.
0: Abah ni kayak kita kenali rumah kau bangga si 2-3 ya.
1: Betul. Kadang orang-orang uni waga.
0: Kadang orang-orang jongok ke sana ke kampung.
1: Kadang orang-orang kerese api teh, Bang. Ya, boka, hananya lagumu ni rohul ni.
0: Nang aku rohul ni bangga.
1: Mm-mm.
0: Mati aku.
1: Asik. Ya. Sarah, Roa.
0: Ya, si. Angka satu dari Amri Palu.
1: Oh, enggak. Galak dia timu lagu ya, Ga.
0: Sarah lu, Bang.
1: Mana, Kak?
0: Bosan mati
1: takkan bosan. Asik. Mana judul ya, Ga? Tak bosan kurasa ga. Tak bosan. Kemudian angka satu. Ya. Ngeke. Halo. Halo. Ya, jaringan kedang nigah. Oke, baik ada kamu ya. Dari seputaran asir-asir atas sudah bersama kita nih. Terima kasih untuk terus bergabung bersama RRI Rimba Raya. Salam sehat, salam kompak terus ya. Oke, baik, di belakang Kak Amoy ada WhatsApp juga dari Mak Henry. Ya, kita baca terus ya. Assalamualaikum Bang Penyiar, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ya. Mau request dua lagu yang mau request dua lagu ya Bang. Oke, Mak Henry. Biar seru hujan-hujan dengerin RRI Rimba Raya. Asik. Yang pertama dari Happy Asmara judulnya Santai Aja Cuy. Yang kedua dari Tatu ya. Judulnya Tatu dari Pita Apa Alpia. Salam buat pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun berada. Istimewanya buat keluarga yang lagi beristirahat. Buat Bang Penyiar selamat siang. Dan selamat bertugas aja. Tetap semangat dan tetap jaya di udara. Hei hei hei hei asik. Terima kasih Ma Andre ya. Terima kasih sudah gabung di RRI Rimba Raya. Terima kasih untuk doa-doa baiknya ya. Salam kompak terus, salam sehat terus. Terus pantau 90,1 MHz. Oke baik, satu lagu coba kita hadirkan ya. Kali ini penuhi permintaan darinya Kak Amoy dulu ya. Ini dia Tuti Wibowo. Kita hadirkan, ini dia dengan tajuknya Mati Aku. Asik. Asik.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan kembali informasi melalui program Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari chunbackhawk.id. Tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui pendengar, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada bulan April tahun 2026 yang lalu. Oke, baik pendengar, demikian Cek Fakta untuk Anda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Saudara, di Tanah Gayo ada satu tradisi lisan yang penuh emosi dan syarat makna, yaitu pepongotan. Pepongotan berasal dari kata pongot yang berarti tangisan atau ratapan. Tradisi ini dibawakan dalam bentuk prosa liris dengan irama yang khas. Biasanya dilakukan oleh perempuan, pepongotan hadir di dua peristiwa penting, kematian dan pernikahan. Pada masa lalu, pepongotan dilantunkan di rumah duka sebagai ratapan keluarga sebelum jenazah dimakamkan. Namun, seiring berkembangnya ajaran Islam, tradisi ini ditinggalkan karena meratapi kematian tidak dianjurkan di dalam syariat. Sementara dalam pernikahan, pepongotan hadir sebagai ekspresi perpisahan seorang anak perempuan dengan keluarganya. Dahulu, konsep pernikahan jualan membuat mempelai perempuan benar-benar berpisah dari orang tuanya, sehingga pepongotan menjadi ungkapan duka haru sekaligus doa. Kini, pepongotan semakin jarang ditampilkan. Hanya segelintir orang saja yang mampu melantunkannya. Biasanya sebagai seniman dalam prosesi adat, modernisasi dan perubahan pola hidup membuat kesakralan pepongotan perlahan semakin memudar. Pepongotan bukan sekedar tangisan berirama, tetapi cermin kedalaman rasa, ikatan keluarga dan nilai budaya Gayo yang patut dijaga agar tak lekang oleh zaman.

0: Sahabat RRI, pernahkah Anda mendengar tentang tradisi sebuku di Tanah Gayo? Sebuku adalah tradisi sastra lisan yang penuh makna. Wujudnya berupa puisi atau nyanyian yang menyentuh hati. Tradisi ini biasanya dilakukan seorang gadis saat berpamitan kepada orang tuanya menjelang pernikahan. Sebagai ungkapan kesedihan, permintaan maaf sekaligus permohonan doa restu. Awalnya, sebuku dilakukan untuk menatapi kepergian seorang yang meninggal dunia. Namun seiring hadirnya ajaran Islam, tradisi ini bergeser makna dari meratap menjadi sarana memperkuat nilai adat dan syariat dalam suatu acara pernikahan. Keunikan sebuku adalah teknik vokalnya seperti guk, tuk, gelduk, janyun, sarik, hingga jangin yang menjadi ciri khas seni suara masyarakat Gayo. Pesan yang disampaikan pun syarat nilai, mulai dari kesantunan, kerendahan hati, hingga pentingnya menjaga adat dan ajaran agama. Menariknya lagi, tradisi ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Sebuku bukan hanya sekedar ratapan perpisahan, tetapi juga merupakan representasi kasih sayang, musyawarah, dan penghormatan kepada orang tua. Mari kita jaga dan lestarikan tradisi agar nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup di tengah masyarakat kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
4: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 4 menit sudah kita jelang dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, Jumat siang bukan waktu untuk kehilangan semangat ya. Memang setelah menjalani berbagai aktivitas dari pagi, tentunya rasa capek mulai terasa ya.

0: dangdut adalah kita. Oke, baik, dengan Mak Selvi ya. Pie, kabare?
1: Halo.
0: Halo, kuna kabar kah? Sehat ku?
1: Oh, ya jamu eno we akin cabang peningin.
0: Ya. Salam deh ken jamu ka.
1: Ah, anu lak pi harap ibu nei meneka.
0: Oh, lagu nangurara ka?
1: Anu, musim bercinta ni bang karanya di dulu ni gerak ya.
0: Oh, betul, betul. No, ini terhara was dor sen wan dompet deh kaga.
1: Aku di cinta mani
0: kan. Ah, betul.
1: Kesian lah ni anu umur itu percaya. Tapi ayalan yang
0: wis rasa tepat
1: bangka.
0: Oh ya ke sarang waktu ke si gerka. Sen. Betul. Gehe bedegu betaga.
1: Jadi bangka dijulu cari hari.
0: Iya. Oh turah rajin memang menjejulu ga.
1: Anu bangka. Jemaah
0: kemulau
1: berarti kita
0: nabung. Iya.
1: Kita kemulau berarti kita narik maranya mutang.
0: Betul. Nutang ni menjadi nanu diga. Kenarik esok temas ga.
1: No, kenariknya ya, apa salah seni muka. No, orang 20 karung, 30 karung, kan dia.
0: Iya.
1: Oh, ini seminggu mereka mau petang jemaah narik bang.
0: Ino. Betul.
1: Tapi pernah peningan pingsan ya, pening melengek wah.
0: Betul. Niko ketenang, hara kebun duit ga, hana si pikiri.
1: Oh, hara orang duit, hara geruahi ke wiyati.
0: Betul. Hara melemeh mah karung mian bloh gereka. Oh,
1: kibetan duit nuka.
0: Betul.
1: Alhamdulillah, semoga betul lah gue.
0: Amin, ya Allah. Amin, amin.
1: Ya Allah, pokoknya.
0: Hana.
1: Dipikirin.
0: No, ini kuna dah bertangkuh cerak kau ya ke?
1: Dipikirin.
0: Mungkin ke? Lagu indah kan bahasa pelin, warga. Lagu cuma PR isu ke kita, warga ini.
1: Wah, PR itu ya. Aku dulu-dulu di kekali.
0: Betul. Betul. Ulu kan kiding kan ulu.
1: Halo. Pokoknya, aku tak pernah wakilnya bang keruang, ruang ini gitu.
0: Beru keruangnya ya?
1: Sarah sen mayu, Sarah sen
0: tangku. Oh, lah. Sen tangku hal berat tiga.
1: Tangku dia ngemuli.
0: Ngemuli pepeceng-peceng, oh. Iya. Iya, betul.
1: Oh, kita bronis,
0: bangga. Oh, yang kita nu ya, go.
1: Kita nu ya. Kenapa pengalaman
0: kita nong ke pengalaman. Aku mesti cerak pelin ya, ya alami grillen, go.
1: Grillen,
0: bangga. Betul. Oh, iya, ya mancing ya, go.
1: Kirim
0: baju
1: ni anu.
0: Baju
1: tol.
0: Masuk. Boh deli jamu mu ya Mak Sel boy.
1: Mak Sel si kini kae anu pasti kroy kon
0: ini. Hana ya.
1: Mak Sel si dia tu pergi ku menyanyi lo.
0: Ya si jemai ya ga. Si jemai ya ga.
1: Ini kakak ni tu jamu punya pergi Mak Sel.
0: Oh iya iya salam deh kan kakak Oya woi. Iya betul betul.
1: Boranya
0: hana lagu muka keti segar puter.
1: Nong lagui ke harus dua. Aku
0: betul. Hana.
1: Kacang kita bangga. Jerman
0: nanti aja nenek. Kenyuan
1: kacang kita.
0: Gerengok roa buah ini ya kon tanohan. Tapi ikeroa buah bangga
1: murid
0: roa ini. Sarah kayak niok. Pangan kian. Jadi desa nagu niru lagu ga.
1: Ikan turunan mangka. Sarah kayak Nio.
0: Sarah ini murid.
1: Sarah ini murid. Murid macam kan, wih hasilnya paling
0: sering Nio. Oh, ya, rebut dia di Selena ya. Oh, betul.
1: Aku lagi ke Sarah bang ke hari Imam S. Arifin. Imam Juli. Mengapa kita gagah?
0: Mengapa kita?
1: Mungkin bang salah yang cuma. Pokoknya kenali kan bang ya.
0: Hana.
1: Entah kenapa bisa, entah mengapa bisa, tak bisa. Itu loh, mengapa bisa? Kalau nggak salah.
0: Bohong.
1: Ohnya Sarah bisa juga. Manik remeh, benar juga. Putar apa? Karena Hana manik tiru
0: gak? Anu Hana manik gak. Kerki ngerti nih gak? Nuh.
1: Kekringo ya, lihat di sana tu nggak nggak faktor U yang ngepaham.
0: Ngepaham, no, ini.
1: Anu deh.
0: Hana.
1: Ari Jamal Mirdad deh.
0: Jamal Mirdad, Hana judul ika?
1: Baru 5 menit.
0: Baru 5 menit, boh, boh, boh.
1: Karena kakak aku ni pun gehwas ni tamu ku, gak baru 5 menit duduk tidak dilayani kali telefon.
0: Nanti kesi tersinggung eh. Halo.
1: Halo
0: juga Kuna, kabar kah? Sehat.
1: Boh
0: kakak agar geniru lagu Sarah.
1: Hana nyenong lagu ya deh. Anu deh deh.
0: Hana.
1: Keramat deh deh.
0: Oh keramat, Roma Irama ga?
1: Iya deh ya.
0: Wah boh Mika, salam salam ya Raka. Bang Hana. Bang Hana.
1: Bang Anu Mas
0: Bram. Bang
1: Mas Bram di Benar Meriah.
0: Mas Bram di Benar Meriah. Ari Kakak Hana ini. Oh. Nggih, Ari Kakak Hana ini ketinguk salam-salam ke si.
1: Ari Kakak Yani di Julius.
0: Kakak Yani, boh, Bo Mika, bo. Berijin, assalamualaikum.
1: Ati bro.
0: Oi, oi.
1: Nom di lembet salam ya.
0: Oh, iya.
1: Nom salam terutama kita penyiar murga.
0: Iya, bo. Amin ya Allah.
1: Jangan sampai gemuk. Hanya pantau.
0: Iya, iya. Menyiksa orang lain boleh ya. Yang paling atas,
1: wih. Ah, tanya untuk pendengar minimal.

0: Bergadi mana pun ada berada. Ya Kak Sarah, lanjut Kak Sarah ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Urum Kak Sarah, gak kuna keberkah, sehat.
1: Alhamdulillah sehat bang. Lagu mati nabang kan dulu.
0: Anu salah anu Kak Win. Maaf Kak Bo. Maaf Kak, anu maklum gak. Kumu nipi majan ger sesuai nih urum pemikiran nih betaga.
1: Faktor U berarti ya
0: gimana? Oh, yang ngepaham ya gue. Ngetuir. Numa suwir pe nega tuir. Isi kok kah sehat kah?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Nge keuren ponsa. Oh, ana cara woi.
1: Guru hanah beba ngerep terjamah-jamah nentong dunia nentong daerah nentong.
0: Oh iya iya gelah eh keti melalui pelak melalui nati ga
1: melalui peruntungan oh bang.
0: Nanti renyeku nih woy. Menentu peruntungan. Urum sahan ya anu ga urum anu urum si doi ke
1: kemana mungkin.
0: Oh iya iya iya bo nge kuren ya iponsa kah
1: uren isin bang.
0: Oh disnai gah kitan pe uren isin gah.
1: Tak itu sekecamatan lah.
0: Betul, kecamatan Bukit ga kantor IPDES. Betul. Ini ge gurpi ngeh ni kengon ga sesara ga.
1: Ketar-ketur bang, ini sesara lantang ni ketar-ketur sini.
0: Eh kusi ngepediangmu kak eh.
1: Oh,
0: kenang mau berbagi cerita betaga.
1: Aku mana yuk mana, itu maksudnya bu aspal ya, nah bang, belum harga.
0: Oh.
1: Macet. Kami ni ulat, mungkin biar kami keburu bang, kau siap mahu di tarujung malu, jadi kami turun ku balik kita lelih ya, bang.
0: Oh. Hana, we anu galak ger tebeli aku noya, woi. Kuna nikmati murid ni.
1: Padahal ke kami nanti kejap dah liwat je kami tu. Pokoknya aja undang lo tak kusi-kusi.
0: Oh, ya ya ya, lelen undangan ke siaga.
1: Tapi ini mana teh, anu musibah petang kami pe binasa bang ke kampung ni pe, kampung Bang Joy he. Napa I Bang Joy anu olok yone ya bewe.
0: Betul, napa I Yunil yang jemai ke? Gerebeluh-beluh lainnya.
1: Kampungnya berjamah bang. Tuh, no. Jadi aku
0: serempuh
1: kurung Bang Joy ya, ke? No. Serempuh kurung Bang Joy ya, ini yang terhukum.
0: Intim lo yo, sayang Bang Joy ya.
1: Berbeda lah nih si mantan Pak Imam ini mana yoni arah tetangga lalu dia milih mana nuju sarannya omin trip deh kami kampung ya sini bang.
0: Iya aku nanti nampi sahan mi nih ga betah ke?
1: Teringat gelap nanti jadi aku kampung aku woi sini mau tanya jamah-jamah.
0: Betul nanti kisi serempuk. Merumpok betaga. Ya. Boh kak, hana nyala gumu ni keti sempat kita puteran si bebe ni kah? Oh, si mani?
1: Gadis manis Kalimantan.
0: Oh, gadis manis Kalimantan. Kuni kak?
1: Takdirku hari
0: ini. Oh ya, hari ini kah? Bawah mi, bawah.
1: Mungkin deh, mungkin Kak Selvina, Kak Anjo,
0: yeah.
1: Mudahan Kak Muna, pokoknya bewen-bewennya.
0: Bewen ini demu salam mari Kak Sarah Rohul Nigah.
1: anu di Kak Sofina ga kerutihnya lebih funny dan ngeganyong ga karena itu bukan apa ya Kak Sofina
0: kan iya iya
1: tarung kok hati soalnya kita laku RRI Rimba Rayawan ta
0: iya iya iya oh betul
1: kira-kira siaran ya
0: Bumi Kak. Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Yara, Kak Sarah juga seputaran bonsai sudah bergabung bersama kita. Terima kasih, Kak. Salam sehat, salam kompak terus ya. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke, baik, ada tetangga Kak Sarah juga nelpon ya. Kita sapa. Assalamualaikum perdangdut.
2: Assalamualaikum dangdut dari mana-mana.
0: Hey hey hey, dangdut juga ada di Ponsa ya. Ana ngigual ku ya, Bang. Ana ngigual ku ya, gulendi lengi.
2: Kudi.
0: Oh, Kudi. Ya, mantap mantap. Betul karena musibah Kampung Mamien, Bang.
2: Iya, soalnya anu di Mak Umi ini gak salahnya.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
2: Ayah Mak Umi ini masak lah buat cerita ini, ya. Bahaya dikit. Sejam ya, Pak. Masak Mak Umi ini gue bisa ini, gelap nih. Ini mana abangnya buru.
0: Oh, abangnya ke?
2: Oh, iya.
0: Berbabi sembunyi
2: tangan ya.
0: Sudah sudah gaharu bertanya pula bangga kura-kura dalam perahu betul ya?
2: Nemu kura-kura dalam perahu bang Pedro.
0: Hanata.
2: Kura-kura dalam panti.
0: Sudah tahu bertanya lagi.
2: Kami ini betul turut musibah kampung juga.
0: Iya.
2: Di samping memang kampung Wangi keluar, sudah. Tapi tak sarapan di kampung Wangi.
0: Iya.
2: Kampung lain picik juga.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Yang mana tak betul kampung rumah picik negar.
0: Kampung. Iya.
2: Memang kampung Wangi luas bang Pedro.
0: Itu kewajar mangga.
2: Tak terlepas daun kelor kampung Wangi kampung itu.
0: Tak seluas daun kelor, gak berarti sempit dunia, bang.
2: Ya, luas sempit, luas gitu.
0: Nih. Luas, keti, ya, ya, ya, ya, ya.
2: Malah kan lo, lo sangat berbuntut lo kampung Wangi. Anu aja, salah teran, salah tuwak pondok sayur nih.
0: Ya, be ini kampung Wak Geraliga.
2: Wak.
0: Iya. Nah, gak aku si kuen sa wabang si dekat Tanusa, Balire Delong sa.
2: Hello, yo. Ini kita ni pengsitu.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Pecah-pecahan, ya.
0: Ya,
2: betul. Dari kampung Wak Insak, mati ke pagi rumah ni lah, Bang Cibro, woy.
0: Kuna.
2: Berarti ke kampungnya kampung Wang pakai rumah
0: ini kan. Oh, berarti abang jemanggeh ga?
2: Ya, kita aku nikah, noni jemanggeh.
0: Oh ya, ya, ya, ya.
2: Itu zaman kita terbalik,
0: oh. Oh betul. Bang, kini Kak Sarah neger ke? Nanti mulu olok jamah kini.
2: Anak sih.
0: Tuh ya, ini kadang Yuni yang jemai kini.
2: Aku sana tunggu burul gak sih jemai bang
0: Cibro. Bahwa mi kita pengen mi kabar sehingga sesoboh merapa deh ya. Pengumuman, pengumuman kini gak. No, ina, ina, ina.
2: Sebelum di bang Cibro, tapi mana aku guna ya bang Cibro.
0: Oh, iya.
2: Dengar tuh mana gak tuh banjir mana tuh kawan-kawan di burul ya. Nah,
0: gitu ya. Iya.
2: Kemana selamat naruh murilin ya?
0: Alhamdulillah. BW ini naruh murid bang.
2: Oh tak naruh murid ya?
0: Betul betul betul betul.
2: Terus tolong tiada banjir ni tu. Aku terima itu banjir ga. Aku pikir tu dah sudah ada ibu rumah nanti juga.
0: Iya nanti kasih.
2: Semua yang hidup kan harus mati.
0: Oh kewajib bang. Kita ni kemana nanti warga?
2: kesana sri hilang sih bro.
0: Nu oil bang, rela tak rela menjenhuga?
2: Hah?
0: Rela tak rela?
2: Kenapa harus direla kan?
0: Suka nggak suka, gerka harus suka. Nu aku ni yang cerah ini aku teri aku bang Dali cerah kau ya gitu bang. No, ini nanti kesikin bahasa bo. Betul. Bo.
2: Lagu kepengen, lagu tertentuan kacang.
0: Kuna bang?
2: Lagu kepengen, abang sih baru murang kanar. Lagu tertentuan kacang.
0: Oh ya cerita, we kena ni ke roa lagu ki ke Jerman, kena nyuan kacang, jemat dulu, kena jemat jemat tua, kena. Ike sara kesipangan kinte, sara pangan yok, ara sara mimorip.
2: Oh, saya kita terus dulu kan sih bro.
0: Tulu tulu lagu ni, tersisi putar sini. Waktu tadi ngemepet ini bangga setengah jam miga.
2: Anak itu terus dulu
0: ga? Oh ya, le jemat tua ni kau ya bang pemikir ni ga?
2: Tapi aku bilang murid, sekarang tuh suan kacang.
0: Oh, murid ke? Ah, tiga murid, berarti itu turah tulu we bang.
2: Murid ya.
0: Oh, ketinggok we cerita wasa we keseseringi ke sengapen ya.
2: Oh, yang gara jamu ini sudah beno.
0: Betul.
2: Yang mesti cerita kacang.
0: Berkesan di kau cerita kacang, wah ulang-ulang kau hari sini mio ya je. Bo, hananya lagu mu ni bang. Lelo sekitar cerita mio neh waktu tadi melimeh ini, woi.
2: Nong-nong lagu
0: cerita. Hana lagu mu bang.
2: Orang
0: gue
2: aku suka
0: orang
2: kanarin
0: lah ya gue.
2: Hana.
0: Kasih perni perni bang perni. Mak Hana sebenarnya perni
2: orang
0: bias
2: ya.
0: Oh ya, perni
2: bias. Mak Yani. Oh Yani orang gitu
0: betul ya. Iya betul.
2: Maksudnya di ngosrojak dia sudah nggak ada.
0: Nampak i bang. Oh aku pi curiga ya naga. Lagu ara bau kacang kacang. Kacang goreng maksudnya ke? Ya, kedik mian. Hana nyala gumu, woy.
2: Kacang geprek, modelnya. Kacang nong-nong lagu ya.
0: Hana bang?
2: Nong lagu ya, aku suka nabang-nabang. Nah, anu hari abang Dewan Deneng, abang Gumara.
0: Oh, abang Gumara. Burung Nuri.
2: Oh, Burung Nuri.
0: Oh, ya. Kalau Semawi lagi.
2: Sarannya
0: anu
2: hari
0: jadi bang 6 ya. Kurasa langkah ini Sarah deh bang. Banyak miatimu waktu tadi ngesempit nih bang.
2: Nggak ucit
0: bino. No, mau ucit abangku. Itu saranan deh abangku ya. Banyak miatimu bang boh.
2: Aku kasih timu kantor kasih.
0: Bo kini ya, mah penan bo. Betul, betul, mantap bedeh ya. Porami ke ngesawah kini kita tos nyanu ke sih.
2: Ana sambal ke?
0: Oh betul, sambal. Bo kita, bo berizin bang bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik pendengar, satu buah lagu coba kita hadirkan ya. Kali ini Mak Henry kita hadirkan dari Happy Asmara, Santai Aja Cuy.

Oke, baik, dengar santai aja cuy dari Happy Asmara. Oke, baik, berikutnya permintaan kamu nah seputar rahasia-rahasia ya, kita hadirkan dari Tuti Bobo featuring bersama The Bunda Korla. Ini dia untuk kita semua, no comment.

Oke, baik, masih dari seputaran Kalna City ya, lagu permintaan coba kita hadirkan kembali ya. Dari vokalnya Jamal Mirdad berjudul Baru 5 Menit. Dan lagu ini merupakan permintaan Mak Selfie ya. Oke, baik, angkat tangan semua.

Oke, baik pendengar, berikutnya yang coba kita hadirkan kembali tatunakan perintahan Kak Yani seputaran Burnibius yang juga merupakan temannya Mak Selfie ya. Mendengarkan lagu dan vokalnya Roma Irama, ini dia Keramat, kembali kami hantarkan untuk Anda.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Tak terasa telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam Prodango Dangdut adalah kita. Terima kasih pada seluruh sahabat pendengar yang telah setia menemani Bang Cibro selama 120 menit siaran siang ini. Dan semoga lagu-lagu dangdut dan obrolan ringan kita dapat memberikan hiburan serta menambah semangat dalam menjalani aktivitas. Mari kita tutup Jumat siang ini dengan rasa syukur. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kelapangan rejeki, mempermudah segala urusan, melindungi keluarga kita, dan menjadikan setiap langkah kita penuh dengan keberkahan.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan satu informasi di lintas informasi terkait dengan pemerintah berencana membatasi bahan tambahan dan perisa pada produk tembakau. Namun, perlu dipertimbangkan dampak terhadap pertumbuhan rokok ilegal di pasar. Direktur Eksekutif Inpes Bestari Gede Sandra menekankan bahwa kebijakan tembakau harus memperhatikan kontribusi industri hasil tembakau terhadap penerimaan negara dan juga pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan 8%. Kebijakan yang terlalu memerankan industri hasil tembakau berisiko berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penerimaan pajak dari pemerintah. Kami sudah sampaikan informasi di Lintas Informasi, Anda bisa ikuti Lintas Informasi lainnya di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Kami ucapkan ke Rwandika Randa, selamat pagi pendengar Erani Rimaraya dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya pendengar di sore hari ini? Semoga pendengar Erani Rimaraya semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali sore menuju maghrib pendengar, mari kita jalani setiap aktivitas yang mungkin sedang Anda jalani dengan hati yang ikhlas dan pikiran yang positif. Tetap semangat, jaga kesehatan yang pendengar, dan semoga segala urusan kita hari ini diberikan kemudahan. Tetap bersama saya, Pak Menara di RRI Rimaraya dari Jalan Butuh Naga Pengkajian Simpatika Redolong. Mari kita awali pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan yang menemani aktivitas pendengar. Dan baiklah pendengar, sebelum kami bawakan program ekonomi digital, kami akan bawakan satu atau dua buah lagu berikut ini ke rumah tinggal Anda. Kami ucapkan selamat menikmati.

Selamat sore pendengar, senang sekali saya Manuntara dapat hadir kembali dalam ruang dengar Anda dalam program Ekonomi Digital, program edukasi, informasi, dan mitigasi bagi pendengar masyarakat cerdas di era digital. Pendengar, kemajuan teknologi keuangan hari ini bagai pisau permata dua. Di satu sisi, dompet digital berbangga seluler hingga akses pembiayaan kini berada dalam genggaman tangan kita. Namun, sisi lain pendengar, celah kejahatan cyber atau cybercrime terus mengintai sepanjang 25 menit ke depan. Kami akan membedah anatomi penipuan digital terkini, bagaimana memitigasinya, serta langkah konkret agar aset finansial kita tetap aman di dunia maya. Dan pendengar, modus penipuan digital kini bergerak secara dinamis. Salah satu yang paling marak yang sering memakan korban adalah penyebaran file aplikasi palsu berformat APK. Penipu biasanya menyebar sebagai kurir paket yang mengirimkan foto resi atau pelaku usaha yang mengirimkan undangan pernikahan digital, hingga instansi pemerintah yang mengirimkan surat teguran pajak format yang dikirimkan sengaja dibuat untuk menyerupai dokumen atau gambar. Namun jika kita perhatikan dengan teliti, di akhir nama file tersebut terdapat titik APK atau APK. Ketika kita mengklik atau mengunduh file tersebut, sistem jahat atau malware akan tertanam secara otomatis di dalam gawe pendengar. Efeknya sangat fatal. Pelaku dapat meretaskan sandi, membaca pesan singkat, hingga menguras isi rekening korban ke seluler atau e-banking tanpa kita sadari. Selain itu, memanipulasi teknologi, pelaku kejahatan cyber juga menggunakan metode social engineering atau manipulasi psikologis mereka akan menghubungi pendengar dengan nada berdesak. Ciptakan kepanikan, misalnya mengembarkan bahwa rekening pendengar sedang dibobol atau Anda juga menenangkan dunia yang akan hangus dalam hitungan menit. Tujuannya juga satu, membuat Anda panik sehingga secara sukarela memberikan nomor PIN atau kode OTP. Dan ingat pendengar, institusi keuangan resmi tak akan pernah meminta data sensitif seperti PIN, password atau OTP Anda melalui saluran komunikasi pribadi apapun. Dan pendengar, kami akan sampaikan informasi lainnya. Kami masih sampaikan informasi terkait dengan ekonomi digital di story hari ini. Jadi janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami di frekuensi 10,1 MHz.

Baik, mendengar di mana penanda-penanda, kembali dengan saya, Panandara, dalam program Ekonomi Digital. Dan pendengar, bagaimana jika hal tersebut terlanjur terjadi pada diri kita atau keluarga terdekat? Dan jangan panik pendengar, kita bisa lakukan 3 langkah pertolongan pertama berikut ini. Langkah pertama adalah lakukan pemblokiran segera. Yang kedua, amankan gawai pendengar. Dan langkah ketiga adalah lakukan pelaporan. Langkah cepat pendengar dalam hitungan menit pertama sangat menentukan terselamatnya aset finansial pendengar. Dan pendengar era di Rimaraya, ada poin penting lainnya yang bisa menjadi perhatian kita di program ekonomi digital di hari ini adalah mengenai maraknya pinjaman online atau fintech lending. Masyarakat harus jeli membedakan antara identitas legal dan berizin dengan identitas ilegal yang mencekik otoritas jasa keuangan telah menetapkan regulasi ketat. Cara paling mudah untuk mendeteksinya adalah melalui aturan camil atau kamera, mikrofon, dan lokasi. Aplikasi pinjaman online yang resmi dan legal berizin OJK hanya diperbolehkan meminta akses terhadap 3 hal saja pada gawai pendengar seperti kamera, mikrofon, dan lokasi. Jika pendengar mengunduh aplikasi pinjaman yang meminta akses di luar itu, seperti meminta izin, mengakses daftar kontak telepon, atau buka klien di foto, dapat dipastikan 100% bahwa aplikasi tersebut adalah pinjaman online ilegal. Mereka memanfaatkan daftar kontak dan foto pribadi tersebut untuk melakukan intimidasi dan teror psikologi saat terjadi keterlambatan pembayaran. Sebelum melakukan transaksi, pastikan pendengar memeriksa legalitas perusahaan melalui kanal resmi OJK. Jangan biarkan kemudahan sesaat berujung pada bencana finansial jangka panjang. Sebelum kami tutup, kami ada beberapa lagu-lagu berikut yang bisa kami putarkan ke rumah negara Anda.

Pendengar di mana Anda berada, kesimpulan yang kami sampaikan di program Ekonomi Digital Finansial di hari ini adalah kunci utama keamanan digital tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologi KW kita, melainkan pada tingkat kewaspadaan dan ketelitian kita sebagai penggunanya. Jangan mudah tergiur keuntungan instan dan jangan mudah panik saat menerima informasi yang mendesak. Dan selesai sudah kebersamaan kita dalam program Ekonomi Digital untuk edisi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi dapat mempertebal benteng pertahanan finansial kita dan keluarga. Dan saya Menantara beserta kerabat kerja RRI Maraya yang bertugas pamit undur diri dari ruang negara Anda. Terima kasih atas perhatian mendengar. Sekali udara, tetap di udara.

Pendengar, dimanapun Anda berada, satu lagu berikut ini kami putarkan ke ruang karena kita sembari menunggu juga waktu ajan asar, tersisa tinggal 4 menit lagi.

Selesai lagi mendengar, kita akan dengarkan pemandangan Jalan Nasar, wilayah Kabupaten Menar, Meriah, dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar, dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, robbal alamin. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, di sore hari ini kami masih temani Urban Dengar Anda di Erodi Pro 1 Rimaraya. Sampai nantinya hingga depan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, nanti kita akan dengarkan informasi di Lintas 17 Korbel Aceh. Sebelum itu ada informasi dan juga lagu-lagu pemimpin Indonesia yang siap kami temani untuk Anda di sore hari ini.

Hai Sobat RRI, buat kamu pecinta kucing, yuk kenali penyakit berbahaya bernama Panleukopenia. Penyakit ini disebabkan oleh felin parvovirus, sangat menular dan bisa mematikan, terutama bagi anak kucing. Gejalanya, demam, muntah, diare berdarah hingga lesu dan dehidrasi. Virusnya bisa bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan. Tapi tetap tenang, panleukopenia bisa dicegah dengan vaksin sejak dini, menjaga kebersihan, dan menghindari kontak langsung dengan kucing liar. Kalau anabulmu sakit, langsung bawa ke dokter hewan ya. Sayangi anabulmu dengan cegah panleukopenia.

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan sampaikan informasi ke rumah lingkar Anda terkait dengan ISG ditutup menguat pada level 6.3629, mayoritas saham berakhir melemah.
1: Tapi kau pahami,
0: ISG ditutup pada posisi 6.036,89 pada perdagangan Jumat 2 Oktober tahun 2026. Mengalami penurunan 27,39 poin atau 0,46% dibandingkan dengan hari sebelumnya. Indeks bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan dengan sesi posisi tertinggi mencapai 6.053,24 dan dibuka pada level 6.018,08. Data resmi perdagangan berasal dari Bursa Efek Indonesia yang menunjukkan volatilitas pasar saham Indonesia pada hari perdagangan tersebut.

Di kedalaman laut tropis, terumbu karang menyajikan pemandangan yang memukau, warna-warni alami yang tak tertandingi. Merah cerah, biru lembut, ungu, kuning, hingga oranye menyatu dalam simfoni visual yang memanjakan mata. Setiap warna bukan hanya indah, tapi juga mencerminkan kehidupan rumah bagi ribuan spesies ikan, invertebrata, dan organisme laut lainnya. Karang keras dan lunak tumbuh membentuk taman bawah laut yang rumit, menjadi pelindung alami, pantai, dan penyeimbang ekosistem laut. Sayangnya, keindahan ini terancam oleh pemanasan global, polusi, dan penangkapan ikan yang merusak. Pemutihan karang yang terjadi akibat suhu laut meningkat membuat banyak karang kehilangan warnanya dan akhirnya mati. Menjaga kelestarian terumbu karang berarti menjaga keberlangsungan hidup laut dan juga manusia. Mari kita lindungi keajaiban bawah laut ini agar generasi mendatang masih bisa menyaksikan warna-warni kehidupan yang menakjubkan.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan informasi berikutnya terkait dengan informasi luar negeri. Uni Eropa menyetujui aturan baru untuk mempercepat pemulangan orang yang tidak memiliki hak hukum untuk tinggal di wilayah tersebut, termasuk melalui prosedur pemulangan bersama dan pusat pemulangan di negara non-UE. Pelaksanaan pemulangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti masalah identitas, dokumen perjalanan, serta kebutuhan kerja sama dari negara asal dan negara ketiga. Efektivitas aturan baru akan diuji melalui penerapannya, terutama di tengah kebutuhan tenaga kerja migran yang mesti ada di sejumlah sektor ekonomi Eropa.

Tahukah kamu, selain rasa pahit pada pari, ternyata pari memiliki keunggulan dan manfaat bagi tubuh kita loh. Yang pertama, kaya akan nutrisi, anti-diabetes, antioksidan tinggi, mendukung kesehatan jantung, sifat anti-inflamasi, mendukung sistem kekebalan tubuh, potensi anti-kanker, membantu detoksifikasi, mendukung kesehatan pada kulit, dan yang terakhir, mengatur pencernaan dengan baik. Nah, jadi kita penting juga ya untuk mengkonsumsi pari dalam jumlah yang tepat dan sesuaikan dengan kondisi kesehatan individu kamu.

Baik pendengar, kami sampaikan informasi berikutnya sebelum lintas informasi nanti kami relay dari Pro 1 Banda Aceh. Sebelumnya informasi berikut ini terkait dengan KPK menduga asisten pribadi Ridwan Kamil Rian Kusuma Atmaja memiliki pengetahuan tentang pengelolaan dan peruntukan dana perkara pengadaan iklan BJB. Dan pendengar, penyidik KPK memanggil saksi-saksi tersebut, asisten pribadi Gubernur Jawa Barat untuk menelusuri alur masuk penggunaan dan pihak penerima dana tersebut. Budi Prasetyo, jubir KPK menyatakan bahwa keterangan saksi diperlukan untuk mengungkap detail pengelolaan ulang dan kegiatan personal yang dibayari dari dana tersebut.

0: masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak, menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu azim.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, selagi kita akan dengarkan informasi yang datang dari Lintas 17 Korwel Aceh. Kita akan dengarkan bersama di RRI Pro 1 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: Ya baik mendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mendengarkan Lintas 17.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Bandar Aceh, saya So bersama presenter dari RRI Sekolah Santara 17 Bandar Aceh, Loksmawe, Melayu, Takun, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran kita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, nilai tukar petani NTP Aceh meningkat 0,9%. Pemerintah Aceh dorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Siaran berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Sorobujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri dalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio FM di Radio Cempalaeng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banten.

0: Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani NP Aceh mencapai 129,21 atau meningkat 0,90% dibanding periode sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan berdasar hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh September 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 129,21 atau mengalami peningkatan 0,90% dibandingkan Agustus 2026. Adapun peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan dan perikanan. Indeks harga yang diterima petani IT pada September mengalami peningkatan sebesar 1,10% dibanding periode sebelumnya. Sementara indeks harga yang dibayar petani IB meningkat 0,19% dibanding periode sebelumnya karena ada peningkatan IB pada seluruh subsektor.
2: Selanjutnya kami akan menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode September 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga perdesaan, diperoleh NTP sebesar 129,21 atau mengalami kenaikan sebesar 0,90% dibandingkan bulan Agustus 2026.
1: Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP sebelumnya. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP bulan lalu. Hal tersebut dipicu indeks harga yang diterima petani IT meningkat 1,93% lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,44%.
3: Teman-teman media, untuk subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi ini bisa dilihat di tabel, yaitu hortikultura.
1: Pada September 2026 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga IKRT di Indonesia sebesar 0,53%. Kenaikan IKRT tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK dan sejumlah terkait membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Sejumlah persoalan di perhatian, mulai dari penyelesaian hunian tetap hingga normalisasi sungai dan penguatan infrastruktur pengendali banjir. Selengkapnya, Cindy Novita.
4: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK, pemerintah kabupaten kota, SKPA, dan pakar kebencanaan terus membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Diskusi tersebut membahas sejumlah persoalan yang masih menghambat proses pemulihan, mulai dari penyelesaian lahan hunian tetap atau huntap, pengoptimalan posko kebencanaan, hingga normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan sinkronisasi langkah penanganan diperlukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Percepatan juga dinilai penting mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah mendorong penguatan SOP kebencanaan di kabupaten kota agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robi Irza turut menyoroti pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Menurutnya sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah daerah memiliki informasi yang utuh mengenai berbagai program yang berjalan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan. Percepatan realisasi transfer ke daerah atau TKD juga menjadi salah satu hal yang dibahas pada diskusi tersebut. Diskusi ini diharapkan memperkuat koordinasi antar instansi sehingga proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Kesbangpol Aceh dorong penguatan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2025. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Aisyah Nata.
5: RRI Banda Aceh menggelar dialog Banda Aceh Menyapa dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu 1 Oktober 2026. Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Dr. Munawar MA, mengatakan generasi muda menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman non-militer seperti narkoba dan persoalan sosial. Menurutnya, pemahaman Pancasila perlu terus diperkuat agar generasi muda mampu menghadapi tantangan tersebut. Munawar mengatakan, Kesbangpol Aceh turut berperan memberikan edukasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
6: Nah, kita punya tugas di Kesbangpol untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu kandungannya adalah nilai-nilai Pancasila.
5: Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Dekan FISIP UIN Ar-Raniri, Profesor Dr. Muji Mulia MAG, menilai penguatan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
7: Jadi untuk melahirkan generasi emas itu di 2045 itu, jadi karakter itu yang paling penting. Jadi hari ini bisa dikatakan banyak generasi muda ini mungkin dari segi karakter itu sudah bermasalah ya. Maka perlu kembali. Maka saya kira itu falsafah hidup yang dinamis tadi yaitu Pancasila itu perlu ditanamkan kembali kepada generasi ini.
5: Muji menilai pendidikan karakter perlu diperkuat secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penguatan pendidikan dan wawasan kebangsaan diharapkan dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, semangat persatuan, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menuju Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
0: PMI Banda targetkan 100 kantong darah di kegiatan donor darah dan rangka HUT TNI yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Aceh, An-Najwa Mahani.
8: Memperingati HUT TNI ke-81, TNI bersama PMI Banda Aceh dan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah di Banda Aceh, Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta dari TNI, Polri, instansi pemerintah, korporat, hingga masyarakat umum. PMI Banda Aceh menargetkan terkumpul hingga 100 kantong darah, sementara kebutuhan darah di PMI Banda Aceh rata-rata mencapai 150 hingga 200 kantong darah perharinya, bahkan bisa mencapai 300 kantong darah.
9: Perharinya mulai dari 150 sampai
10: Kalau rata-ratanya 150 sampai 200.
8: Sementara itu, salah seorang pendonor, Sertu Agus Alfredo dari Koramil 14 Baitur Rahman, Kodim Kota Banda Aceh, mengaku rutin melakukan donor darah setiap 3 bulan sekali. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk ikut mendonorkan darah juga cukup tinggi. Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari lingkungan TNI, tetapi juga Polri, PNS, dan masyarakat umum.
11: Nah, ini saya aktif itu, 3 bulan sekali saya aktif donor.
10: Apa yang dirasakan Pak?
11: Badan jadi sehat, kemudian juga jarang sakit. Alhamdulillah banyak yang antusias untuk jadi pendonor dari TNI, dari Polri, dari PNS, kemudian masyarakat. Alhamdulillah banyak yang antusias.
8: Kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat solidaritas antar sesama. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, An-Najwa Mahrani, melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranas Aceh Barat laksanakan kegiatan Dekranas Damai Sekolah di SMA di Satu Melap. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Aceh melaksanakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah dengan tema kreativitas pelajar dalam mengembangkan produk lokal. Kegiatan berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Kabupaten setempat. Ketua Dekranasda Kabupaten Aceh Afrinda Novalia mengatakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat pelajar dalam mengembangkan kreativitas khususnya di bidang kerajinan dan produk lokal, sebab pelajar perlu diberikan ruang dan kesempatan sehingga agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki ke depan dan mampu menjadi generasi yang mandiri serta memiliki kemampuan berwirausaha.
2: Dekranasda Kabupaten Aceh Barat membuat program Dekranasda Masuk Sekolah ini untuk meningkatkan minat dan bakat anak-anak kita supaya menjadi pengusaha yang unggul dalam bidang produk kerajinan lokal sehingga nanti bisa menciptakan generasi penerus memiliki produk unggulan lokal dari Kabupaten Aceh Barat.
1: Ia berharap kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah merupakan menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan sejak dini dan sekaligus mendorong generasi muda agar turut berperan dalam mengembangkan produk lokal di Kabupaten Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kemenag Kabupaten Aceh Barat mengirimkan 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah atau OMI tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya kemudian Arif Rizalul.
1: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat mengirimkan sebanyak 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Provinsi Aceh yang akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 6 Oktober 2026 di Banda Aceh. Sebanyak 33 peserta tersebut merupakan siswa-siswi yang berprestasi yang sebelumnya berhasil meraih juara pada seleksi OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Barat Khairul Azhar mengatakan para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan madrasah yakni Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.
3: Melaksanakan kegiatan pelepasan kontingen Aceh Barat dalam rangka mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2026. Aceh Barat mengirimkan serta sebanyak 33 siswa-siswi yang merupakan juara-juara di tingkat kabupaten Aceh Barat yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lalu.
1: Harap agar seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan menjaga kesehatan serta mengikuti kompetisi dengan penuh semangat dan percaya diri. Dengan keikutsertaan tersebut, Kemenag Aceh Barat berharap agar lahirnya siswa-siswi yang berprestasi yang dapat melanjutkan perjuangan hingga tingkat nasional sekaligus mengharumkan nama Aceh Barat dan Provinsi Aceh di ajang Olimpiade Madrasah Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Nanas Toa di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah kini tidak dihari oleh masyarakat lokal, tapi juga para wisatawan yang melakukan kunjungan ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fahmuti Aulia.
1: Berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah belum lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner khas yang satu ini. Di kawasan Toa, Kecamatan Pegasing, buah nanas menjadi salah satu panganan yang kerap diburu wisatawan. Masyarakat setempat menyebutnya nanas Toa. Buah ini dikenal memiliki rasa manis khas dan semakin nikmat saat disantap bersama baluran bumbu khas bercita rasa manis dan pedas. Tak hanya rasanya yang menarik perhatian, harga nanas Toa juga cukup beragam. Pedagang menjualnya mulai dari Rp10.000 untuk ukuran kecil, Rp20.000 untuk ukuran sedang, hingga Rp35.000 untuk ukuran besar per buah. Salah seorang pedagang, Ibu Iwan, mengatakan harga nanas cukup bervariasi dan cenderung meningkat seiring tingginya permintaan, termasuk dari luar daerah, terlebih dengan ketersediaan buah yang masih terbatas. Menurutnya, budidaya nanas di kawasan tersebut masih dilakukan dengan memanfaatkan lahan dalam skala kecil. Keterbatasan lahan membuat produksi belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar.
2: Harapan saya, biar apa, biar sukses, biar apa masyarakatnya, biar yang dimakannya nggak kecewa, manis selalu kan.
1: Para pedagang berharap nanas Toa semakin dikenal dan mampu menjadi salah satu produk unggulan yang memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat setempat. Mereka juga menginginkan agar kualitas dan ketersediaan buah tetap terjaga sehingga wisatawan mampu membeli dari luar daerah dapat terus menikmati manisnya nanas Toa saat berkunjung di Aceh Tengah. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah melakukan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk mencapai pemenuhan 46% CKG di akhir tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan Aceh Tengah kemarin di Gedung Oprum Sekdakap setempat. Kadis Kesehatan Aceh Tengah, Mutahudin, mengatakan forum ini menjadi wadah untuk membuat koordinasi dan advokasi dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan gratis di Aceh Tengah. Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin sinergi antar pihak terkait sehingga pelaksanaan cek kesehatan gratis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran serta upaya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan warga.
4: Seluruh pimpinan instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, baik rumah sakit, swasta maupun pemerintah, Bapak Bupati sudah membuat kebijakan yang tepat agar cek kesehatan gratis ini benar-benar dapat mencapai target 46% di akhir tahun. Kita harapkan bisa lebih dari 46%. Jadi sesuai instruksi Bapak Menteri Kesehatan bahwa cek kesehatan gratis ini kan berfungsi sekali untuk mendeteksi riwayat penyakit dari masyarakat.
3: Pertemuan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis ini dihadiri langsung Bupati Aceh Tengah Yoga. Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat seluruh Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Di berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama RRI Sulawesi Batas Selasar, Kudus 11 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian, lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Pendengar di Marapun ada Parada. Lintas 17 skor Piala Aceh kita sudah ikuti bersama di RRI Pro 1 Banda Aceh tentunya. Dan pendengar, kami kembalikan ke RRI Rimbaraya. Pendengar, kami ucapkan kembali selamat pagi. Gimana pendengar? Mas kami selamat sore. Gimana pendengar kabarnya? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas yang sedang Anda jalani di sore hari ini. Bagi pendengar yang sedang bekerja ataupun yang sedang istirahat di rumah maupun yang sedang dalam perjalanan, semoga hari ini mendengar membawa keberkahan dan kemudahan untuk Anda yang sedang melakukan aktivitas yang sedang Anda lakukan dan sedang Anda jalani. Tetap bersama kami di RRI Maria, kami temani sore pendengar dengan suasana santai dan lagu-lagu pilihan tentunya. Sampai pada pukul 18, lagu-lagu Gayo kami akan putarkan ke ruang lingkar Anda. Kami ucapkan dari studio selamat menikmati lagu-lagu yang kami putarkan sesaat lagi. Dan pendengar, Anda bisa nantikan cek fakta nanti kami sampaikan ke ruang lingkar Anda di sore hari ini.

yang menyentuh hati. Tradisi ini biasanya dilakukan seorang gadis saat berpamitan kepada orang tuanya menjelang pernikahan. Sebagai ungkapan kesedihan, permintaan maaf sekaligus permohonan doa restu. Awalnya, sebuku dilakukan untuk menatapi kepergian seorang yang meninggal dunia. Namun seiring hadirnya ajaran Islam, tradisi ini bergeser makna dari meratap menjadi sarana memperkuat nilai adat dan syariat dalam suatu acara pernikahan. Keunikan sebuku adalah teknik vokalnya seperti guk, tuk, gelduk, janyun, sarik hingga jangin yang menjadi ciri khas seni suara masyarakat Gayo. Pesan yang disampaikan pun syarat nilai, mulai dari kesantunan, kerendahan hati, hingga pentingnya menjaga adat dan ajaran agama. Menariknya lagi, tradisi ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Sebuku bukan hanya sekedar ratapan perpisahan, tetapi juga merupakan representasi kasih sayang, musyawarah, dan penghormatan kepada orang tua. Mari kita jaga dan lestarikan tradisi agar nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup di tengah masyarakat kita.

1 menit. Yuk, gunakan untuk bergerak, perenggangan ringan, jalan di tempat, atau naik tangga. Semua bisa bantu tubuhmu tetap bugar. Jangan lupa, minum air putih cukup dan tidur yang cukup juga ya. Sehat itu mudah, asal

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, setelah lagu Gayo, berikutnya adalah cek fakta. Kami akan sampaikan informasinya terkait dengan tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026 adalah hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turbehawk.id, tautan yang mengarah ke laman populer digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resminya phtc.pensilnas.go.id. Perlu diketahui juga pendengar, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April tahun 2026. Kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti cek fakta lainnya di esok pagi. Tentunya Anda bisa ikuti di hari Senin untuk Rima Raya, dan untuk Takingun bisa ikuti di esok pagi. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Rima Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, sampai malam nanti saya pada antara masih kami hadirkan ke ruang karena hiburan, informasi serta program yang menarik lainnya yang bisa kami bawakan ke ruang dengar Anda. Sampai pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia kembali ke rewarding Anda. Dan mungkin ada beberapa informasi yang bisa kami bawakan juga di sore menjelang maghrib ini.

0: Ngopi mulu, Bang?
1: Iyalah, nggak ngopi, nggak ngecas.
0: Yeay, imbangi juga kali dengan minum air putih.
1: Lah, kan ngopi juga minum ya?
0: Beda dong, air putih dibutuhkan tubuh agar tubuh kita terhidrasi, Bang. Kurang lebih, kita sebagai orang dewasa harus minum 8 gelas per hari. Atau kebutuhannya dihitung sesuai berat badan, Bang.
1: Walah, kira ngopi aja cukup. Oke deh, noted.

Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan informasi yang bisa kami bawakan terkait dengan BPRM Sarmuji meminta sejajar Kementerian Perindustrian atau Kemenperin tidak memberikan penghormatan maupun pelayanan secara berlebihan kepadanya. Para pejabat dan pegawai Kemenperin juga diminta tidak sungkan memberikan masukan, saran, bahkan mengingatnya jika terdapat kebijakan atau sikap yang perlu diperbaiki. Sarmuji menyebut penghormatan dan pelayanan yang berlebihan justru berpotensi membangun sekat antara pimpinan dan juga jajaran.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, gak terasa waktu ajan untuk kabupaten benar mania dan sekitarnya tinggal sedikit lagi. Kami akan putarkan selalu berikut ini ke rumah dengar Anda. Sembari menunggu ajan maghrib tiba. Dan pendengar, dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan mudah-mudahan apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam

Pendengar, di mana pun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti dan dengarkan juga informasi dari Warta Berita Sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, jika Warta Berita Sentral selesai, kami langsung saja relay ke RRI Pro 1 Tlaquingon karena kebersamaan kita sudah selesai sampai di situ pendengar, karena setelah Warta Berita Sentral kita akan menunggu waktu ajan di Meja Guru Hama Tlaquingon yang nantinya disiarkan di RRI Pro 1 Tlaquingon. Dan nanti ada program-program lainnya yang bisa Anda ikuti sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Bukit Barat. Terima kasih pendengar yang sudah temani kami dan sudah mau mendengarkan program-program yang kami sudah bawakan sebelumnya dari awal sampai akhir. Dan mohon juga bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa acara yang saya bawakan ini. Untuk RRI Rimba Raya, Anda bisa ikuti di hari Senin. Untuk di hari Sabtu dan Minggu, RRI Rimba Raya tidak mengudara. Seperti biasa juga, di hari Senin bisa Anda ikuti kembali dimulai pada pukul 5 sampai pada pukul 20 malam waktu Indonesia Bukit Barat. Terima kasih dan saya Pandara pamit undur diri dari luar negara Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara tetap di udara.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling dengan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wan Timpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2020 bersama saya Lukman. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wan Timpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wan Timpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wan Timpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang saja dilantik kan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wadah kemudian saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota Wan Timpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wan Timpres. Syahganda mengatakan akan mendukung program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota Wan Timpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Cinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Kresyap yang merupakan tokoh Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Presiden Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu,
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2020.

0: 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
1: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
2: Bahwa saya
1: Dalam menjalankan tugas jabatan
2: Akan menjunjung tinggi etika jabatan
1: Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab.
0: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
4: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
5: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
4: Jadi ya, kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan Indonesia secara umum menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
5: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
4: Kawasan itu. Jadi, saya sangat terima kasih, Pak, dari Komisi 7 DPR sudah menunjuk mau aspirasi kami dan menyebutkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing, diberikan pengaruh, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi hormat kami, yang di keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.002 sektor ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
5: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
4: Sebagai kawasan industri menyampaikan bantuan dan edukasi kepada Komisi 7 kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri kan selama ini masih peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga masalah tangan sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
5: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
6: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi jelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
6: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah,
7: sementara itu PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu ketika dikonfirmasi oleh awam media.
8: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
9: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, bongkin dikit aja Pak.
8: Dikit Pak.
9: Tanya penyidik ya.
8: Boleh Pak, silakan aja.
7: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Heru Mampo 3 RRI terus mengutara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang hanya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
10: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Breli Yuniar Dienwardi Haskori, mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
12: Uang ya memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DIRP 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
13: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
12: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
14: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
15: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
14: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, di pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
16: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
17: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
16: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
18: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan, dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak aktif kembali.
16: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
3: Dengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
19: Asrama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
20: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
19: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
21: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
19: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari pada 21 September 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam yang diduga berasal dari dua ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul bagi tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
22: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu

0: pendengar.
1: Ya, ya saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya pada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, oke, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat

Demikian warta berita sentral malam ini. Lepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus muda untuk Indonesia.

0: Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Pendengar, bersama saya Fajri untuk hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2026. Dan mengawali kita, berikut kita ikuti untuk mimbar agama berkaitan dengan mensyukuri dan mengembangkan anugerah Allah.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah mensyukuri dan mengembangkan anugerah Allah. Pendengar RRI, setiap daerah memiliki potensi. Ada daerah yang memiliki tanah subur, hasil pertanian, perkebunan, pariwisata, kerajinan, budaya, dan sumber daya manusia yang luar biasa. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur juga berarti menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Jika daerah kita memiliki potensi pertanian, maka mari kita kembangkan pertanian. Jika memiliki keindahan alam, mari kita jaga dan kelola dengan bijaksana. Jika memiliki budaya yang luhur, mari kita lestarikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Maka mengembangkan potensi daerah seharusnya bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Potensi daerah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan manusia atau masyarakat, dan juga memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. Anak muda juga memiliki peran besar. Jangan hanya menjadi konsumen produk daerah lain, tapi mari menjadi pencipta dan pengembang produk daerah kita sendiri. Mari kita cintai produk lokal, promosikan destinasi daerah, kembangkan UMKM dan jaga kekayaan alam. Sebab daerah maju bukan hanya karena memiliki potensi, tetapi karena masyarakatnya mau mengelola potensi tersebut dengan ilmu, kerja keras dan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30

Selamat malam dengan Pro 1 RRI Takengon. Assalamualaikum ibadah sholat isya ya bagi anda yang berada di luar Takengon dan sekitarnya. Kami hadirkan masih dengan rangkaian pilihan lagu Islami menemani kebersamaan kita. Nanti tepat pukul 20 kita lanjut dengan mini drama ya, yang akan hadir menemani ruang dekat anda. Dan setelah itu nanti kita akan lanjut ada program ruang komunitas bersama dengan komunitas Paguyuban Baraya Sundan yang akan hadir nanti live juga di YouTube RRI Takengon Channel.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
4: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kontingen Aceh Tengah menampilkan karya pioneering bertema Tugu Pena Darussalam dalam perkemahan Pramuka Santri Nasional atau PPSN ke-6 tahun 2026 di Pondok Pesantren An-Nur Al-Murtadlo Malang, Jawa Timur. Karya yang dirangkai secara gotong royong oleh para santri tersebut mengusung makna ilmu pengetahuan sebagai cahaya peradaban. Bentuk pena yang mengarah ke langit menjadi simbol semangat santri untuk terus belajar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah pada Pondok Pesantren Kanwil Kemenak Aceh, Muntashir, mengapresiasi karya tersebut yang dinilai mencerminkan kekompakan dan kreativitas santri Aceh. Pioneering Tugu Pena Darussalam menjadi bagian dari lomba PPSN ke-6 2026 dan setelah penilaian dipajang di lapangan utama pembukaan sebagai representasi kontingen Aceh dalam ajang nasional tersebut. Sekali lintas informasi, dengar dan selamat malam.
3: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
4: Ya, berikutnya selanjutnya kita ikuti mini drama Merah Putih bersama Kita Berdaya, produksi RRI Takengon.

0: Kami Drama RRI Takengon mempersembahkan Merah Putih bersama Kita Berdaya. Pagi itu, warung Bu Sari kembali ramai. Ada yang sarapan, ada yang minum kopi, dan tentu saja ada Bang Udin yang menikmati kopi sambil menghindari tagihan.
1: Bang Udin, kopinya sudah 2 gelas, bayarnya kapan?
2: Nanti kalau usaha saya sudah maju ya, Bu.
1: Usaha apa?
2: Masih dalam tahapan perencanaan nih, Bu.
1: Sudah berapa tahun?
2: 3 tahunan masih, Bu.
1: Itu bukan perencanaan, itu penundaan.
0: Saat itu datang Pak Rahman, pengurus koperasi Merah Putih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pak Rahman, saya mau tanya koperasi nih, katanya sudah berjalan.
3: Betul.
2: Kalau begitu, saya mau pinjam uang nih, Pak.
1: Nah, baru dengar koperasi langsung mau pinjam.
3: Din, koperasi bukan sekedar tempat meminjam uang. Koperasi adalah wadah usaha bersama.
0: Pak Rahman kemudian menjelaskan manfaat koperasi kepada mereka.
1: Memangnya koperasi bisa membantu usaha saya, Pak?
3: Bisa, misalnya melalui pengembangan usaha, pemasaran produk, pengadaan kebutuhan, dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai ketentuan.
1: Kalau begitu saya tertarik, masalah saya selama ini justru pemasaran.
2: Kalau saya masalahnya modal.
1: Modal apa?
2: Modal nekat.
3: Kalau soal pinjaman, harus digunakan dengan bijak dan disesuaikan kemampuan mengembalikan.
2: Jadi koperasi bukan tempat ambil uang sebanyak-banyaknya ya, Pak?
3: Bukan, anggota juga harus aktif, bertanggung jawab, dan ikut menjaga koperasi.
1: Pak, saya masih ragu. Dulu pernah ada koperasi di desa. Awalnya ramai, lama-lama tidak jelas.
3: Saya memahami kekhawatiran Ibu. Karena itu, koperasi harus dikelola dengan baik.
1: Maksudnya?
3: Administrasi tertib, keuangan dicatat, pengelolaan transparan, dan anggota mengetahui perkembangan koperasi.
2: Termasuk ketuanya ya, Pak?
3: Termasuk ketuanya.
2: Berarti Pak Rahman tidak boleh bilang ini uang saya ya, Pak?
3: Tidak boleh.
2: Bagus, saya jadi tenang.
1: Kenapa?
2: Karena uang saya juga sedikit.
3: Yang terpenting, koperasi harus benar-benar memberi manfaat bagi anggota dan masyarakat.
0: Beberapa hari kemudian, Bu Sari mendapat pesanan makanan dalam jumlah besar. Ia membutuhkan tambahan modal untuk membeli bahan baku.
1: Pak Rahman, saya mendapat pesanan banyak, tapi modal saya terbatas.
3: Itu bisa mempertimbangkan fasilitas koperasi jika memenuhi ketentuan. Tetapi, hitung dulu kebutuhan dan kemampuan mengembalikannya.
1: Baik, Pak. Saya akan menghitungnya dengan matang.
0: Bang Udin pun mendapatkan sebuah ide.
2: Bagaimana kalau produk warga kita kumpulkan dan dipasarkan bersama?
1: Wah, itu bagus. Ada keripik, kopi, kue, sayuran, dan hasil kebun.
3: Betul. Dengan bekerja bersama, pemasaran bisa lebih terorganisasi dan potensi usaha warga dapat dikembangkan melalui koperasi sesuai aturan dan kemampuan.
2: Kalau begitu saya ikut dong, Pak.
1: Kamu punya produk apa?
2: Ide.
1: Ide saja tidak cukup, Bang.
2: Ya sudah, hasil kebun saya.
0: Akhirnya mereka memahami bahwa koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat meminjam uang. Koperasi adalah wadah kebersamaan untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat.
3: Jadi, bagaimana kalian melihat koperasi sekarang?
1: Sebagai wadah untuk mengembangkan usaha bersama.
2: Tempat masyarakat saling membantu dan membuka peluang ekonomi.
3: Itulah semangat koperasi. Partisipasi, tanggung jawab, transparansi, dan gotong royong.
1: Kalau usaha warga berkembang,
2: produk warga punya pasar,
3: masyarakat ikut bergerak,
4: maka ekonomi desa semakin kuat.
0: Koperasi bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang bagaimana kita saling menguatkan. Koperasi Merah Putih,
2: dari kita,
3: untuk kita,
4: dan untuk kemajuan masyarakat.
0: Koperasi Merah Putih bersama membangun ekonomi, bersama mewujudkan kesejahteraan.

Gayo adalah sebutan untuk ikan depik, yaitu ikan endemik khas Danau Laut Tawar di Takengon, Aceh Tengah. Ikan ini sangat dikenal oleh masyarakat Gayo karena hanya bisa ditemukan secara alami di danau tersebut, sehingga menjadi identitas sekaligus kebanggaan Tanah Gayo. Beberapa hal menarik tentang ikan depik, yaitu memiliki tubuh yang kecil, ramping berwarna keperakan, mirip ikan teri tapi lebih lembut, hidup berkoloni di Danau Laut Tawar dan tidak bisa dibudidayakan di luar habitat aslinya. Biasanya melimpah pada musim tertentu, terutama saat perubahan cuaca atau air danau tenang. Depik sering diolah menjadi depik goreng, pepes depik, sambal depik, hingga depik asin kering yang tahan lama dan jadi oleh-oleh khas Takengon. Selain sebagai bahan pangan, depik juga melekat dengan identitas masyarakat Gayo. Ada ungkapan depik Laut Tawar endatu Tanah Gayo yang menandakan betapa pentingnya ikan ini.

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, seperti yang kami sampaikan tadi ya, untuk malam ini di program Ruang Komunitas, kita bersama dengan komunitas dari Baraya Sunda Jaya Aceh Tengah atau PBSJ. Pendengar, bersama dengan Ketua dan Wakil Ketua dari PBSJ Kabupaten Aceh Tengah. Pendengar, Aceh Tengah dikenal sebagai daerah yang memiliki keberagaman masyarakat, budaya, dan latar belakang. Di tengah keberagaman tersebut, berbagai komunitas hadir dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus menjaga nilai-nilai budaya. Nah, malam ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu komunitas yang hadir dan berkembang di Aceh Tengah, yaitu Paguyuban Baraya Sunda Jaya Aceh Tengah atau kita kenal PBSJ. Dan sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Tatang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang,
0: Sehat Bang Tatang ya?
1: Alhamdulillah dalam
0: keadaan baik. Terima kasih nih Bang sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung bersama kita melalui sambungan telepon malam ini Bang Tatang. Dan beliau ini merupakan wakil ketua ya dari Paguyuban Baraya Sunda Jaya Aceh Tengah. Dan juga bersama kita nanti akan bergabung ketuanya. Mungkin nanti bisa bergabung juga lewat telepon ini dan memperkenalkan diri ya Bang Tatang ya.
1: Ya, ya.
0: Baik, Bang Tatang, kalau kita ngobrolin tentang paguyuban Sunda atau orang Sunda yang ada di Takengon Aceh Tengah seperti itu. Sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin bisa disampaikan dulu nih Bang, apa sih paguyuban Baraya Sunda Jaya ini, kemudian sejak kapan, sebagai pengantar untuk ngobrol-ngobrol kita malam ini. Silakan Bang Tatang.
1: Oke, baik Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya untuk pertama mengenalkan diri dulu, saya sebagai wakil Paguyuban Baraya Sunda Jaya dan terdiri sebagai pendiri Paguyuban Baraya Sunda Jaya pula. Bahwasanya telah berdirinya Paguyuban Baraya Sunda Jaya ini atas dasar kesepakatan bersama dengan anggota-anggota Paguyuban Baraya Sunda Jaya yang ada di Aceh Tengah, yaitu orang Sunda, gitu kan. Cuman di sini walaupun kami mendirikan sebagai pendiri dari Paguyuban atau Baraya Sunda Jaya atau orang Sunda, namun terdiri di sini bergabung dengan suku-suku lain dan kami tidak memandang antar suku di sini. Karena yang penting bisa saling menghargai tentang budaya.
0: Iya.
1: Begitu. Okay. Jadi kami berdiri itu tanggal 10 bulan September 2025.
0: Baru ya Kang ya?
1: Baru, baru. Berarti genap sudah 1 tahun lebih kan?
0: Begitu. Iya.
1: Itulah pertama yang perlu disampaikan tentang berdirinya Paguyuban.
0: Baik, artinya Paguyuban Baraya Sunda Jaya ini baru umurnya setahun lah ya, dari 2025 sampai 2026. Mungkin seperti apa nih Bang, bisa diceritakan sedikit nih Bang Tatang, bagaimana awal mula PBSJ ini dibentuk di Aceh Tengah. Mungkin ada cerita seperti apa sehingga terbentuk. Mungkin Baraya Sunda Jaya, Baraya ini apa sih Bang ya?
1: Baraya itu bisa dikatakan seperti saudara.
0: Oke,
1: Saudaraan kita kan gitu. Jadi kami mengumpulkan ini tadinya awalnya adalah kita merasa bahwa kita ini sebagai perantau. Jadi itu di Aceh Tengah ini. Dan begitu juga bahwa kita menjalin silaturahmi yang lebih erat lagi dan kita berpotensi bergabung dengan kepemerintahan Aceh Tengah agar bisa berkolaborasi antara suku Sunda, suku Gayo dan yang lainnya di sini. Kan begitu. Karena kami bergabung karena begini, seperti contoh seperti saya. Saya asli orang Sunda tapi isi orang Gayo.
0: Kan begitu. Iya, benar.
1: Begitu pula sebaliknya. Kan begitu. Jadi kami saling berpegangan tangan erat
0: Ya,
1: itulah istilahnya.
0: Ya, berarti artinya berbaur juga dengan suku-suku lain, Bang, ya, walaupun misalnya abangnya dari Sunda, dari Bandung misalnya gitu ya, kebetulan menikah dengan orang Gayo, tapi tetap kita saling menghormati dan bersilaturahmi, ya. Baik. Bang, awal mula nih, mungkin bisa diceritain awal mula terbentuknya itu PBSC ini berapa orang sih, Bang? Mungkin cerita dulu dengan abang, dengan Pak ketuanya seperti apa nih, mungkin bisa berbagi informasi kita malam ini.
1: Ya, siap. Ini sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini di samping saya ada ketua Paguyuban Barat Sumajaya Aceh Tengah, ya, yang bernama Pak Asep Sutarno. Biar beliau yang menyampaikan.
0: Oke, boleh, silakan Pak Asep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi. Iya.
2: Jadi perkumpulan Baraya Sunda Jaya itu kami berdiri sebetulnya 5 orang dulu. Saya, Pak Tatang, dulu tuh Pak Adi, kemudian ada Pak Wahyudin di situ, Bapak Peri. Itu karena kami ingin membentuk suatu persaudaraan. Jadi kan banyak kumpulan orang Sunda ini di Aceh Tengah ini banyak.
0: Iya, betul-betul. Ya,
2: berbaur kan, hampir di mana-mana itu, hampir di Aceh Tengah sampai ke Linge, sampai ke Jagung sana. Karena banyak trans dulu juga, banyak orang Sunda di situ. Jadi kami untuk menyatukan, biar ada silaturahmi, mungkin kan orang-orang Sunda, adat mungkin ada adat Sunda yang kita bawa, misalkan ke dalam acara pernikahan, mungkin orang-orang Sunda pengen kayak orang Sunda yang di Jawa Barat, kami mengajuk ke budaya juga, tapi tidak terlepas budaya Aceh Tengah terus kita bawa juga. Itu yang kita maksud, yang terbawa itu kan. Nah, kemudian kalau dari situ kami berkembang, satu bulan kemudian kita mengadakan apa, mendirikan paguyuban dengan langsung saya ke Kes Banpol. Semua kita tata sampai saya ke Bapak Bupati, dan alhamdulillah di langsung diresmikan oleh Bapak Wakil Bupati waktu itu, karena Bapak Bupati ada acara, ada halangan. Jadi kami di dikukuhkan sama Bapak Wakil Bupati di sekretariat kami.
0: Di
2: sekretariat kami itu di Kalanareh, Bang. Lihat kami di Kalanareh itu di rumahnya Pak Tatang sekaligus sebagai sekretariat diwakilkan.
0: Baik. Artinya memang luar biasa ya, untuk mempererat silaturahmi. Kemudian baik, Pak Asep tadi sempat disebutkan ya awal mulanya 5 orang. Kalau untuk sekarang sudah berapa banyak anggota kita nih di Baraya Sunda Jaya ini, Pak Asep?
2: Kalau sekarang mungkin kalau kita kejar 400 kakak ada, Kak. Kalau kita 400 kakak ada, itu menyebar seluruh dari Aceh Tengah. Sampai Jagung, Linge.
0: Oh, di Linge juga ada ya, Kang, ya?
2: Di Linge, Atu Lintang, terus Tanah Abu, Kang. Jadi hampir orang Sunda itu kebanyakan kalau di Aceh Tengah ke daerah sana, Bang.
0: Oh, rame juga ya, Kang, ya?
2: Rame di sana. Insya Allah anggota saya di Atu Lintang, Tanah Abu, Jagung, sama Linge. Alhamdulillah udah banyak di situ sih.
0: Baik. Ini kalau kan ini kan baru ya, artinya semangat baru. Kalau boleh kita bilang mungkin nih semangat-semangat baru, anak-anak yang masih semangat lah kumpulannya gitu ya, Kang Asep ya. Untuk kegiatan rutin ada nih, Kang, dari Baraya Sunda Jaya. Mengingat kan anggotanya ada yang dari Linge, ada yang dari Atu Lintang, ada yang dari Jagong. Seperti apa nih, Kang, kira-kira kalau ngumpul-ngumpul ada nggak, Kang?
2: Itu banyak kalau kegiatan yang kemarin dulu sebelum bencana kami juga ke Linge. Terus kalau kami juga ngirim bantuan ke tiap ada kebakaran kita pun kejar. Bantuan-bantuan. Terus kalau bagi untuk bulan puasa kami tiap par hari Jumat itu di bulan puasa kami buka bagi tajil. Tiap Jumat kan taraweh keliling, jadi
0: mantap nih, Kang.
2: Kami bawa kami bawa ustaznya, kami keliling tuh untuk mengadak tauziah, tapi kami Baraya Sunda semua.
0: Baik, luar biasa ya, Kang, ya.
2: Terus untuk ini pun, Kang,
0: Silakan, Kang,
2: kami berikan juga sama kepada sekolah-sekolah SD hampir SD, SMP, SMA di Aceh Tengah sudah menikmati dari paguyuban Baraya Sunda.
0: Apa tadi Kang dibagikan?
2: Kacamata gratis.
0: Oh, kacamata gratis.
2: Kepada siswa-siswa yang maksudnya tidak mampu, dan kami pun menghasilkan gratis kacamata tersebut.
0: Oke, baik. Artinya ini program-program yang luar biasa juga Kang ya, bahkan bisa menyentuh anak sekolah untuk berbagi kacamata ya.
2: Ya, betul
0: Kang. Ini inisiatifnya luar biasa nih Kang. Dari siapa kira-kira kalau boleh tahu nih, bagi-bagi sampai pemeriksaan mata kemudian kacamata Kang?
2: Itu banyak juga kami dari di MSAIN yang di sana di Selinara. Dan untuk itu pun Kang, kami ada misalkan kami ada UMKM kami nih Kang. Itu 2.5% hasil dari UMKM kami itu dibagikan untuk orang anak yatim Kang.
0: Waduh, luar biasa nih Kang, apresiasi nih Kang.
2: Diwajibkan itu 2.5% dari hasil UMKM kami itu dibagikan untuk anak yatim hasilnya.
0: Ya. Baik, artinya kalau UMKM dari Bandung biasanya siomay ya Kang ya, cilok ya.
2: Betul.
0: Untuk kalau ngumpul-ngumpul nggak susah nih bawa-bawa cemilannya Kang ya, semua pada pengusaha itu ya. Oke. Sering kumpul Kang kalau dalam pasca bencana, mungkin ada berapa bulan sekali ngumpul atau mungkin hari-hari besar seperti apa infonya nih Kang?
2: Pengajian juga ada, itu pengajian misalkan saya mau maulid itu kalau di kami pun ada maulid tiap rumah tuh Kang. Doa dari pabrik kerupuk ini mengadakan maulid. Nah, itu kami datang dari kelompok ini, grup ini, rumah
1: bergantian,
2: ini
1: bergantian.
0: Oke, luar biasa. Ya baik. Kalau untuk hari-hari besar juga kumpul-kumpul ya Kang ya. Kadang ada
2: hari-hari besar kumpul-kumpul juga Bang. Seperti ada kita mengadakan kurban.
0: Iya, benar.
2: Terusnya silaturahmi, saling istilahnya apa namanya? Kalau bulan Ramadan itu apa?
0: Saling buka puasa ya.
2: Puasa bersama. Seperti itulah kiranya Bang.
0: Baik, ada artinya ini diwajibkan nggak Kang untuk anggota yang orang Sunda yang ada di sini ikut Baraya Sunda atau seperti apa Kang? Atau mungkin hanya kan rame juga orang Sunda yang mungkin nggak ikut dulu lah, atau mungkin harus ikut nih, atau seperti apa sih kalau di Baraya nih Bang?
2: Sebenarnya gini, kalau kita welcome ya kan, bahkan mau ikut atau tidak pun nggak jadi masalah. Tapi langkah baiknya ikut di dalam organisasi ini.
0: Betul.
2: Agar bisa tertata, kan begitu. Karena kita di sini biar sambil sama-sama kita saling membantu. Bila mana ada yang mungkin agak sedikit susah apa gimana, ada keluhan segala sesuatunya, kita rumbung bersama-sama. Begitu. Bagaimana mencarikan solusi yang terbaik. Itulah, mencarikan solusi.
0: Baik, Kang Asep, kalau boleh tahu nih Kang, kira-kira kalau tahunan itu ada program-program khusus nggak Kang? Atau mungkin ada apa sih kegiatan khusus di Baraya Sunda ini Bang?
2: Kalau kegiatan khusus kami, koperasi udah ada Bang. Kami pun koperasi sudah berdiri, koperasi Baraya Sunda Jaya sama udah di November nanti setahun juga. Jadi program ke depan kami di untuk koperasi kami untuk diusahakan membagikan mencari solusi gimana usaha orang-orang yang Sunda yang ini untuk berkembang. Jadi itu yang kita kembangkan. Ada dana dari koperasi, insya Allah kita akan misalkan ada, jadi dikembangkan, jadi simpannya berkembang terus uangnya itu.
0: Ya baik. Untuk kegiatan ibu-ibunya ada juga nih Kang di kegiatan.
2: Ibu-ibu ada Kang, arisan ibu-ibu. Itu khusus orang Sunda, jadi kita nggak bilang khusus orang Sunda sih, karena di kami ini orang Gayo, orang Jawa, orang Aceh ada Kang. Jadi tidak semua orang Sunda lagi ini.
0: Baik. Kang, kan ini kan, mohon maaf ya Kang ya, ini kan pada perantau ya Kang, dari kita bilang Jawa Barat lah Kang, secara khusus, secara umum ya. Orang Sunda kan dari Jawa Barat ya rata-rata ya. Kalau misalnya rindu pulang kampung, ada kegiatan apa nih nggak? Ada kegiatan apa kira-kira Kang yang mungkin bisa mengobati kerinduan? Misalnya makan khas dari Sunda atau buat acara yang khas Sunda biar sedikit mengobati lah akan kerinduan, ada nggak Kang kira-kira Kang?
1: Kalau itu kami biasanya makan bareng tuh kalau di sini kita acara ngaliwet Kang.
0: Ngaliwet ya.
1: Mungkin ngaliwet nggak ada kah? Jadi kalau acara kami kita ngaliwet. Nah, kita okay. Rame-rame ngaliwet. Nah, kayak begitu mau di kita mau ke di rumah ataupun ke danau itu ada acara kami tuh Kang untuk mengenang pengen ngaliwet. Karena ngaliwet kan khusus orang Sunda. Ciri khas
0: betul ya. Oke, baik. Ini salah satu cara ya Kang ya untuk mengobati rindu kampung ya Kang.
1: Iya, betul sekali itu Kang ya.
0: Oke. Kalau boleh tahu nih Kang Asep nih aslinya dari mana sih Kang?
1: Kalau saya asli dari Bandung Kang.
0: Oh, Bandung ya. Kalau Bang Tatang?
1: Dari Sumedang nih, Pak.
0: Oh, Bang Tatang Sumedang ya.
1: Ya,
0: oke, baik. Mungkin bisa juga ya kalau ngumpul karaokeannya lagunya lagu dari Sunda gitu ya. Itu
1: sering gitu. itu jagonya itu.
0: ya. Jagonya itu. Baik. Kedepan kira-kira ada mau kumpul lagi Kang?
1: Insya Allah ada ini perkumpulan banyak. Ada yang silahnya kegiatan-kegiatan kita yang diprogramkan banyak itu. Nanti ada juga pas hari satu tahunnya koperasi kami akan kumpul kan begitu bertatap muka sambil berbincang-bincang apa yang kira-kira program kita yang kedepannya untuk memajukan paguyuban Balai Sunda Jaya ini 1-2 biar dapat terprogres istilahnya untuk kedepannya ini bercampur baur dengan masyarakat setempat di sini untuk melaksanakan gotong royong bersama dan begitu membersih-bersihkan tempat-tempat ibadah dan selain sebagainya begitulah.
0: Mantap nih Kang. Oke. Baik. Ada kan biasanya di paguyuban tuh kan ada kalau kegiatan kan ada anggarannya gitu Kang ya. Misalnya ya. Kalau di paguyuban Baraya Sunda Jaya ini ada wajib uang kas atau seperti apa Kang?
1: Alhamdulillah kalau untuk wajib uang kas itu tidak ada.
0: Oke.
1: Itu karena kami tidak ingin membebankan siapapun kan begitu. Cuman kami di sini ada program kan ada UMKM dan koperasi.
0: Iya.
1: Dari sebagian keuntungan dari UMKM dan koperasi kami sisihkan untuk kegiatan tersebut. Nah, begitulah Bang.
0: Ya baik, luar biasa ya Bang ya. Ada inisiatif untuk dari usaha di mana memang semua anggotanya umumnya berusaha semua nih Kang ya. Jadi harus ada yang disisihkan ya.
1: Ya.
0: Oke baik. Ini kita saat ini sedang bersama Pak Tatang dan juga Pak Asep ya.
1: Ya betul.
0: Oke baik. Kira-kira nih. Ke depan apa sih yang perlu lebih diprogramkan atau mungkin menurut bapak berdua atau kakang berdua nih kalau PBSC baiknya kita punya ini atau sudah ada rencana untuk itu Kang?
1: Ya, jadi begini pertama awal memang kita mempunyai program ingin mempunyai kantor sekretariat yang layak itu sama itu kami memang sudah mengajukan itu kepada Bapak Bupati dan juga kepada Ketua DPRK kan begitu dan alhamdulillah sudah tersampaikan realisasi dan insya Allah mungkin tahun depan insya Allah kita bisa berdiri untuk itu agar bisa. Maksudnya kalau udah ada kartu sekretariat ini kita akan membudayakan keseniannya, begitu. Jadi kita akan menonjolkan kesenian, ragam budaya dan sebagainya, Pak.
0: Oke baik. Kalau kesenian Sunda yang saat ini mungkin lebih dikonsen oleh Baraya Sunda Jaya ini apa, Wang?
2: Kalau ini paling kami sekarang lenceran Kang, kalau di Gayo tuh. Yang pengantin tuh apa namanya? Kalau di kami tuh lengser, jadi menerima apa pengantin, cuman acara lengseran.
0: Oke.
2: Jadi di situ.
0: Dan itu sudah dilakukan ya, Kang?
2: Oh, itu sudah dilakukan, Kang. Sudah. Kami sudah dilakukan itu.
0: Berarti kalau ada kegiatan-kegiatan keluarga dari Baraya Sunda Jaya ini sudah sedikit banyak mengadopsi acara seperti di kampung lah ya, Kang ya?
2: Ya betul Kang, udah mulai Kang.
0: Oke.
2: Karena sekarang masih 1-2 yang maksudnya yang menikah.

0: apakah welcome atau seperti apa nih Kang yang dirasakan?
1: Ya alhamdulillah Bang, alhamdulillah selama ini kami alhamdulillah diterima dengan baik, sangat-sangat baik, mm-hmm. dengan sekitar di kita ini semua, di terutama di Aceh Tengah ini, mm-hmm. dengan masyarakatnya alhamdulillah dapat diterima dengan baik di sini, sampai saling bergotong royong bersama-sama, itulah Bang.
0: Oke, baik. Baik, terakhir mungkin ada harapan nih dari Kang Tatang dan juga Kang Asep berkaitan dengan paguyuban Baraya Sunda Jaya Aceh Tengah yang dalam bulan beberapa bulan ini akan merayakan hari jadinya, seperti apa Kang?
2: Ya, jadi mungkin
0: silakan.
2: Ya, untuk ke depan untuk merayakan ini mungkin kami tidak ada masalahnya untuk pesta, karena mungkin kita dalam kondisi masih bencana lah kalau memang ini, mm-hmm. paling kita akan insya Allah kalau syukuran, mm-hmm. dan syukuran pun itu nanti target Pak Tatang akan memberikan kepada anak-anak yatim, mm-hmm. apa berupa ke sekolah, misalkan ada buku atau pakaian, mm-hmm. jadi itu sumbang kasihnya ke situ. Jadi untuk memeriahkan, merayakan kayaknya enggak, paling syukuran kita makan bersama aja Kang untuk di apa ulang tahun kita ini.
0: Oke, baik. Dari Kang Tatang sebagai penutup mungkin ada tambahan Kang?
1: Untuk saya ya mungkin cuman satu aja, mudah-mudahan semua selalu diberi kesehatan kan begitu, iman dan Islamnya semuanya, begitu juga kepada seluruh kepada jajaran Aceh Tengah khususnya. Mari kita bersama-sama bergotong royong merangkul kepada para-para UMKM yang dari kecil sampai menengah, sedikit kita berikan sumbangsih kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, karena kita masih terlihat dari sejak bencana sampai sekarang ini masih banyak-banyak yang butuh uraian tangan kita. Kan begitu Bang?
0: Iya.
1: Itu cuman mungkin itu yang perlu saya sampaikan Bang.
0: Ya, baik. Terima kasih Kang Tatang waktunya dan juga Kang Asep. Mungkin kalau ada waktu kita boleh ngobrol lagi dan langsung hadir di studio ya. Nanti kita jadwal ya. Oke Kang ya. Baik. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mendengar demikian untuk obrolan komunitas kita bersama dengan komunitas Baraya Sunda Jaya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: FYI, for yay info.
2: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
3: Tuh, di atas meja, cari aja.
2: Mana sih?
3: Ah, dari itu aja gak bisa.
2: Gak ada.
3: Nih.
2: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
2: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
2: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
2: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
2: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
3: Lah, itu.
2: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI, for yay info.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Live for Yay Info.
1: Satu, dua, tiga.
2: Ada di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Aduh. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini enggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya?
1: Oh,
3: aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya.
2: Dua,
1: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya? Tolong
0: ya. FYI for Yay Info.
4: One day I saw this girl.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjut di ruang rindu, pilihan lagu-lagu nostalgia menemani kebersamaan kita. Nanti kita juga akan buka line interaktifnya, boleh WhatsApp, boleh langsung telepon. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: FYI for Yay Info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
3: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for Yay Info.

0: apa lagi?
1: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
0: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
1: Kamu jerawatan ya?
0: Iya nih.
1: Mengganggu gak sih?
0: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
1: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
0: Gimana?
1: Mau tau banget apa mau tau aja?
0: Mau tau banget nih, kasih tau dong.
1: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, gak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
0: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Live for Yay Info.
1: Satu, dua, tiga.
2: Dari tempat. Dari tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini enggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya?
1: Yoi.
3: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya.
2: Dua,
1: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Halo ya.
0: FYI for Yay Info.

Pro 1 RRI Takengon. Ya, satu pilihan lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita untuk malam ini ya di Ruang Rindu. Yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, halo. Iya, itu sepertinya kita masih menantikan ya untuk pendengar yang ingin bergabung.

0: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Sri.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Sepertinya sudah mencoba beberapa kali tadi, betul ke Bang? Oh, segar kekentalan. Agak anu nih, hari kamar mandi sejam no.
1: Iya, abah tuh sini lagi yang pendengar juga.
0: Oh ya, kuna kabar sehat bang?
1: Alhamdulillah sehat bang Pajeri.
0: Ini isi posisi nih tengah jamah-jamah kah atau tengah yuma?
1: Ya, soal kita jamah-jamah ketika merasa gitu.
0: Oh,
1: ini yuma aku nih bilang-bilang ya, sebagai memori lagu.
0: Oke, siap-siap.
1: Nah, lagu tetap ini Bang Bajri.
0: Lagu nostalgia. Terserah
1: aja. Barat ke sana ke.
0: Guru Bang Yo, lagu nostalgia era 70-an ini.
1: Indonesia.
0: Ah, Indonesia.
1: Oh. Emang lagu era 70-an
0: ya, nyanyi aja. Cah, lagu putih Bang Oi. Aku berlahir loh.
1: Aku
0: lahir tahun 70 ke atas
1: saja.
0: 70 ke atas. Lola Drakel kah?
1: Lola Drakel judulnya Aku Bukan Pintu.
0: Aku Bukan Pintu. Hah, jendela.
1: Nama jendela kalau Bang Pajeri. Anu impet.
0: Oh, ini.
1: Ada kejaman tiga papanya bahan ya dah. Wah, saya ini Bang Pajeri.
0: Oke.
1: Okay. Saya ini untuk Bang Pajeri keluarga saya selalu ya. Dan itu semua penyiar abang-abang ke mbak ke saya selalu pakai di mana saja berada ya.
0: Siap.
1: Dan di laptop untuk Bapak Imam Topi, Bapak Putri Gandari, Pak Tuhan, semoga selalu Bapak Arif.
0: Siap.
1: Dan di laptop juga untuk kan kaos perjuangan di udara, di mana saja berada abang tadi dulu ya. Dan lagi menikah radio kesayangannya, semoga saya selalu pakai
0: okay. Ya.
1: Buat saya benar-benar beragakal atau seperti itu bah.
0: Siap.
1: Gue ketahui, assalamualaikum Bang Pajeri.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Joy, Lola Drakel. Lagu beliau Aku Bukan Pintu. Baik, yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, baik, dengan siapa di mana ini Bang?
1: Dengan Tejo
0: nih, Bang Pajeri. Tejo? Di mana Bang Tejo?
1: Di Kekuyang.
0: Kekuyang, gimana nih di Kekuyang cuaca untuk malam ini Bang?
1: Kalau cuaca mendukung sekali Bang keadaannya.
0: Ya,
1: baik-baik aja.
0: Oke, alhamdulillah. Untuk akses jalan juga sudah ada jembatan Beli ya Bang ya?
1: Akses jalan alhamdulillah sudah normal walau tidak sempurna kayak yang kemarin itu
0: ya
1: udah normal lah.
0: Oke, baik. Tapi mobil sudah bisa lewat ya Bang ya?
1: Mobil sudah Mas.
0: Oke.
1: Udah bisa semua kan?
0: Siap. Oke, mungkin masih waspada juga Bang ya kalau hujan ya.
1: Iya, mudah-mudahan nggak ada kayak yang kemarin itu lagi.
0: Iya, mudah-mudahan. Oh ya, dari musibah ya Bang. Baik Bang Teja, mau request lagu apa nih malam ini Bang?
1: Bang, kemarin kan yang nyiar kan Kak Nur. Lagu saya nggak diputar ya, baik.
0: Lagu apa?
1: Saya mau tadi malam ini.
0: Lagu apa itu Bang?
1: Lagu dari Andra Rifati.
0: Andra?
1: Dari Andra Rifati, judulnya Aku Merindu Menunggu.
0: Andra? Emang ada lagunya emang ya?
1: Ada itu Bang. Coba ada itu Bang.
0: Andra, judulnya Bang?
1: Andra Rifati.
0: Judulnya apa
1: judulnya,
0: tadi?
1: Judulnya, kalau nggak salah, Aku Merindu Ibu.
0: Aku merindumu ibu.
1: Ada apa?
0: Ada. Aku merindukanmu, ada, merindukanmu ibu ya.
1: Iya.
0: Oke, coba nanti kita hadirin ya.
1: Bisa putar bang ya?
0: Oke, boleh kita putar nanti bang.
1: Pokoknya saya tanya lagi ini.
0: Baik, nanti kalau kita putar malam ini kok. Oh, boleh boleh.
1: Salam-salam bang, kabar aja bang ya.
0: Oke, baik, terima kasih bang.
1: Iya, sama-sama bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, baik. Iya, ada Bang Tejo ya. Mau request lagu dari Ada Aku Merindumu. Ya, berikutnya ada siapa lagi? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Black Tomba Fajri, kakak-kakak.
0: Oh.

0: Semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki bang ya. Buat Bunda Ana, Kak Selvi, Kak Yati, Mbak Nur, Bang Budi, Bang Ari, Bang Cibro, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman, Bang Mos, Bang Bayu, Bang Adi, Kak Piola, Kak Dora di Kupang bang. Semua-semuanya bang pendengar RRI bang ya.
1: Iya,
0: lagunya bang dari Rati Turwasi bang.
1: Iya. Yeah.
0: Di situ ada kamu, di situ ada aku bang.
1: Oke, lagunya Rati ya.
0: Pengantar tidur, pengantar tidur bang. Satu lagi bang, pendengar terbaik bang ya, di Bias bang ya.
1: Iya.
0: Yeah. Mak Yandi, Pak Yandi ya.
1: Oke, baik.
0: Assalamualaikum, terima kasih Bang Padri.
1: Ya, Rati Purwasi ya. Nanti kita hadirkan lah ya lagu dari Rati Purwasi. Mudah-mudahan lagunya ada. Kita ganti, penting ada dari Rati ya. Kita kasih ya. Oke, ya baik, dari Rati nanti kita puterin lagunya ya. Baik, terima kasih Mas Boy. Berikutnya kita coba baca WhatsApp dulu. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Selvi request lagu Iwan Fals, judulnya Tikus-Tikus Kantor. Berikutnya mau request lagu nih dari Berhembus Angin Malam. Salam untuk kru-kru RRI yang sedang bertugas. Iya, dari Bu Nun. Baik, terima kasih Bu Nun di Ruang Rindu Bricin. Ya, Bricin, terima kasih kembali. Baik, nanti lagunya kita siapin ya. Mudah-mudahan ada waktu kita puterin semua lagunya di Ruang Rindu malam ini. Baik, berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Sama Piola.
1: Oke, Piola, apa kabar malam ini Piola?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, alhamdulillah baik juga untuk malam ini. Gimana Piola? Atau mau salam dulu dengan Bang Udi? Enggak lah ya. Halo.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ada yang mau disampaikan dulu atau mau request lagu atau mau ngobrol dulu boleh?
2: Tahun berapa ya bang?
1: 70-an.
2: Nah, tahun 70-an.
1: Halo, gimana suaranya putus-putus nih?
2: Iya, kecil banget kayak dengarnya bang.
1: Ini udah bagus?
2: Belum kayaknya.
1: Oke, baik, silakan mau request lagu apa?
2: Tahun 70-an apa nih? Apa ya?
1: Apa ya?
2: Pilihin
1: apa? Aduh, pilihin ya. Oh, yaudah digabung-gabung aja lah ya dengan yang lain ya.
2: Ya, apa aja deh.
1: Oke, baik. Nah, coba kita siapin lagunya ya. Mungkin dari apa ini ya?
2: Oke. Nyapanya buat ya lupa loh. Siapa sih buat semuanya ya? Buat semuanya aja tanpa terkecuali. Selamat
1: istirahat
2: semuanya,
1: besok
2: udah malam.
1: Iya, udah malam banget.
2: Happy weekend semuanya, sambil okay. Dengerin abangku ini bercocok.
1: Oke, baik, terima kasih.
2: Ya, buat abang.
1: Yuk.
2: Selamat beraktivitas ya.
1: Siap. Oke, baik.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, kita kasih bruri lah ya, angin malam. Ya, baik, kita gabung juga dengan yang lainnya. Dan ya kita sambangin dengan Bu Nun lah ya, angin malam. Iya pendengar, kita coba terus ya, terima dulu ya untuk beberapa nelpon. Ya halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, terbagi rindu.
1: Iya, memori lihat lagu ya, dengan siapa, di mana?
3: Dengan Kak Nurul.
1: Iya, dengan siapa?
3: Nurul.
1: Nurul. Oh ya, di mana?
3: Di Brawijaya.
1: Oke, di Brawijaya. Ini dengan Mas Boy juga tadi ya, sama ya.

0: Enggak,
1: Wan
0: ada sama, dia enggak tahu tinggal orang.
1: Oh, oke,
0: okay,
1: baik.
0: Jauh,
1: ha? Oh, jauh ya, boleh lah. Mau request lagu apa malam ini?
0: Antara Benci dan Rindu.
1: Antara Benci dan Rindu. Oke, dari Rati ya. Kita kasih yang dari Rati aja, biar sekalian nanti ya. Oke, boleh, ada lagi yang mau disampaikan?
0: Salam-salamnya buat Om Fajri, Om Ari, Om Budi, semua kru-kru RRI. Juga pendengar dari A sampai Z aja lah, Om.
1: Oke, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, ada pendengar kita juga Nurul ya, tadi ya, dari Mudah Jaya. Sesaat lagi kita hadirkan ya untuk buruh pilihan lagu pendengar.

0: FYI for yay info.
1: Bangun, Bin. Bin. Bangun. Bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
3: FYI for yay info.
4: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay. Aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
5: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

Pernah gak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah, cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah, lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini, tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.

Iya, selamat malam pendengar Pro Satu RRI Talking on 5 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada Lola Drakel tadi, Aku Bukan Pintu, dan juga lagu dari Andra ya, yang telah hadir menemani kebersamaan kita. Baik pendengar, kita dengarkan terus untuk pilihan lagu Rati Purwasih dan juga

0: Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.
1: FYI for Yay Info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa?
2: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
1: FYI for Yay Info.

sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru. Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru, tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Ya, selamat malam pendengar Pro Satya RRI Talking On. Nah, 23 menit sudah berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih dengarkan lagu-lagu nostalgia ya. Mudah-mudahan lagu tadi juga menjadi pengantar tidur kita malam ini. Dan masih terus kami hadirkan mendengar untuk rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia kita malam ini yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Mudah-mudahan terhibur nanti dengan adanya beberapa pilihan lagu berikut ini.

0: Yuta kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.
2: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Di festival kampus nanti pas paradenya kamu mau pakai kostum apa?
3: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
2: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
3: Memangnya salah ya kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat? Itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita supaya enggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
2: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
3: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Ya, Bergerak Pro 1 RRI tayangkan pukul 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ya, kami akhiri ya, ntar lagi dengan satu final lagu penutup. Tentu setelah ini nanti kita hadirkan musik tradisional Letaranti Kitanogayu di Donggayu yang akan sebagai

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa berbrong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ah!

Si al sol, si, si al sol, si al hija, al hija. Sana berkabar serinan se muka ini hati beri kenyang. Opo ke

Bunda, kira-kira.

Bune cu ai mat pertama, rog ca timata mult.

the cool feet. Kau ini kau

Kan lagi.

kumpulu ngemekeran ci sawah ku Tokyo ulang mundiris buku serul orang si nomor tipe para kuku bernikah ijo manis manis rasa ni madu udang teruna.

0: Aceh juga.
1: C2 modeling kalem merapah ayah ketika kuriam senta.

Berduri-duri buah durian.

0: Jadikan kono lokasi dewan hari kami titik pengharapan kedai tiga tiga pampanan bicara sang bulan menyemung natama cuman oya keserna
1: sana kami dia
0: sana kini kau arah di kami

Tahu-tahu lalu aku lari.

0: Quindi, vabbè, avete male.
1: Ma ragazzi,

Bueno.

sudah mau.

Shape.

orang Eropa bersusun Oh, saya bersih demun Ayo, lawan dia.

Thank you.

pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fajri, segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas hati Anda. Sampai berjumpa lagi esok pagi di Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Limbaraya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Madiana hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, kami ucapkan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pendengar, selamat pagi. Akan kita dengarkan kumandang azan subuh dari Masjid Agung Ruhamata Kengon yang dimulai dengan Anda mendengarkan pengajian.

Muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, sebagian pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk pagi hari ini masih dilaksanakan. Begitu juga di Masjid Agung Ruhama Takengon, pelaksanaan ibadah sholat subuh masih berlangsung. Untuk nantinya setelah pelaksanaan ibadah sholat subuh selesai, kita mendengarkan kajian atau ceramah agama dari tempat yang sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majlis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar di Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Ruhamah Takengon dimanapun berada, insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh berbahagia ini, kami yang terhormat Bapak Tengku Haji Nasaruddin MM. Kepada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Majlis salat subuh dan pemirsa RRI Takengon yang berbahagia, tentu pertama mari kita menyampaikan puji dan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita sekalian, yang tentu semua itu kita sebagai penerima nikmat pun tidak mampu menghitungnya. Tidak ada alat ukur, tidak ada alat timbang untuk mengukur kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu senantiasalah kita menyampaikan rasa puji dan syukur itu dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin dan melaksanakan perintah-perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangannya. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Semoga semua kita selaku umat beliau pada saatnya nanti kita akan mendapat syafaat atau pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak. Pagi ini kita sedikit mengulang, mengingatkan kembali tentang hubungan manusia, sesama manusia atau makhluk sosial, khususnya manusia. Karena bagaimanapun kita tidak terlepas dari kehidupan kebersamaan. Tidak ada orang yang mampu hidup sendiri. Oleh karena itu Allah mengatur, Rasulullah memberi pedoman, bahkan sahabat Rasulullah pun memberi pesan kepada kita tentang bagaimana hubungan antara kita dengan sesama saudara-saudara kita, masyarakat. Dalam satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kriteria kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi bahwa manusia yang paling baik, khairun nas, adalah orang-orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Ternyata orang yang baik itu adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ini sabda Rasul. Bagaimana kebaikan itu? Ada kebaikan dalam bentuk materi. Banyak orang yang bersedekah, berinfak pada saudara-saudaranya yang lemah, yang memerlukan. Tapi bagi kita, kadangkala dari segi materi belum mampu kita berbuat baik kepada saudara kita. Oleh karena itu Rasulullah membuka pintu kebaikan itu tidak dibatasi dalam satu sudut pandang saja. Mungkin dalam bentuk tenaga, mungkin dalam bentuk ucapan nasihat, mungkin dalam bentuk doa, dan bentuk-bentuk yang lain yang kita sampaikan, yang kita lakukan, tapi membawa manfaat kepada saudara-saudara kita. Jangan terlalu kita batasi bahwa manfaat itu hanya materi saja. Janganlah kita
dalam keadaan yang mampu memberikan manfaat kepada saudara-saudara yang lain, tetapi kita tidak berbuat. Sebagai contoh, kita mempunyai waktu, kita mempunyai tenaga. Saudara kita ada yang musibah, tapi kita tidak peduli. Kita mempunyai harta yang banyak, kita sudah berhaji, kita sudah berumrah, bahkan ingin lagi umrah lagi dengan berbagai alasan. Mungkin alasan rindu ke tanah suci, rindu ke Ka'bah. Bagus. Tapi tetangga-tetangga kita, tapi saudara-saudara kita, tapi kerabat-kerabat kita, di depan mata kita saksikan dalam keadaan kesulitan. Jangan seperti ini. Itu berarti kita tidak membawa manfaat kepada saudara-saudara yang lain. Ali bin Abi Thalib berpesan kepada kita semua bahwa jadilah kamu menjadi orang yang baik. Jangan kamu menjadi orang yang jahat. Kemudian beliau memberi kriteria yang baik itu yang bagaimana? Orang baik itu kriterianya, kalau dia ada, kita senang. Kita senang kalau ada orang itu bersama kita. Tapi kalau dia tidak ada, kita rindu. Kalau dia meninggal, kita merasa kehilangan. Itulah kriteria orang yang baik yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau dia ada, kita senang. Kalau dia tidak ada, kalau ada dia, kita senang. Kalau ada bersama kita, kita, kalau tidak ada, tidak ada dia, kita rindu. Kalau dia meninggal, kita merasa kehilangan. Kalau ada orang seperti itu, menurut Ali bin Abi Thalib, itulah kriteria orang yang baik. Jangan kamu menjadi orang yang jahat. Kriterianya kebalikan daripada itu. Kalau dia ada, kita benci. Benci. Kalau dia tidak ada, kita senang. Kalau dia meninggal pun kita tidak peduli. Itu pertanda bahwa kita adalah orang yang tidak baik menurut Ali bin Abi Thalib. Ingatlah saudaraku, majlis dan pemirsa RRI yang berbahagia, bahwa apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, sesungguhnya adalah untuk kita sendiri. Formalnya, nampaknya kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita, tapi hakikatnya, sesungguhnya perbuatan baik itu adalah untuk diri kita sendiri. Demikian juga kebalikannya. Kalau kita berbuat buruk kepada sesama kita, sesungguhnya kita adalah berbuat jahat kepada diri kita sendiri, baik di dunia maupun akhirat. Hal ini sebagaimana yang kita ikuti, yang kita baca, yang kita pedomani di dalam firman Allah, Al-Quran surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 7 di awal ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li ampusikum. Kalau kamu berbuat baik, sesungguhnya adalah untuk dirimu sendiri. Baik Allah berikan ganjarannya di dunia, apalagi di akhirat. Wa in asaktum falaha. Dan kalau kamu berbuat buruk, jahat, sesungguhnya adalah kamu berbuat buruk atau jahat kepada dirimu sendiri.
Itulah pedoman yang dapat kita pegang, kita teladani baik dari segi ayat Al-Quran terutama surat Al-Isra ayat 7 di awalnya itu. Kalau kita berbuat baik itu untuk kita, kalau kita berbuat buruk itu untuk kita juga. Demikian juga sabda Rasulullah bahwa orang yang baik itu, manusia yang paling baik itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita ciptakanlah suasana supaya apa yang kita mampu bermanfaat bagi orang lain. Jangan kita ciptakan suasana dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan kewenangan kita membuat orang lain sengsara, membuat orang lain susah, membuat orang lain malu. Itu pertanda nanti keburukan itu akan kembali kepada kita, baik di dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Mohon maaf saudara-saudaraku, manakala tausiah atau kultum ini kurang bermanfaat,

pagi pendengar RRI Takengon yang baru saja bersama RRI Takengon. Setelah Anda juga selesai dengan pelaksanaan ibadah salat subuh Anda, RRI Takengon merangkaikan beberapa rangkaian untuk nanti sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di waktu tersebut nanti akan kita dengarkan rangkaian Warta Tanogayo RRI Takengon.

Atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya.

nantinya akan berlanjut kemudian. Dan pendengar RRI Takengon, sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, untuk Anda akan mendengarkan rangkaian Warta Berita, Warta Tanoh Gayo, edisi hari ini di 3 Oktober 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo, Sabtu 3 Oktober 2026. Kami sampaikan sari berita. Pemerintah daerah Aceh Tengah lakukan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis. Bahas persoalan pendidikan, pemerintah daerah Aceh Tengah gelar diskusi melibatkan sejumlah pihak. Bersama saya Madiana, inilah berita selengkapnya. Pemerintah daerah Aceh Tengah melakukan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk menjangkau pemenuhan 46% cek kesehatan gratis di akhir tahun ini.
1: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan Aceh Tengah kemarin di Gedung Oprum Sekdakap setempat. Kadis Kesehatan Aceh Tengah, Mitahudin, mengatakan forum ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan advokasi dalam mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Aceh Tengah. Lalu pertemuan ini diharapkan terjalin sinergi antar pihak terkait sehingga pelaksanaan cek kesehatan gratis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran serta upaya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan warga.
2: Seluruh pimpinan instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, baik rumah sakit, swasta maupun pemerintah. Bapak Bupati sudah membuat kebijakan yang tepat agar cek kesehatan gratis ini benar-benar dapat mencapai target 46% di akhir tahun 2. Kita harapkan bisa lebih dari 46%. Jadi sesuai instruksi Bapak Menteri Kesehatan bahwa cek kesehatan gratis ini kan berfungsi sekali untuk mendeteksi riwayat penyakit dari masyarakat.
1: Pertemuan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis ini dihadiri langsung Bupati Aceh Tengah Yoga. Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat seluruh Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Membahas sejumlah persoalan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah daerah menggelar diskusi dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.
3: Persoalan lingkungan sekolah dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Sejumlah pihak dikumpulkan untuk mencari langkah bersama agar proses pendidikan tetap berjalan aman dan kondusif. Diskusi penguatan peran pihak terkait dalam proses belajar mengajar digelar di Cafe Portola Grand Renggali Hotel Takengon Jumat sore. Pertemuan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan siswa, guru, dinas pendidikan, PGRI, akademisi, hingga psikolog dan ulama. Berbagai perkembangan lingkungan sekolah menjadi bahan pembahasan, terutama setelah sejumlah kejadian menjadi perhatian publik dan viral di berbagai platform media sosial hingga pemberitaan nasional. Salah seorang guru, Surkiani, mengungkapkan kondisi pendidik saat ini. Di satu sisi dituntut memberikan pembinaan dan teguran ketika siswa melakukan kesalahan, namun di sisi lain muncul kekhawatiran berujung pada persoalan hukum.
4: Kami ini kan seorang guru, ingin anak-anak kami itu bagus karakternya, ya kan? Bagus dalam pembelajaran, siap menerima pembelajaran dari kami. Ternyata itu sekarang ini sudah sulit kami lakukan karena hal-hal yang seperti tadi, orang tua terlalu over, tidak menerima anaknya, sedikit saja kami berikan hukuman gitu. Jadi sulit kami sekarang, jadi akhirnya kami lebih memilih diam. Itu posisi kami selaku guru sekarang. Mau anak itu baris datang terlambat, kami tidak berani menghukum lagi, mendisiplinkannya. Tidak dikerjakan PR, kami tidak berani lagi bertindak. Jadi itulah posisi kami guru saat ini. Jadi bagaimana seharusnya kami guru ke depannya supaya anak-anak, karena tujuan kami sebagai guru itu tidak ada untuk menyakiti anak, tidak ada sedikit pun dalam benak kami itu membanding-bandingkan, memilih-milih.
3: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan peserta diskusi. Menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur yang memiliki peran di dalamnya.
5: Artinya semuanya sudah berpendapat tentang dunia pendidikan. Di sini, semua lembaga, baik psikolog, orang tua, guru, kemudian ada di MPU, MAG. Mereka memiliki tupoksi, tugas dan fungsi yang diberikan. Ini belum berjalan dengan baik. Masih semua normatif-normatif dan masih duduk di tempat yang sama. Maka hari ini Bupati menggerakkan ini. Inilah kondisi hari ini Aceh Tengah. Kebetulan Bupati hadir ke salah satu kantin, itulah potret. Dari potret itu, maka semuanya memiliki fungsi. Coba ini dibuat kolaborasi. Setelah kita duduk hari ini hanya cerita singkat hari ini tidak selesai. Tapi dapat kita sadari bahwa ternyata kita ini semuanya pinter, tapi implementasinya yang hari ini belum dilaksanakan.
3: Pangka bersama ini nilai penting agar berbagai persoalan yang muncul di lingkungan pendidikan dapat ditangani secara proporsional dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap siswa sekaligus memberikan ruang bagi guru untuk menjalankan tugas. Sebelumnya sejumlah kejadian di Aceh Tengah menjadi perhatian masyarakat luas, diantaranya persoalan siswa yang dilarang masuk sekolah karena terlambat, temuan siswa bolos dan bermain domino saat jam sekolah oleh bupati, hingga meninggalnya seorang siswi yang diduga akibat pemberian hukuman dari guru. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jajaki peluang pengembangan komoditas tembakau, Bupati Bener Meriah berkunjung ke Kaban Jahe, Kabupaten Sumatera Utara.
6: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menjajaki peluang pengembangan komoditas tembakau dengan melakukan koordinasi ke Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Koordinasi tersebut dilakukan Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar sebagai bagian dari upaya menggali informasi dan pengalaman terkait budidaya serta pengelolaan tembakau. Selain bertukar informasi, kunjungan tersebut juga membahas peluang kerjasama yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah daerah berharap pengembangan tembakau dapat menjadi salah satu alternatif diversifikasi komoditas pertanian, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan pendapatan petani. Langkah tersebut diharapkan turut membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Realisasi dana tambahan transfer ke daerah atau TKD tambahan 1,6 triliun di Aceh lamban.
7: Satgas PRR Aceh gelar fokus grup diskusi FGD di salah satu hotel di Takengon pada Jumat. Acara itu diikuti para kepala daerah. Kaposwil Satgas PRR Aceh Safrizal memandu langsung acara itu. Dalam diskusi berjalan, Safrizal juga menampilkan data realisasi transfer ke daerah TKD tambahan 1,6 triliun lebih. Dari data yang ditampilkan, rata-rata realisasi TKD tambahan hingga September 2026 di tingkat provinsi dan kabupaten kota di Aceh masih rendah. Padahal ini sudah ditransfer pemerintah pusat sejak Mei 2026. Keterlambatan realisasi ini, kata Safrizal, diduga lantaran vendor tidak menarik panjar dan termin yang berpengaruh pada serapan keuangan. Sebagian diantaranya juga terjadi keterlambatan di pemerintah daerah.
8: Mengenai implementasi dan realisasi tambahan transfer keuangan daerah kepada APBD masing-masing, sejauh mana sudah realisasi, sekaligus mengecek kalau ada kesulitan-kesulitan, akan kita carikan jalan keluar untuk mencari solusinya, ya, termasuk menetapkan target, ya, beberapa kabupaten yang hari ini kita undang realisasinya ada yang di bawah 15%, ya, secara fisik ada yang sudah 30%, ada yang sudah 40%, tapi realisasi keuangan masih di bawah 15%.
7: Persentase realisasi ini, kata Safrizal, berpengaruh pada alokasi anggaran berikutnya. Karenanya ia meminta kepala daerah untuk mempercepat realisasi itu. Aceh mendapat TKD tambahan 1,652 triliun. Dana itu dialokasikan untuk membantu pemulihan pasca bencana Aceh. Dari total pagu, provinsi mengelola 824,8 miliar, sisa yang ditransfer ke 23 kabupaten kota. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wakil Bupati Bener Meriah, Armia, menegaskan pentingnya kajian risiko bencana sebagai instrumen dalam menentukan kebijakan pembangunan sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat. Hal itu disampaikan Armia saat menghadiri sosialisasi dan workshop penyusunan dokumen kajian risiko bencana di Offroom Sedakap Bener Meriah. Pemerintah daerah sebutnya tidak boleh menunggu bencana terjadi baru kemudian bertindak dan harus mampu membaca potensi risiko sejak awal, menyiapkan langkah mitigasi dan memastikan seluruh rangkaian, kami maksudkan seluruh perangkat daerah memiliki kesiapsiagaan yang baik. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan mendukung penyusunan dokumen KRB, terutama dalam menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data yang lengkap dan valid diperlukan untuk pemetaan wilayah rawan, penyusunan kebijakan penentuan, penentuan langkah mitigasi, hingga penetapan prioritas penanganan bencana. Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan BIMTEK keterampilan bagi pengelola data dalam penggunaan portal SAPA.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan bimbingan teknis BIMTEK portal SAPA di Command Center Kabupaten setempat kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola data dalam penggunaan portal SAPA, sekaligus memperkuat pengelolaan pemutakhiran dan penyajian data sektor pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Dalam BIMTEK tersebut turut disampaikan pembagian tugas baru antar penanggung jawab data dan admin SAPA. Setiap PJ data bertanggung jawab terhadap data yang diinput oleh masing-masing OPD dan berkoordinasi dengan admin data untuk proses penginputan.
9: Kami dari bidang statistik Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan kegiatan BIMTEK 2 hari di Command Center Kabupaten Aceh Tengah, di mana antara lain ada sekitar 50 OPD yang kami undang dan dibagi dalam hari Selasa kemarin. Kita mengundang sekitar 38 OPD, yang mana kita melakukan pemantapan lagi pada proses penginputan data di SAPA sekaligus penggunaan untuk publikasinya di portal Command Center Kabupaten Aceh Tengah.
7: Selain melakukan pemutakhiran data, penanggung jawab data juga diharapkan dapat menambahkan data baru dari masing-masing OPD sesuai ketentuan yang berlaku. OPD yang belum mencapai 100% dalam penginputan data diminta segera melengkapi data melalui admin. Dalam pemanfaatan portal SAPA, penanggung jawab data juga diharapkan mengajak OPD masing-masing untuk menggunakan fitur tanya AI pada portal Aceh Tengah Kab Go.id. Masukan dari OPD juga diharapkan dapat disampaikan kepada wali data agar fitur dan informasi yang tersedia dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD. Melalui pelaksanaan BIMTEK ini diharapkan pengelolaan data di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah semakin tertib, mutakhir, dan dapat mendukung kebutuhan perencanaan serta pelayanan pemerintah berbasis data. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Sambut hari ulang tahun TNI ke-81 dan DIM 0119 Bener Meriah, Anjang Sana ke SLB Negeri Pembina Bener Meriah.
10: Komandan Kodim dan DIM 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto bersama Kepala Kodim Kasdim Mayor Aib Mukan Halid melaksanakan kegiatan Anjang Sana ke Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Pembina Bener Meriah Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI. Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan Anjang Sana tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap para siswa dan siswi di SLB Negeri Pembina Bener Meriah. Dalam kegiatan tersebut, Dandim bersama Kasdim berkesempatan berinteraksi langsung dengan para siswa dan guru. Suasana penuh keakraban terlihat selama berlangsungnya kegiatan. Menurut Dandim, Anjang Sana tersebut merupakan wujud perhatian dan kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ia menambahkan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat dalam belajar dan menggapai cita-cita. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah daerah Aceh Tengah lakukan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis. Bahas persoalan pendidikan, Pemda Aceh Tengah gelar diskusi melibatkan sejumlah pihak. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya, Madiana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik, konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan, harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapannya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

0: hari ini untaian lagu, nantinya akan bisa kita lanjutkan kemudian. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, saatnya kita mendengarkan informasi cuaca.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Dan untuk pagi ini sudah terhubung bersama Bapak Angga Dirta untuk informasi cuaca di pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Angga.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam Kak.
0: Ya, baik. Bagaimana dengan informasi cuaca di kawasan Tengah Aceh secara khusus dan juga secara umum untuk wilayah Aceh, Pak Angga? Silakan Pak.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkembangan cuaca khususnya hari ini bertepatan dengan hari Sabtu 3 Oktober 2026. Secara umum kami BMKG hari ini mencatat peningkatan hujan yang cukup signifikan untuk wilayah Aceh, sehingga pada pagi hari kami perkirakan untuk wilayah tengah ini dalam kondisi berawan. Kemudian pada siang hari ini sudah mencatat terjadinya hujan untuk wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayowas, Papua Aceh Tenggara dengan intensitas sedang hingga lebat. Ini merata di wilayah tersebut mulai dari siang hingga sore hari dan masih dapat berlangsung hingga menuju malam hari. Sementara pada malam hingga dini hari kami perkirakan potensi sudah kembali berkurang dan dalam kondisi berawan. Artinya memang pada hari ini, pada siang hingga sore hari, wilayah tengah ini potensinya cukup tinggi, yaitu hujannya dalam kategori sedang hingga lebat, begitu Kak.
0: Beberapa waktu sebelum ini, kalau sudah perubahan cuaca lagi, di beberapa tempat di Aceh Tengah, Benar Meriah secara khusus, terjadi angin puting beliung. Apakah potensi-potensi seperti ini harus kita waspadai lagi, Pak Angga?
2: Benar, karena memang saat ini kita wilayah Aceh secara umum memang sudah memasuki musim transisi menuju musim penghujan, dan biasanya pada musim transisi sendiri potensi puting beliung itu cenderung meningkat untuk wilayah tengah. Dan untuk hari ini juga kami masih melihat adanya potensi puting beliung untuk wilayah tengah, sehingga kepada masyarakat kami untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati. Khususnya untuk Benar Meriah ini kami himbau potensinya cukup tinggi untuk potensi puting beliung, sehingga untuk masyarakat Benar Meriah kami himbau untuk lebih waspada kembali, karena biasanya memang ciri-ciri musim transisi tersebut yang kita alami saat ini potensi puting beliung akan cukup tinggi dan akan cukup sering terjadi. Gitu, Pak.
0: Aceh sendiri bagaimana untuk cuaca kita hari ini?
2: Secara umum wilayah Aceh sendiri juga sama dengan wilayah tengah. Hari ini pada siang hingga sore hari secara umum Aceh juga terjadi hujan merata di wilayah Aceh. Artinya memang karena kita sudah memasuki prosesi musim penghujan, kondisi cuaca cukup labil, sehingga pada secara umum wilayah Aceh juga hari ini pada siang hingga sore hari juga sama, yaitu dalam kategori hujan sedang hingga lebat, begitu Kak. Artinya memang hanya wilayah tengah, tetapi seluruh Aceh juga sama dalam kondisi hujan.
0: Iya, untuk perairan kita, Pak Angga, warga di pesisir aman untuk melaut, dan juga barangkali ini mempengaruhi penerbangan dan banyak hal lagi, Pak Angga.
2: Untuk penyeberangan sendiri hari ini kami pantau masih cukup baik, karena biasanya ini gelombang tinggi itu disebabkan oleh adanya peningkatan kecepatan angin. Karena angin sendiri ini kami pantau masih cukup baik dan cukup normal, kecepatannya berkisar antara 5-15 km/jam, artinya masih dalam posisi normal. Gelombang sendiri hari ini penyeberangan Banjir Sabang, nah ini kami pantau masih dalam kondisi normal, gelombangnya berkisar antara 0,5-1,25, artinya dalam kategori tenang hingga sedang. Sementara lintas barat ini kami catat terdapat sedikit peningkatan dibanding kemarin. Gelombangnya ini sudah dalam kategori sedang hingga tinggi, berkisar antara 1,25 hingga 2,5. Artinya sudah seharusnya menjadi perhatian untuk aktivitas pelayaran maupun penyeberangan. Dan juga untuk khususnya perairan Samudra Hindia Barat Aceh, di mana biasanya untuk wilayah ini terdapat beberapa aktivitas nelayan, ini kami lihat juga hari ini potensi gelombangnya cukup tinggi dan sudah sepatutnya menjadi perhatian nelayan, begitu Kak. Dan ini juga khususnya gelombang ini kami pantau memang ke depan akan terjadi peningkatan, artinya memang hari ini dalam kategori warning, ke depan juga akan terdapat peningkatan gelombang yang cukup signifikan.
0: Pak Angga, kita ketahui akhir tahun lalu Aceh dilanda bencana alam hidrometeorologi. Ini juga kita antisipasi tahun ini, Pak Angga, ini udah Oktober, November begitu, biasanya sudah akhir tahun.
2: Benar. Dari press release BMKG sendiri, khususnya dari Staklim atau Pusat Klimatologi dan maupun BMKG Pusat, kita sudah merilis bahwa puncak musim hujan untuk wilayah Aceh secara umum pada tahun ini itu diperkirakan terjadi pada akhir November, artinya terjadi sedikit lebih cepat dibandingkan tahun kemarin, sehingga juga kami mengimbau kepada masyarakat untuk lebih siaga, karena biasanya pada puncak musim hujan memang peningkatan hujan cukup tinggi. Kami BMKG juga sudah mengeluarkan rilis dan sudah menyebarkan juga kepada pemda terkait, baik itu dari gubernur ataupun secara umum kepada BPBD terkait, juga kami sudah mengeluarkan informasi peringatan puncak musim hujan yang secara umum terjadi pada akhir bulan November gitu, Pak.
0: Baik, apa yang harus kita waspada ini kalau begitu, Pak Angga?
2: Baik, karena biasanya pada puncak musim hujan memang durasi hujan akan terjadi cukup lama dan cukup sering, dan juga intensitasnya akan juga cukup lebat, maka kepada masyarakat kami himbau untuk lebih siap siaga, karena biasanya potensi hujan dengan durasi panjang ini dapat berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi, sehingga pada masyarakat tinggal di daerah rawan banjir atau daerah longsor, kami himbau untuk lebih waspada, memperhatikan sekitar, lebih siaga, dan juga tetap update informasi terkini. Kami juga rutin mengeluarkan informasi secara up to date melalui Instagram di info BMKG Aceh ataupun melalui press release yang kami sebarluaskan melalui pemerintah, baik itu BPBD maupun pemerintah di Provinsi Aceh, begitu kan?
0: Baik, terima kasih Pak Angga untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar RRI Takengon, di mana saja berada yang mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi di pagi ini, demikian BMKG Aceh yang juga sudah menghantarkan informasi cuaca di hari ini untuk 3 Oktober 2026, mengantisipasi untuk kegiatan-kegiatan kita yang berlangsung di luar rumah maupun di sekitar kita. Selamat pagi RRI Takengon untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Akhir-akhir ini sering terjadi angin kencang ya?
1: Iya nih, aku jadi takut keluar rumah.
0: Kamu nggak perlu khawatir, aku udah pernah baca tips langkah-langkah yang dapat membantu kita dalam menghadapi angin kencang.
1: Oh iya? Emang apa aja langkah-langkahnya?
0: Sebelum berpergian, kamu bisa pantau perkembangan cuaca.
1: Caranya gimana?
0: Kamu bisa pantau berita cuaca atau aplikasi BMKG.
1: Oh iya ya, aku juga pernah dengar kalau kita harus memperkuat struktur bangunan. Emang iya ya?
0: Iya dong, selain itu ketika terjadi angin kencang, kita juga dianjurin jauhi area terbuka. Amankan barang-barang di luar ruangan, hindari berkendara, cari tempat perlindungan, dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada.
1: Oh, begitu ya. Terus, ada nggak tanda-tanda sebelum terjadinya angin kencang?
0: Angin kencang sering terjadi secara tiba-tiba, terutama saat pancaroba dan adanya awan gelap yang berkumpul.
1: Wah, terima kasih ya informasinya.

Pendengar RRI Takengona, selamat pagi untuk pagi hari ini, memberikan spirit semangat untuk kesemuanya yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk untaian lagu yang memberikan semangat di saat ada yang tengah sarapan pagi untuk pagi hari ini. Selamat pagi kesemuanya di manapun Anda berada, kami warnai suasana pagi Anda, menghangatkan suasana pagi setelah

0: Woi, Litarno, mau buka lahan ya?
1: Bara, iya nih bang, rencana mau tanam kopi bang, yang di bapak dulu.
0: Ya udah, bakar aja langsung Le, nggak usah repot-repot.
1: Waduh, bahaya itu bang. Ini lagi musim kemarau, angin juga kenceng. Kalau dibakar bisa nggak terkendali tuh bang. Gak berani aku.
0: Iya dijaga Le, aman itu. Bakar aja terus.
1: Oh gitu tuh bang, aman ya?
0: Aman Le.
2: Ino!
3: Ino,
4: Saudara Tarno, Anda dipidana penjara 10 tahun dan denda 10 miliar karena membakar lahan dan menyebabkan kerugian bagi orang banyak.

Kita Kengon untuk kita sampaikan harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk komoditi buah-buahan alpukat untuk minggu lalu dan minggu ini dengan harga per kilogramnya Rp10.000. Jeruk nipis minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama pula Rp15.000 per kilogram. Jeruk sayur per kilogramnya Rp15.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama, dan markisah dengan harga yang sama Rp15.000 minggu lalu dan minggu ini. Terong Belanda per kilogramnya Rp15.000 minggu lalu dan minggu ini. Untuk ikan bandeng per kilogramnya Rp35.000 minggu lalu, minggu ini turun harga dengan harga Rp30.000 per kilogram. Ikan mujair per kilogramnya Rp55.000, tetap sama minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama Rp15.000. Ikan tongkol per kilogramnya

0: Rp45.000 minggu lalu dan minggu ini Rp30.000. Udang jumbo dengan harga Rp75.000 per kilogramnya minggu lalu turun Rp70.000 per kilogram untuk minggu ini.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio, dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

0: aku?
1: Iya. Ini enggak laki-laki, perempuan, remaja, dewasa. Matikan listriknya di tempat yang lengang atau terbuka. Kamar mandi, pantry, garasi. Sekarang kan banyak keluarga, ruang dapur di rumahnya dibuat luas dan terbuka. Tapi listriknya menyala. Matikan, biar hemat energi, hemat bayarnya.

Pendengar RRI Takengon, Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi kembali dan selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaik batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan isi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 20 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dan berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Ki Gerung yang empat seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Ki Gerung mengatakan Watimpres memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Ki Gerung ingin mengubah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan disampaikan oleh grup pada wartawan usai lantik di Istana Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Anggota Grassland yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya pada hari Jumat tanggal 26 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai wakil Grass demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih kita harus terima, jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
6: Itu pas seskap. Pas seskap. Terus jawaban dari pertama kali yang bapak lemparkan pas seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang alhamdulillah pak. Saya bilang negara mempercayai saya. Betul, bapak presiden minta siap. Kalau sudah diminta oleh negeri tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri.